0: Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
2: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai dinyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
2: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit pembakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
3: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
4: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
3: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Kita membudayakan bersepeda.
6: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
5: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya.

0: ratusan. Nah, kita apa kita sama-sama menjaga lingkungan ya dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dove Fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
2: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Pada tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
7: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
6: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
8: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
7: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
9: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
7: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
10: Kalau menurut saya belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
11: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
14: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
13: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
15: Saya setuju.
13: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
14: 6 miliar.
13: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
14: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
16: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
14: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Taman 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini, ada di seputaran Tanjung Batu Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam. Nah, pendengar, pemerintah Kota Batam tidak ingin program pelatihan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM berhenti hanya sebagai kegiatan seremonial. Setelah pelatihan selesai, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam melanjutkan pendampingan dengan memantau perkembangan usaha peserta. Nah, di mana diketahui pendengar ini sebanyak 300 pelaku UMKM telah mengikuti program pembinaan digelar pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut 150 peserta mendapatkan pelatihan inovasi produk, sementara 150 pelaku lainnya mengikuti pelatihan pemasaran digital. Disampaikan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Salim menyampaikan keberhasilan UMKM naik kelas tidak hanya dilihat dari perubahan skala usaha. Menurutnya, peningkatan kemampuan mengelola bisnis, menciptakan inovasi serta memperluas pemasaran untuk bagian penting dalam perkembangan usahanya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu UMKM Kota Batam bisa menjadi lebih terkenal dan bisa mendongkrak pasaran baik lokal maupun juga internasional. Ada miliknya All Arts dengan Kapan-Kapan.

0: Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?
1: Ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam. Andes dengan pergi mengantarkan kita 48 menit lewat dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat pagi baru bergabung bersama kami. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan layanan internet Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri tahun anggaran 2023-2024. Nah, ini informasi dalam proses tersebut juga termasuk menjadi tahapan pengadaan dan seperti apa langkah selanjutnya kita tunggu saja. Nah, sementara itu informasi lainnya pendengar, BP Batam menggandeng konsulat luar negeri untuk mencari solusi permanen atas kerusakan Jalan Gajah Mada tepat di depan Hotel Pista yang kembali bergelombang. Langkah ini tempuh setelah hasil investigasi menunjukkan persoalan tidak hanya terjadi pada lapisan jalan tetapi juga dipengaruhi kondisi tanah di bawahnya. Nah, disampaikan Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Maurice Limanto menyampaikan penanganan masih difokuskan pada pengurangan beban di kawasan perbukitan di atas lokasi kerusakan. Pengembang juga diminta mengurangi material timbunan agar tekanan terhadap lapisan tanah tidak semakin membesar. Nah, diketahui yang sudah melewati jalur yang di depan Pista Hotel ini memang sebagian jalannya bergelombang. Apakah ada sesuatu mungkin terkait kemarin juga ada pengerokan untuk pemasangan pipa air. Mudah-mudahan nanti bisa segera diselesaikan agar tidak bermasalah dan tidak berbahaya bagi pengendara yang melewati di seputar jalan tepatnya di depan Pista Hotel. Tetap di Pro 1 RR Batam, karena informasi dan inspirasi.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas Informasi yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau memperingatkan adanya indikasi aktivitas perusahaan pembiayaan yang tidak berizin di Kota Batam dan sekitarnya, di mana OJK menyatakan akan memperkuat pengawasan bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Batam untuk mencegah praktik tersebut merugikan masyarakat. Lintas informasi selanjutnya, Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan Open Base pada Minggu 2 Agustus 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Apron Terminal Kargo Baru Bandara Hang Nadiem, terbuka untuk masyarakat umum yang berlangsung kemarin dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Batam di pagi hari ini untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Dan selamat pagi juga Anda di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam. Pendengar, sejenak kami minta perhatian untuk satu informasi berikut ini. Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo memanfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda, raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catatan tanggalnya peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. 2. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penjaran hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk informasi dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube Bapenda Kepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Batam, pendengar terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM, tukannya yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM, tukannya yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya, dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita kembali bergabung dalam program Batam Menyapa untuk edisi hari ini di awal pekan hari Senin 3 Agustus 2026. Dan pendengar, pagi hari ini seperti yang kami informasikan di media sosial Pro 1 RRI Batam, pagi hari ini kami akan membahas dengan tema aspirasi warga dan pro kontra keterlibatan RT RW dalam optimalisasi pajak kendaraan. Diketahui pendengar bahwa beberapa hari ini, hampir satu minggu kebelakangan, di kalangan masyarakat Kota Batam ini sempat heboh terkait dengan pro dan kontra keterlibatan RT RW ya dalam mendongkrak pajak kendaraan bermotor. Dan ini juga yang banyak mengeluarkan statement dari pihak masyarakat, pengambil kebijakan, kemudian dari pengamat lainnya seperti itu. Nah, kami akan berbincang tentunya dengan tema ini dengan dua narasumber, bersama dengan Bapak Rudi Panjaitan selaku Kadis Kominfo Kota Batam, nanti melalui hubungan telepon, dan juga di studio Pro 1 RRI Batam yang sudah hadir langsung bersama kita di pagi hari ini ada Bapak Ismet Abdullah, anggota DPD RI Dapil Kepri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ismet.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Apa kabar Bapak?
1: Sehat, selalu sehat.
0: Bisa disapa dulu Pak pendengar kita Pak.
1: Kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, khususnya di Batam, saya ucapkan selamat pagi, salam bahagia, salam sehat selalu, semoga maju terus.
0: Salam semangat tentunya. Salam ya, semangat. Pak. Seperti Pak Ismet yang selalu semangat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Kepri ya Pak ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Pak, sebelum saya ke seperti apa aspirasi yang ditangkap oleh Pak Ismet dalam kegiatan reses beberapa hari yang lalu ya Pak, ya udah beberapa banyak titik Pak, saya minta komentar dulu Pak. Mungkin Pak Ismet juga mendapatkan informasi terkait dengan isu beberapa hari ini Pak yang sempat viral terkait dengan keterlibatan RT RW, pro kontra keterlibatan RT RW dalam mendongkrak pajak kendaraan bermotor. Silakan kalau menurut Bapak gimana Pak?
1: Baik, jadi anggota DPD itu dalam setahun kurang lebih menjalani 5 kali reses.
0: Oke. Okay.
1: 5 kali reses, setiap kali reses itu kurang lebih 3 minggu lah. Sekitar 3 minggu dan harus mendatangi 26 titik. Sekepri. Bukan di Batam saja, yeah, yeah. Sekepri. Jadi setiap kali reses 26 titik. Satu orang anggota DPD. Nah, setiap provinsi kan ada 4 orang.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, kemarin kami kunjungi beberapa wilayah di luar Batam ya, seperti di Tanjung Pinang, Bintan, Anambas, ya, Karimun ya. Nah, sebagian besar mereka kepingin ada perbaikan-perbaikan dalam kehidupannya.
0: Yeah.
1: Pertama infrastruktur di mana-mana, terutama di luar Batam, dirasakan betul masih sangat-sangat perlu diperbaiki, ditingkatkan. Jalan-jalan rusak, ya, jalan-jalan berlobang, lampu-lampu jalan gelap, mati.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, kemarin juga banyak yang menyatakan kurang sependapat kalau RT RW itu dilibatkan
0: dalam
1: urusan
0: pajak kendaraan bermotor.
1: Mereka bilang, malah RT-nya sendiri yang bilang.
0: Gimana katanya Pak?
1: Mereka, kami kan bukan ASN, bukan pegawai negeri. Kami dipilih oleh warga. Jadi dia sendiri, kalau cuma pendataan saja, mungkin itu pun kagok mereka. Jadi mereka mendata barang-barang warganya. Padahal mereka diangkat oleh warga, dipilih oleh warga.
0: Baik.
1: Kesimpulannya mereka bilang kalau bisa nggak usah lah, yang ditambah-tambah lah beban RT RW. Tugas-tugas RT RW sudah cukup berat. Membuat masyarakat bersatu, gotong royong, kebersihan, kesehatan, menjaga keamanan di warga dan sebagainya. Keamanan lingkungan ya.
0: Ini ditambah untuk
1: Untuk pendataan. Pendataan kendaraan warganya sendiri. Jadi membuat warga juga kurang suka lah. Kurang rikuh jadi.
0: Banyak Pak ini komentar dari warga seperti itu RT-nya.
1: Lebih banyak RT-nya malah.
0: Lebih banyak RT-nya yang
1: kurang. Baik. Warganya sih ya. Warga kita kan banyak pasrah tuh. Tapi mereka juga bilang nggak usah lah digitu-gituin. Kita sudah berat hidup kita nih. Ditambah biaya hidup tinggi, sembako masih merupakan topik utama yang mereka sampaikan. Di setiap reses ya, sembako masih meningkat. Itu kira-kira.
0: Pak Ismail, ini aspirasi atau juga keluhan dari masyarakat. Mereka artinya kontra ya Pak ya, terkait dengan kebijakan dari pemerintah untuk melibatkan RT RW dalam mendongkrak pajak.
1: Iya, dirasakan beban gitu.
0: Beban ya Pak ya. Bapak selaku ini Pak penyambung dari masyarakat ini, kalau Bapak juga melihat Pak, menilai seperti apa komentar dari kebijakan ini Pak?
1: Negatif. Ini negatif. Tidak tepat. Lebih bagus ya ditingkatkan aja razia-razia atau apa, itu lebih efektif malah. Lebih efektif dan lebih. Kemudian tapi kalau rumah dari tangga jangan diusi. Datang masuk ke rumah tangga mendata ini itu. Kalau sensus okay lah.
0: Memang tugasnya ya Pak.
1: Tugasnya sensus. Jadi di samping itu juga warga mengeluh karena sembako pun tidak merata, data-data yang dikirim dari RW, dari RT, tapi yang sembako yang datang berbeda nama-namanya. Jadi ini ditambah lagi hal-hal yang menyinggung ya, privacy, menyinggung keluarga.
0: Karena kan ada pos kerja masing-masing, ada dispenda, ada samsat ya Pak ya.
1: RT RW itu dipilih oleh warga.
0: Oleh warga ya.
1: Jadi ini negatif lah.
0: Baik.
1: Ya kalau saran kami, dan saya kira pemerintah Kota Batam juga arahnya ke situ. Saya dengar berita-beritanya juga. Jadi Wali Kota Batam juga arahnya kurang, tidak mendukung ya. Karena memang warga menyinggung lah kehidupan warga, seolah-olah mencurigai warga. Itu.
0: Baik, Pak ini terkait dengan adanya laporan dari masyarakat tadi Pak. Dari DPD ada rencana untuk silaturahmi ke pemerintah Kota Batam untuk menyampaikan bahwa ini warga juga RT juga menolak seperti itu Pak.
1: Selalu, kita selalu
0: ya Pak ya, komunikasi ya.
1: Selalu komunikasi berdasarkan surat resmi dari DPD.
0: Udah kita suratin Pak?
1: Kalau masalah ini belum.
0: Belum ya Pak ya.
1: Kita masih menunggu beberapa tempat lagi.
0: Oke.
1: Dari dulu kita selalu komunikasi baik dan dari pemerintah kota maupun kepala BP mengirim petugasnya ke kantor kami menjelaskan. Juga dengan wali kota atau gubernur sekalipun ya. Ada di beberapa tempat tapi bukan di Batam. Mereka yang kebanjiran wilayahnya. Banjir wilayahnya. Setiap air pasang banjir. Persoalannya bukan persoalan banjirnya. Persoalannya dia sudah 20 tahun banjir terus.
0: Gak ada solusinya ya Pak?
1: Belum ada solusinya, itu yang kita persoalkan. Ya pokoknya masyarakat diberi kesempatan menyalurkan aspirasinya, keluhan-keluhannya, dan DPD menjembatani. Kalau itu tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah, ya kita bahas dengan kementerian. Kalau kementerian tidak bisa juga ya dengan presiden. Nah, kita sampaikan ke presiden bahwa masalah ini penting, masalah ini mendesak. Seperti masalah sampah.
0: Masih ada ya Pak?
1: Masalah sampah setahun yang lalu kita laporkan ke dalam sidang kita bahas.
0: Yeah.
1: Ternyata provinsi-provinsi lain juga sama. Bahkan di Bali pun sama. Di Bali di Pantai Kuta itu
0: sama panjang juga.
1: Jadi kita teruskanlah masalah ini ke presiden. Indonesia mau jadi apa kalau begini terus?
0: Yeah, yeah.
1: Nah, akhirnya presiden membentuk Satgas Penanganan Sampah. Tapi belum selesai juga. Sampai ada, kalau nggak salah presiden akan mengeluarkan program-program khusus penanganan sampah.
0: Baik.
1: Ya, jadi DPD menjembatani lah aspirasi masyarakat dan membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk bisa mengatasinya. Karena mereka adalah rakyat Indonesia, warga Indonesia.
0: Baik.
1: Yang berhak mendapatkan kehidupan yang baik. Itu kira-kira.
0: Baik, dan ini komentar dari Pak Ismet ya, anggota DPD RI Dapil Kepri terkait dengan keterlibatan RT RW dalam pajak kendaraan ya Pak ya.
1: Ya.
0: Baik, nah Pak, kita ke aspirasi. Di bulan Juli artinya Bapak udah berapa titik Pak yang ini menyerap aspirasi?
1: Setiap
0: sebulan
1: setiap reses 26 titik.
0: Setiap reses 26 titik. Nah,
1: okay. Jadi setahun 5 kali 26.
0: 5 kali 26 nah, ya. Wow.
1: Jadi 130 titik.
0: Baik.
1: Sekepri.
0: Sekepri Pak ya. Jadi sampai dengan Juli udah banyak ya Pak ya, ada berapa ratus ya Pak ya?
1: Udah
0: banyak ya Pak.
1: Oke, setahun 5 kali.
0: 5 kali.
1: 5 kali 26 titik.
0: 26 titik ya Pak ya.
1: Satu anggota.
0: Baik.
1: Di Kepri ada 4 anggota.
0: 4 anggota. Nah, Pak, kalau di Juli kemarin Bapak di menyerap aspirasi apa yang paling banyak dikeluhkan warga?
1: Sembako.
0: Sembako ya, Pak ya.
1: Tinggi,
0: sembako. Di Batam apa di daerah mana,
1: rata-rata
0: Pak?
1: Rata-rata.
0: Rata-rata ya, Pak ya.
1: Sampai ke Anambas, Karimun ya. Sembako. Kemudian infrastruktur.
0: Infrastruktur.
1: Infrastruktur kapal, sarana, konektivitas antar pulau masih jauh tertinggal. Dan fasilitas kesehatan, puskesmas ataupun rumah sakit di daerah-daerah di pulau-pulau itu, semua pasien dirujuk ke pulau-pulau besar di Batam maupun di Karimun atau di Tanjung Pinang.
0: Yeah.
1: Dikirim pakai kapal. Bayangkan 12 jam, 8 ada yang ada, rata-rata 30 jam, satu hari, satu malam.
0: Dalam kondisi sakit ya Pak ya?
1: Dalam kondisi sakit. Dan saya lihat sendiri kemarin di kapal yang membawa saya dari Letung ke Tarempa, ibu kota Anambas. Begitu juga sebaliknya dari Anambas naik kapal ke Letung dulu. Itu di atas kapal ada 3 atau 4 pasien yang sedang disuruh dirujuk ke Batam. Nah, ini kasihan mereka. Itu antara lain yang menjadi masalah di daerah, konektivitas antar pulau.
0: Baik, ada lagi Pak?
1: Kemudian listrik. Nah, listrik betul-betul hambatan bagi pembangunan di daerah.
0: Baik.
1: Selalu mati dan jumlahnya pun sangat-sangat terbatas ya. Kemarin musim mati lampu. Semua, bukan saja di, saya nggak tahu di Batam, tapi di luar Batam keluhannya pemadaman. Ada yang diberitahu, ada yang
0: langsung mati.
1: Di Karimun sampai 4 hari mati lampu. Itu.
0: Ini catatan-catatan yang Bapak.
1: Nah, kita akan bahas ini.
0: Iya, nanti di Jakarta.
1: Kita akan
0: ya,
1: panggil
0: ya?
1: Dirutnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dirutnya kita akan panggil. Kalau ternyata di daerah lain masalahnya sama, langsung ke kementerian.
0: Oke.
1: Okay. Gak perlu lagi ke dirut. Langsung aja ke kementerian. Macam mana itu direkturnya gajinya besar, fasilitasnya banyak. Nah, tapi tak bisa menjaga perawatan mesin-mesin di daerah.
0: Ini karena alasannya pasti perangkatnya atau ini ya rusak seperti
1: selalu
0: itu,
1: apa begitu.
0: Ya? Selalu gitu ya Pak ya.
1: Kok, ya apa tugasnya dong? Pegawai PLN kan digaji. Dan bagus gajinya itu. Jadi kita nunggu sidang nih, bulan depan, minggu depan sudah sidang. Nah itu topik utama PLN. Karena dari apa informasi yang kami peroleh di provinsi lain juga dahsyat malah. Mati lampunya luar biasa. Di Batam dulu pernah ada kejadian.
0: Di awal tahun dulu ya Pak ya.
1: Sampai lift di satu mall, di salah satu mall, liftnya mati.
0: Baik.
1: Liftnya mati. Kemudian di dalamnya ada bayi. Bayinya nyesak, nggak bisa bernapas. Baru setelah beberapa menit, lama juga, sempat dibong, didongkrak di pintu liftnya. Nah, si bayi cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Nah, kita panggil itu kepala PLN-nya. Kira-kira begitulah.
0: Baik. Pak Ismet, nanti kita akan kembali perbincangan lagi ya Pak ya, aspirasi, kemudian mungkin upaya juga nanti dari catatan Bapak ke pusat nanti ya Pak ya, seperti apa, kemudian juga komunikasi juga kita ke kepala daerah ya Pak ya. Nanti kita akan dengarkan juga penjelasan dari narasumber lainnya Pak, dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Kominfo Kota Batam, Pak Rudi Panjaitan ya Pak ya. Kita break sebentar ya Pak. Kita dengarkan beberapa informasi berikut ini. Dan pendengar, terima kasih sudah menyaksikan kami juga di kanal YouTube Red Batam. Dan kami juga nanti akan buka di line telepon. Boleh silakan yang ingin berkomentar, memberikan tanggapan juga di line telepon kami di 0778-463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811-778-1051. Batam Menyapa akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
2: Sejumlah kasus penculikan anak mengawali tahun 2023.
3: Kasus penculikan dan pembunuhan. Dan
4: kesorotan lain, saudara, seorang bocah berusia 12 tahun berhasil melarikan diri dari usaha penculikan dengan melompat dari motor pelaku.
5: Korban diculik oleh dua remaja dan dibunuh untuk dijual organ tubuhnya.
6: Belakangan ini kasus penculikan anak marak dibicarakan. Sepanjang Januari 2023, ada beberapa kasus penculikan anak dan juga pembunuhan membuat gempar Indonesia. Hal ini membuat peringatan terhadap para orang tua agar selalu hati-hati dan waspada. Untuk itulah anak-anak perlu mendapatkan pembekalan diri agar terhindar dari penculikan, dan para orang tua bisa bercerita kepada anak tentang modus penculikan agar mereka waspada dan menolak pemberian orang asing yang tidak dikenal. Ajarkanlah untuk berani berkata tidak dan berteriak apabila anak tidak nyaman. Ajarkan kepada anak kita mengenai anggota tubuh yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Ajarkan keterampilan bela diri dasar. Dan anak jangan diberikan aksesoris perhiasan yang mengundang pihak lain untuk melakukan kejahatan.

0: Pro Satria di Batam, pendengar masih di program Batam Menyapa di edisi hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Kita masih berbincang dengan tema aspirasi warga dan pro kontra keterlibatan RT RW dalam optimalisasi pajak kendaraan. Di studio kita masih bersama dengan Pak Ismet Abdullah, anggota DPD RI Dapil Kepri. Dan seperti tadi yang sudah kami janjikan, kami akan juga berbincang terkait dengan tema ini bersama dengan narasumber Bapak Rudi Panjaitan selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Batam. Di ujung telepon kami sudah terhubung. Selamat pagi Pak Rudi.
1: Selamat pagi Mas Prabu.
0: Pak Rudi apa kabar? Sehat-sehat Pak.
1: Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Ismet.
2: Selamat pagi.
1: Kita yang kita bangun. Selamat pagi Pak. Apa kabar
2: selamat
1: Pak?
2: Selamat pagi. Sehat.
1: Siap. Ya, Mas Prabu gimana Mas?
0: Ya, Pak Rudi pagi hari ini kita membahas terkait dengan beberapa hari ini mungkin Pak Rudi juga udah ada komentar juga di media online terkait dengan keterlibatan RT RW ya Pak ya dalam optimalisasi pajak kendaraan. Mungkin di sini karena di media online ini banyak sekali pro dan kontra, ada yang berkomentar pro, kemudian ada yang kontra juga seperti itu. Nah, ini sebenarnya penjelasannya yang sebenarnya seperti apa? Silakan dari Pemko Bang.
1: Ya, pertama kami mohon maaf karena baru selesai apel gabungan dipimpin oleh Bapak Wali Kota Batam, Bapak Ansagar Rahmat, dan Ibu Wakil Wali Kota Batam, Ibu Claudia, menjelang bulan Agustus, karena ada rangkaian acara yang harus digelar. Sebagai anak bangsa, kita juga harus sama-sama memberikan peran aktif dan apa saja yang bisa kita berikan untuk negeri, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tema yang diangkat, RT RW yang ada kaitannya untuk intensifikasi perpajakan khususnya PKB, yaitu pajak kendaraan bermotor. Jadi ini adalah intensifikasi, jadi perlu memang kita berikan edukasi yang clear ke masyarakat. Upaya atau inovasi yang diinisiasi oleh teman-teman Bapenda Kota Batam bekerjasama dengan Bapenda Provinsi Kepri itu adalah untuk memaksimalkan intensifikasi terkait dengan pajak kendaraan bermotor yang dari target yang sudah disampaikan itu totalnya itu sekitar 60-70 miliar ya, tercapai baru 22-24 miliar saja Mas Prabu. Untuk semester pertama. Jadi sangat jauh dari angka 50% yang diharapkan. Yeah. Seharusnya kan di bulan, sekarang kita sudah masuk bulan Agustus, bahkan sudah triwulan ketiga, angka itu masih jauh dari harapan kita. Untuk itu, ini bukan penambahan objek pajak baru, ini adalah intensifikasi. Ya, memaksimalkan potensi perpajakan yang seharusnya dibayar, tapi belum tertagi. Yeah. Nah, ini nih mungkin yang belum landing betul di tengah-tengah warga kita sehingga mendapatkan pro dan kontra. Nah, apa yang kita harapkan dengan pemberdayaan RT RW sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang bahwa lurah atau kepala desa itu diberikan kesempatan untuk memaksimalkan RT RW yang ada di wilayahnya untuk melakukan inventarisasi potensi-potensi di level masyarakat. Itu yang pertama. Jadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 terkait dengan fungsi RT dan RW dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta di Kota Batam khususnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2017. Nah, dengan dasar hukum ini tentu kita harapkan RT RW yang berada ditinggikan seranting di tengah-tengah warga didahulukan selangkah, tentu dapat memainkan peran strategisnya untuk melakukan edukasi. Itu yang pertama Mas Prabu. Menyadarkan warga kita, yang tentu kan kalau seorang RT menyampaikan kepada warga supaya kita taat pajak atau apa namanya kendaraan yang sudah kita miliki sudah tercatat secara resmi di dokumen pemerintah, diikutkan dengan kewajiban untuk membayar pajak setiap tahunnya. Nah, ini potensi ini yang belum tertagih. Jadi bukan objek pajak baru. Nah, dengan demikian setelah disadarkan, nanti direkomendasikan oleh RT atau RW yang bersangkutan, ada nanti yang ditugaskan namanya kader paja. Kader paja oleh Bapenda sebagai mitra Bapendanya. Jadi bukan RT RW-nya yang melakukan penagihan. Jadi kader pajak juga akan diberikan nanti insentif atau apalah namanya itu, sesuai dengan besaran tagihan yang didapatkan dia dari warga yang ada di komplek dia. Jadi sangat empowering ya, memberdayakan masyarakat kita yang ada di sana secara simultan, dan bisa dilakukan pendekatan-pendekatan yang elegan. Itu sebetulnya prinsipnya, dan inovasi ini sebetulnya dari teman-teman Bapenda Kota Batam dan juga Bapenda Provinsi Kepri, karena pajak ini kan kelasnya itu di provinsi, dan ada bagi hasilnya atau opsi pajaknya di Kota Batam. Gitu Mas Pabu secara umum.
0: Pak Rudi, artinya perlu diluruskan tadi ya, sudah dijelaskan bahwa ini tugas RT-nya nanti bukan memungut atau menagih pajak, bukan ya Pak ya?
1: Bukan. Dengan peran dia sebagai tokoh yang dipandang mengayomi semua warga yang di situ, tentu kan dia dalam segi pengaturan tata tertib di kompleknya itu, dia ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Jadi apa yang disampaikan RW, dia berada dekat dengan masyarakat, dan juga dia juga mempunyai keteladanan lah di kompleknya masing-masing. Nah, disadarkanlah warga yang ada di sana, barangkali ada warga-warga yang apakah mungkin lupa atau mungkin ada mendaftarkan atau melakukan pembayaran itu dia tidak mempunyai KTP kendaraan pertama, sementara sudah dibelinya. Nah, inilah tugasnya nanti. Apa saja permasalahan yang dihadapi, silakanlah dituangkan, didiskusikan melalui kader pajak yang direkomendasikan oleh Bapak RT ataupun Bapak RW. Itu sebetulnya perannya. Jadi bukan menagih RW-nya. Jadi fungsinya atau perannya diperdayakan untuk mengedukasi masyarakat supaya sadar pajak, terus merekomendasikan kader dari komplek dia untuk dapat bisa melakukan koordinasi bagaimana dia pembayarannya, teknis pembayarannya, terus ada permasalahan dalam administrasi dokumen-dokumen apa semua, itu tujuannya. Nah, penagihan atau pembayaran tetap di loket atau berbayar yang sudah ditugaskan, apakah di Alfamart atau di mana-mana yang sudah dikerjasamakan oleh Bapenda. Lebih kepada upaya untuk memaksimalkan atau memberikan penyadaran kepada warga kita. Demikian Mas.
0: Baik. Ini kalau terkait dengan membantu pemerintah dalam pemuktahiran data, ini gimana maksudnya Pak Rudi?
1: Ya, jadi warga kita yang contohnya ini ada kendaraan ini sudah dijual belikan, contohnya ya. Terus dia tidak mendapatkan KTP pemilik awal.
0: Okay.
1: Nah, inilah yang perlu kita lakukan koordinasi, dimutakhirkan. Sekarang sudah dimiliki atau dikuasai secara sah oleh pemilik yang baru. Nah, ini yang perlu dimutakhirkan, diupdate datanya supaya data-data kendaraan sama penggunanya itu sinkron. Itu Mas Prabu.
0: Baik, dan ini tugas dari RT RW juga ya Pak ya?
1: Kadernya
0: nanti ya,
1: bukan RT. Okay. RT RW-nya tadi mengedukasi ya. Mas Prabu.
0: Ya.
1: Ya, jadi biar clear ini, jangan salah ini.
0: Karena ini di artikel ini Pak, banyak ini
1: ya, RT RW-nya memberikan edukasi kepada masyarakat.
0: Okay.
1: Sesuai dengan perannya lah. Kan kita harus warga yang bijak itu kan taat pajak. Terus sebagai warga juga yang mempunyai tanggung jawab, kita sudah mempunyai kendaraan, juga melekat di sana kewajiban untuk membayar pajak kendaraannya.
0: Okay.
1: Karena itu juga nanti akan kita berikan ke masyarakat untuk membangun jalan, membangun jembatan, membangun drainase. Dan itu dari situ juga sumbernya.
0: Benar.
1: Jadi jangan dipolarisasi.
0: Ya.
1: Jadi apa program-program yang dilakukan oleh pemerintah, sumbernya juga dari sumber penerimaan asli daerah dan juga bagi hasil tadi yang disampaikan oleh Pak Ismet tadi. Nah, itu apanya. Jadi kita dukung sama-sama
0: benar.
1: Warga yang belum tertagih. Jadi bukan baru ini ya, bukan menciptakan pajak baru ini, jangan salah artikan. ini adalah kendaraan yang sudah masuk di Batam, sudah beroperasi di Batam, sudah menggunakan jalan di Batam, tapi dia belum membayar kewajiban untuk membayar pajak kendaraan. Itu loh, itu yang harus dikelirkan. Ya, Mas Prabu ya. Ini yang pro kontranya. Jadi ada sebagian mengira RTRW-nya yang menagih.
0: Benar, benar.
1: Ya, enggak, ya, jadi bukan. RTRW-nya tadi posisinya sangat dihormati di kompleknya masing-masing, di pemukimannya, di RT-nya, di RW-nya. Terus dia juga didahulukan dalam pengambilan keputusan. Ditanya kalau ada permasalahan. Nah, ini perannya itu di situ disampaikan. Jadi mengedukasi dan juga nanti merekomendasikan ada kadernya dari warga di situ diharapkan yang akan bekerja sama dengan Bapenda. Nah, kadernya tadi itu tugasnya sama yang sudah saya sampaikan tadi. Pemungutan tetap oleh pegawai pajak. Nah, jadi petugas pajak orang Bapenda yang mempunyai tugas melakukan pemungutan tetap mereka yang melakukan pemungutan itu. Baik. Itu Mas Prabu.
0: Baik, Pak Rudi, ini persamaan persepsi seperti ini sudah disampaikan ke RT RW karena harus sama suaranya nanti.
1: Ya, inilah makanya apa? Kan baru paripurna kemarin
0: Mas. Oh, paripurna kemarin, siap-siap.
1: Baru, baru paripurna disampaikan, disorot sama Mas Prabu dan kawan-kawan. Kan di situ jadi punya punya persepsi masing-masing ya. Itulah kita sampaikan dalam berbagai infografis, dalam berbagai sosialisasi juga sudah kita sampaikan bahwa upaya inovasi ini adalah untuk demikian yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, itu Mas Prabu.
0: Karena tujuannya baik sebenarnya ya Pak ya, tapi ya tadi persepsi
1: tujuannya ini. Baik.
0: Ya, persepsi. Dan direncanakan 2027 nanti.
1: Betul, maksudnya kan kita sudah tertunggak nih. Pak, kendaraan kita tertunggak. Apakah lupa? Apakah mungkin apa namanya data kendaraannya tidak sama sehingga bermasalah dalam pembayaran? Inilah yang dikelirkan dengan adanya kader-kader pajak yang dibina oleh teman-teman Bapenda. Itu sebetulnya. Jadi lebih ke pendekatan persuasif, lebih menjemput bola ke lokasinya supaya warga tidak disulitkan. Bahwa ada mungkin bolak-balik dengan permasalahan yang sama tak clear-clear juga. Makanya kita kerjasama dengan kader pajak yang ada di sana. Kita bekali ilmu catatan caranya dan data-data yang ada, dan mereka bisa mendapatkan atau menyelesaikan atau mengkoordinasikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak itu. Itu Mas Prabu.
0: Baik, siap. Dan kader pajak ini perwakilan dari masyarakat yang dipilih oleh Bapenda.
1: Perwakilan masyarakat ya? Yang ada di sana, ya, yang tentu sudah mengenal warga di situ. Itu yang dari harapan kita biar 15 program prioritas Bapak Wali Kota Batam, Pak Amsyaka Rahma, dan Ibu Wakil Wali Kota Batam, Bu Li Claudia, itu bisa dilaksanakan juga, kan ada di sana bantuan untuk lansia, terus ada untuk baju gratis anak sekolah, pembangunan jalan, penanganan banjir, termasuklah penanganan kebersihan, semua dari sana. Dan sumbernya dari mana? Salah satunya dari atau pendapatan asli daerah, yang salah satunya dari option pajak, dari pajak kendaraan bermotor. Itu sebetulnya yang mau kita upayakan supaya itu bisa berjalan dengan baik.
0: Baik, itu Mas Prabu. Sangat jelas ini penjelasan dari Pak Rudi ya.
1: Iya,
0: Pak Rudi, kita
1: diterima dengan baik.
0: Baik, kita kasih kesempatan sama Pak Ismet. Pak Ismet, dari penjelasan Pak Rudi mungkin ada yang tambahkan atau ada yang berkomentar, silakan Pak.
2: Baik. Saya kira ini luar biasa, menarik sekali dan positif ya. Banyak warga yang belum tahu. Tadi kata Pak Rudi kan masih baru ini ya. Di luar Batam malah lebih gelap. Banyak yang tidak mengerti sama sekali ya. Jadi memang memerlukan informasi yang lebih jelas ya. Seperti yang Pak Rudi sampaikan tadi, kalau menurut saya itu positif sekali ya, persuasif ya. Tapi di luar Batam memang jauh keadaannya, jauh berbeda lah. Mereka masih tidak paham ya masalah. Termasuk RT/RW-nya juga masih.
0: Ya, karena tadi kata Pak Ismet dalam reses Bapak ada juga RT-nya yang bilang bahwa tadi menolak ya Pak ya untuk
2: enggan.
0: Enggan ya.
2: Jadi itu di luar Batam.
0: Iya.
2: Tapi informasi yang barusan kita dengar sangat positif sekali ya.
0: Dan jelas ya Pak ya.
2: Dan dengan begitu saya optimis bisa tercapai itu.
0: Amin.
2: Target dari pemerintah kota
0: ya. Pendapatan pajak kendaraan bermotornya ya Pak. Baik, ini saja ya Pak ya.
2: Baik.
0: Baik, Pak Rudi, kita di penghujung persamaan, ada yang ingin disampaikan lagi ke pendengar kita pagi hari ini, silakan Pak Rudi.
1: Baik, terima kasih. Kita merajut kebersamaan dengan tentu boleh kita berbeda pandangan, ya. Boleh kita berbeda persepsi, tapi setelah kita sampaikan yang sebenar-benarnya inisiasi dan inovasi dari pemerintah, tentu bisa kita sama-sama untuk mendukung, karena dengan dukungan itu pembangunan Batam bisa berjalan. Yeah. Nah, terima kasih juga ada masukan dari Pak Ismet sebagai perwakilan kita di DPD RI, tokoh kita yang kita hormati, kita banggakan. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang seperti ini Batam semakin berkembang, semakin maju, dan juga terutama saat ini juga kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya. Mari kita dukung semua rangkaian acara, kita tunjukkan bahwa kita juga cinta dengan negara ini dengan melakukan pembangunan di Kota Batam, tentu dengan kapasitas dan juga apa yang peran kita yang ada di tingkat RT, tingkat RW, di kelurahan, di kecamatan, bahkan di tingkat kota sampai ke tingkat pusat, sebagaimana sudah Pak Ismet berikan pada kita pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Pandjaitan ya. Ini Kepala Dinas Kominfo Kota Batam tadi sudah berbincang di hubungan telepon. Baik, pendengar, kami berikan waktu untuk Anda boleh berkomentar di sini di line telepon kami di 0778463351 atau Pak RT, Pak RW mungkin juga yang mendengar kita pagi hari ini ya Pak ya. Boleh berkomentar seperti apa tanggapannya. Kemudian masyarakat juga silakan yang ingin memberikan tanggapan, komentar atau juga ada masukan juga, kami buka di line telepon di 0778463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778101. Kami juga live dari kanal YouTube RRI Batam. Ini yang sudah nonton, terima kasih. Yang ingin berkomentar silakan di live chat kanal YouTube RRI Batam ya. Masih bersama dengan Pak Ismet Abdullah, ini anggota DPD RI Dapil Kepri di Studio Pro 1 RRI Batam. Pak, tadi sudah dijelaskan sama Pak Rudi ya Pak ya. Nah, kalau Bapak juga melihat Pak, gimana progres pembangunan atau juga tadi sebenarnya inti dari pajak kendaraan ini untuk pembangunan Kota Batam Pak ya. Kalau Bapak melihat seperti apa Pak perkembangan dari tahun ke tahun Batam Pak?
2: Batam memang istimewa, khusus dia. Hmm. Apa, dalam tanda kutip lebih mudah karena sumber-sumber pendapatannya relatif lebih bagus.
0: Di Batam ya Pak?
2: Batam lebih bagus, karena apa? Karena Batam punya dua engine.
0: Apa aja itu Pak?
2: Ada BP Batam.
0: Oh iya, ada BP Batam, ada PMK ya Pak ya.
2: Kalau di tempat lain nggak ada.
0: Ini keuntungannya jadi, kita ya Pak.
2: Keuntungannya Batam di situ. Baik. Jadi di tempat lain lebih menyedihkan, lebih berat lah. Tanjung Balai, Anambas, ya. Bintan juga berat. Sarana infrastrukturnya waduh ketinggalan sekali, tertinggal sekali. Dan ini terus kita dukung, kita kaitkan dia dengan kementerian yang terkait, kita hubungkan dengan kementerian yang terkait supaya diprioritaskan.
0: Prioritaskan Batam ya Pak ya.
2: Mereka sudah bahas, sudah sampaikan di Musrenbang, nah, tapi sudah 5 tahun tak ada perbaikan
0: Pak ya. Pak, kita tahan dulu Pak, ada penelpon yang masuk silakan. Ya Pak. Batam menyapa, selamat pagi.

0: di korupsi ini. Bagaimana nih, Pak Ismet?
1: Baik, ini saja Pak.
0: Terima kasih
1: kembali ada Pak Irfan di Bengkong ya.
2: Baik.
1: Gimana Pak ini?
2: Jadi Pak Irfan, memang yang dibahas tadi itu kan masalah kendaraan bermotor. Ketentuannya memang kita harus ikuti. Ya. Kita beli kendaraan bermotor, ada komponen.
1: Harus bayar pajak.
2: Itu pun setahun sekali ya. Nah, hal-hal yang menyangkut kekhawatiran perilaku pejabat-pejabat, sampaikan kepada DPD. Kita akan bahas ini dengan pemerintah pusat, termasuk dengan kepala negara. Jadi mudah-mudahan dari waktu ke waktu akan tumbuh kembali kepercayaan itu, yang menurut Mas Irfan tadi sudah pupus ya. Sudah tidak percaya lagi. Ini kan bahaya ini. Kalau semua rakyat sudah tidak percaya, nah kita akan kumpulkan aspirasi ini untuk kita cari pemecahannya di tingkat pusat, ya. Jadi itu, jadi Mas Irfan jangan putus asa dulu. Tapi masukannya penting, informasi dari Mas Irfan akan kita tampung dan kita akan bahas nanti untuk dicari pemecahannya agar kepercayaan masyarakat bangkit kembali.
1: Ya, ini salah satu aspirasi dari masyarakat, mereka sudah tidak percaya karena tadi banyak kasus-kasus tadi.
2: Kasus ya, yang menyedihkan ya. Baik. Terima kasih Mas Irfan.
1: Terima kasih ya Pak Irfan ya. Baik, lanjut ke Pak Ismet. Nah Pak, ini juga yang menjadi kayak harapan juga dari masyarakat perbatasan Batam Kepri Pak, terkait dengan undang-undang perbatasan ya Pak ya. Undang-undang atau apa Pak? Undang-undang ya Pak ya. Ini gimana Pak sejauh ini Pak progresnya Pak?
2: Sekarang ini DPD sedang memproses undang-undang wilayah kepulauan. Nah, di mana di situ ada masalah perbatasan. Undang-undang ini inisiatif DPD. Nah, mudah-mudahan dalam tahun ini juga sudah bisa
1: disahkan
2: ya. Beberapa kali sudah dibahas dan mudah-mudahan lah, sepertinya sih ada angin segar nanti. Untuk sebab masyarakat dan pemerintah pusat sudah menyadari bahwa begitu tertinggalnya masyarakat kita di pulau-pulau. Dan Indonesia kan ada 17.500 pulau.
1: Pulau.
2: Kepri sendiri sekitar 2.200 sampai 2.300 pulau. Belum lagi di wilayah-wilayah lain, di Maluku, Maluku Utara dan sebagainya. Nah ini, kalau ini disetujui maka negara wajib memberikan dana-dana khusus untuk perbaikan kehidupan warga di pulau-pulau.
1: Oh ini salah satu keuntungannya ya Pak nanti Pak ya?
2: Salah satu keuntungannya. Pendapatan daerah akan meningkat. Dari sektor maritim dan lain-lain. Hak-hak daerah akan lebih kuat. Dan kesehatan, pendidikan akan lebih memadai di pulau-pulau, di wilayah kepulauan. Tidak perlu lagi pasien-pasien dirujuk, sedikit-sedikit dirujuk ke Batam, ke Tanjung Pinang ya. Padahal harus mengarungi perjalanan 30 jam di laut. Itu. Jadi ini banyak manfaatnya bagi warga-warga kita yang tinggal di pulau-pulau, termasuk di perbatasan ya.
1: Ini yang terus diperjuangkan oleh Pak Ismet sama tiga teman yang lainnya DPD ya Pak ya.
2: Dan seluruh DPD.
1: Seluruh DPD ya Pak.
2: Seluruh DPD ini.
1: Seluruh
2: ini
1: DPD yang perwakilan dari kepulauan.
2: Karena ini inisiatif DPD.
1: Iya.
2: Dan sudah didukung penuh oleh DPR.
1: DPR
2: sudah mendukung penuh. Tinggal membahas dengan beberapa kementerian di pusat ya.
1: Baik.
2: Dan dari semua kementerian juga sebagian besar sudah mendukung.
1: Sudah mendukung ya Pak.
2: Tinggal beberapa item-item saja yang sedang dibahas.
1: Karena prosesnya sudah berapa tahun juga ya Pak ya?
2: Ya ini
1: rencana.
2: Ini rakyat kita.
1: Iya.
2: Indonesia kan tak semua tinggal di kota.
1: Iya. Ada yang di pulau ya Pak ya.
2: Kalau di daerah lebih berat itu karena harus mengarungi lautan.

0: yang jauh-jauh jaraknya. Beda dengan di daerah di Jawa atau di Sumatera. Di Sumatera semua wilayah bisa didatangi dengan bus atau angkutan darat. Kalau di pulau bagaimana? Harga kapalnya jauh lebih mahal.
1: Daripada harga mobil ya Pak.
0: Dan gak bisa banyak-banyak. Jadi ini penting buat Indonesia, ini sudah saatnya. Sudah saatnya memajukan warga kita yang tinggal di pulau-pulau. Yang beda dengan di perkotaan ya. Kalau di Batam semua lengkap. Rumah sakit lengkap. Sekolah lengkap. Jalan lebar-lebar. Pekerjaan, nah, pekerjaan juga masalah.
1: Ya, jadi PR juga ya Pak.
0: Pekerjaan
1: ya?
0: PR. Pekerjaan itu salah satu yang kita temui dalam aspirasi baik di Batam maupun di luar Batam. Ya. Lapangan pekerjaan itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengupayakanlah. Baik.
1: Baik, ini ya Pak Ismet, tidak terasa ini kita sudah di penghujung kebersamaan Pak. Tapi mungkin tadi dari penjelasan Bapak, kemudian hasil dari aspirasi Bapak, mungkin masyarakat juga perlu mengetahui bahwa ini sebenarnya dari Provinsi Kepri ada perwakilan ya Pak ya? Ada 4 anggota di PDRI.
0: Setiap provinsi 4 orang.
1: 4 orang ya Pak ya, yang bisa menjembatani keluhan atau juga aspirasi dari masyarakat. Nah Pak, ini mungkin bisa disampaikan di sini Pak. Silakan masyarakat kalau ada hal-hal lain ini yang bisa disampaikan boleh Pak.
0: Kepada masyarakat, kapan saja, setiap saat, silahkan datang ke kantor perwakilan DPD di Kota Batam. Di letaknya persisnya di sebelah kantor Kadin di Jalan Engku Putri ya. Kapan saja sampaikan, kita akan tindak lanjuti. Kalau masalah ini bisa diatasi oleh kepala daerah, kita akan bahas dengan kepala daerah.
1: Ini laporan terkait dengan sosial atau publik ya Pak ya, bukan masalah pribadi ya Pak ya.
0: Bukan masalah pribadi. Bukan masalah rumah tangga.
1: Bukan masalah rumah tangga. Baik, Pak Ismet, kita sudah di penghujung bersamaan. Terima kasih ya Pak ya.
0: Baik.
1: Atau ada ingin sampaikan lagi Pak beberapa kalimat boleh? Ada lagi yang disampaikan?
0: Pertama-tama kita sebentar lagi akan merayakan usia kemerdekaan ke-81. Patut kita syukuri dan kita bersyukur bahwa dalam masa 81 tahun itu Indonesia tetap kukuh, kompak ya. Tidak ada perpecahan. Batam sendiri juga mengalami kemajuan ya. Dulu kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan warga. Kejadian itu sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, ini harus kita jagalah persatuan-kesatuan, dan Batam, kekompakan di Batam harus lebih kuat lagi. Apalagi penduduk Batam sudah 1.400.000. 1.400.000. Pada waktu saya kemari tahun 98 penduduk Batam baru 100.000.
1: Okay.
0: Bayangkan. Baru 100.000, sekarang sudah 1.400.000. Masalah lapangan kerja sudah harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Mereka baik untuk warga Batam sendiri maupun mereka yang datang ke Batam. Ini harus kita atasi bersama-sama. Mudah-mudahan Batam maju terus.
1: Amin.
0: Ya, berkembang terus, maju terus.
1: Dan masyarakat sejahtera ya Pak.
0: Masyarakat lebih makmur, lebih sejahtera, lebih sehat walafiat. Selamat dirgahayu hari kemerdekaan ke-81. Semoga warga Batam maju terus.
1: Amin.
0: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin, amin. Baik, Pak Ismet, terima kasih banyak ya Pak ya. Nanti kita jadwalkan lagi ya Pak ya.
0: Dan yang terpenting RRI maju terus.
1: RRI maju terus. Terima kasih untuk Pak Ismet Abdullah, anggota DPD RI Dapil Kepri. Terima kasih juga tadi untuk Pak Rudi Panjaitan, Kadis Kominfo Kota Batam, dan juga tadi sudah bergabung ada Pak Irfan di Bengkong ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk yang sudah menyaksikan kami secara langsung di kanal YouTube RRI Batam dan sudah mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Batam 105,1 dan di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya. Dan tentunya pendengar terus dengarkan mendengarkan program Batam Menyapa. Anda bisa mendapatkan informasi aktual seputar Batam dan juga Kepri di program Batam Menyapa setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Bedi Prabu bersama dengan operator teknik ada Rey Saryana undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi, jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud air maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Hujan ini membutuhkan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar bisa menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas suatu permukaan bumi. Di bumi, hujan adalah sebuah proses kondensasi, perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Uap air di atmosfer menjadi suatu butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di seluruh daratan. Dua proses yang mungkin akan terjadi bersamaan bisa mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu suatu pendinginan udara atau penambahan suatu uap air ke udara. Butir hujan memiliki ukuran yang beragam, mulai dari yang mirip penekuk butiran besar hingga dengan butiran kecilnya. Di atmosfer, air hujan menyerap gas-gas atmosfer, yaitu gas oksigen, gas nitrogen, dan karbon dioksida. Di samping gas-gas ini, air hujan menyerap sejumlah asam nitrat, asam belerang, garam-garam, mikroorganisme, dan debu. Proses mekanisme air hujan, yaitu air hujan turun sangat deras, dapat mengikis dan menggores tanah sehingga terbentuk selokan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
4: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga yang masih setia mendengarkan yang ada di seputaran Tanjung Batu Tanjung Balai Karimun di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Nah, seperti biasa pendengar, Anda bisa menyampaikan permasalahan keluhan yang Anda rasakan, wajib Anda sampaikan baik itu pemerintah ataupun swasta di line telepon kami di 0778463351 ataupun juga melalui WA di 0811778101. Baik, mungkin saat ini Anda rasakan terkait sampah, air, dan lain sebagainya bisa Anda sampaikan di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Namun satu informasi kita hadirkan untuk Anda, di mana Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau mengungkapkan kasus dugaan peredaran gelap narkotika di Kota Batam dengan mengamankan seorang tersangka beserta barang bukti berupa 60,3 gram sabu dan 63 butir ekstasi, di mana pengungkapan tersebut dilakukan pada Senin 27 Juli di dua kecamatan yang berbeda, di mana di Kecamatan Batu Ampar. Nah, di mana pendengar disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri Kombes Pol Soyono melalui Kabit Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilla Ohe menyampaikan pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai seorang yang diduga membawa dan menguasai narkotika di kawasan Batu Ampar. Nah, untuk hal tersebut penggeledahan menemukan satu paket narkotika dengan jenis sabu dengan berat yaitu 5,46 gram berada dalam pengawasan tersangka. Ya, masih dalam selidikan tersangka yang berinisial tentunya D dan juga S ini merupakan warga Batam. Berdasarkan pemeriksaan, petugas kemudian melakukan pengembangan ke sebuah hotel yang masih berada di kawasan Kecamatan Batu Ampar, di mana dalam perbuatan tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yuk. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi. Iya.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Baik, pendengar, itu dia manis sekali dari ST12 Ilu Inu mengantarkan kita 43 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar satu informasi terakhir untuk Anda di pagi hari ini, arus investasi yang terus mengalir ke Batam menjadi kabar menggembirakan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di sebaliknya, besarnya nilai investasi muncul tantangan baru. Masuknya industri berbasis teknologi seperti data center ternyata tidak otomatis membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar sebagaimana industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja Batam. Nah, disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Diki Wijaya, menyampaikan karakter investasi yang masuk ke Batam mulai mengalami pergeseran. Jika sebelumnya didominasi industri padat karya, ini kini semakin banyak investasi yang bersifat pada modal dan mengandalkan teknologi tinggi. Nah, satu proyek data center yang dinilai investasi besar umumnya hanya membutuhkan sekitar 200 hingga 300 pekerja ketika mulai beroperasi. Kondisi itu berbeda dengan industri manufaktur yang menyerap ribuan tenaga kerja. Oleh karena itulah, pendengar, pemerintah menilai strategi menarik investasi ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada dasarnya nilai masuk. Untuk pengembangan industri padat karya tetapi perlu didorong agar pertumbuhan investasi tentunya berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Itu dia pendengar terkait tentang investasi besar tenaga kerja yang dapat banyak yang menampung para pekerja terutama di data tech center yang akan beroperasi sebentar lagi. Nah, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Batam Pagi dan nanti akan dilanjutkan bersama rekan saya Ardo di Batam Siang di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.
1: Kan, kalau parkir jangan sembarangan.
2: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
3: Pace, sapu mobil gimana nih?
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di

0: tidak soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Misi,
1: Selamat siang, pendengar. Dimanapun Anda berada, pendengar, senang sekali Syahrdu Siregutar dapat kembali hadir untuk menemani waktu siang Anda, pendengar, di hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026. Dan, pendengar, untuk Anda juga, pendengar, yang telah menemani di ruang dengar dan di ruang di layar kaca Anda, yaitu hingga pukul di 10 lewat 40 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Dan berbicara tentang kesejahteraan keluarga, peran perempuan tentunya baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun pendengar, dalam praktiknya, upaya perempuan memajukan ekonomi keluarga seringkali berbenturan dengan kurangnya pemahaman tentang hak dan perlindungan hukum mereka sendiri. Dan di siang hari ini pendengar, dalam dialog khusus pengaruh utaman gender, kita akan mengangkat tema yaitu peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan untuk membahas ini, pendengar telah hadir bersama kita melalui sambungan virtual Zoom, yaitu Ibu Siska Sukmawati SHMH. Beliau adalah penyuluh hukum Madya di Kanwil Kementerian Hukum Kepri. Mari kita langsung sapa pendengar. Selamat siang Ibu Siska.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak Ibu Siska sebelumnya telah berkenan ya untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukan di Kanwil Kemenkumham Kepri ya.
0: Iya, benar sekali, dari kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.
1: Baik Ibu. Bu, Ibu Siska, kita awali perbincangan kita pada hari ini. Sebagai penyuluh hukum, bagaimana Ibu Siska untuk melihat kaitan erat antara pemahaman atau literasi hukum seseorang perempuan dengan tingkat kesejahteraan keluarganya, Bu?
0: Oke, Mas Ardo, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara tentang hari ini perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, sebagai orang hukum, saya tentu melandaskannya pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum ya, bahwa kita itu adalah negara hukum, dan atas dasar ini setiap orang itu punya peran gitu ya. Kemudian ada Undang-Undang Perkawinan juga, kita akan bahas juga dari sudut Undang-Undang Perkawinan tentang peran suami istri, dan dalam hal ini kita akan bicara peran perempuan di dalam konteks sebagai ibu dan istri. Kemudian juga ada instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 ya, udah lama, tentang pengaruh utamaan gender. Jadi peran perempuan dalam keluarga ini adalah perempuan itu selain sebagai ibu pendidik anaknya atau pendamping suami, kita bisa lihat tiga peran perempuan dalam keluarga. Yang pertama itu adalah pengelola ekonomi, kemudian pendidik anak, kemudian juga ikut mengambil keputusan. Nah, ini peran perempuan secara umum dalam keluarga. Kalau pengelola ekonomi membantu mencari nafkah bisa jadi potensi besar, dan bahkan hari ini banyak juga istri yang memang sama-sama memenuhi kebutuhan keluarganya, ekonomi keluarga, mengelola keuangan rumah tangga kalau dia berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Agar apa? Agar anggaran ini tercukupkan. Sekarang kita lihat ya di media sosial, pusing loh ibu-ibu ini perannya, bapak-bapak cuma tinggal kasih, kita yang membagi itu sulit, apalagi kalau pembagiannya banyak gitu ya. Nah, itu yang secara umum peran perempuan sebagai pengelola ekonomi. Kemudian sebagai pendidik, nah, ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jadi yang memberikan bimbingan dan membimbing tumbuh kembang anak dan karakter anak sehari-hari di rumah itu banyaknya itu dilakukan oleh ibu. Iya. Tapi tetap ya peran bapak juga harus ada di sini. Betul. Karena anak butuh dua peran. Nah, kemudian peran dalam memberikan mengambil keputusan. Nah, ibu itu juga harus diberikan kesempatan untuk menentukan arah dan kebutuhan penting rumah tangga. Jadi bapak nggak bisa beli baju, bapak aja yang ngambil keputusan. Kemudian beli sofa rumah atau beli keperluan apapun itu bapak aja yang ngambil keputusan. Nggak bisa, karena istri juga penentu kan, karena rumah ditentukan oleh ibunya. Nah, mungkin itu peran perempuan secara umum. Nanti kita mungkin bisa bahas bagaimana peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sampai yang sangat penting itu seperti apa.
1: Iya. Betul Ibu. Bu, kalau tadi berbicara tentang undang-undang perkawinan, Bu. Kedudukan suami dan istri ini kan seimbang, Bu, kalau dari undang-undang perkawinan ya. Namun di lapangan kan apakah keseimbangan ini sudah benar-benar terwujud dalam pengambilan keputusan finansial keluarga, Bu?
0: Ya, kalau bicara tentang ini, tentu saya harus bicara speak by data ya. Kalau saya
1: Betul,
0: lihat
1: Bu.
0: data, masih banyak sekali perempuan yang tidak berimbang dengan suaminya. Maksudnya, sepertinya perempuan berada di posisi bawah. Makanya ada nih program kita pengarus utamaan gender untuk memberikan informasi kepada
1: Betul.
0: masyarakat bahwa kita punya posisi yang sama loh, gitu ya. Terus kalau kita lihat juga kita punya badan perlindung. Perempuan dan anak itu jadi kelompok rentan, gitu
1: Iya,
0: ya.
1: kelompok rentan.
0: Ada lembaga-lembaga yang melindungi perempuan dan anak. Kalau laki-laki enggak, apakah karena laki-laki enggak pernah jadi korban? Ada juga, tapi yang lebih banyak hari ini secara data banyak sekali perempuan yang tidak bisa berbuat apapun karena kondisi dia tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa kalau kita bicara tentang peran perempuan secara umum adalah perempuan juga punya fungsi ya untuk
1: Betul.
0: mengambil keputusan, tapi dalam realitanya ternyata banyak sekali perempuan yang tidak dapat kesempatan
1: Iya.
0: untuk memberikan
1: Suara ya, Bu ya.
0: support, memberikan
1: Support.
0: saran untuk bagaimana keluarganya ke depan. Nah, ini mungkin data yang mungkin saya lihat masih banyak sekali perempuan yang berada di bawah penindasan ya atau di
1: Penindas.
0: bawah kondisi itu
1: Dibawa
0: mungkin.
1: kondisi ya, Bu ya. Dan Bu, banyak kan Bu perempuan di Kepri ini yang bekerja di sektor formal maupun pabrik ya untuk membantu ekonomi keluarganya. Dan sejauh mana nih Bu, hukum kita menjamin hak-hak mereka seperti cuti melahirkan agar kesejahteraan mereka agar tetap terjaga nih Bu?
0: Bicara tentang sejauh apa hukum melindungi, tadi saya sudah antarkan dengan dasar hukum. Sebenarnya perempuan punya posisi yang sama. Dan kalau kita lihat juga kondisi hari ini, perempuan itu punya kesempatan yang sama. Sekarang banyak ya kepala dinas perempuan,
1: Iya, betul.
0: anggota DPR juga udah ada perempuan. Tapi di sini saya juga ingin ingatkan karena kita pengarus utamaan gender, ketika kita dapatkan posisi yang tepat juga jangan besar kepala ya. Maksudnya harus ingat
1: Harus
0: kodrat
1: ingat
0: gitu
1: kodrat
0: ya.
1: juga ya, Bu ya.
0: Ingat kodrat bahwa perempuan ketika pulang ke rumah dia tetaplah istri, ketika pulang ke rumah dia adalah ibu yang punya tanggung jawab gitu ya. Punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, melayani suaminya, menjaga rumahnya, gitu kan? Jadi, secara hukum, Indonesia sangat memberikan peluang untuk perempuan berbuat, dan kita harusnya memang sudah melihat ini sebagai kesempatan yang besar. Dan kalau saya boleh mengutip satu yang pernah saya baca, bahwa ketika ingin merubah suatu bangsa, maka mulailah dari
1: Dari
0: perempuannya,
1: perempuannya.
0: karena ketika perempuan itu bahagia, dia akan memberikan efek besar terhadap rumah, kemudian orang-orang di sekitarnya juga. Kalau dia bekerja, tempat dia bekerja juga akan dapat manfaat yang besar dari kebahagiaan, dan apa yang bisa dia lakukan itu akan berasa untuk orang-orang di sekitarnya.
1: Iya, pastinya ya Bu ya. Bu, kalau tadi kan bicara tentang perempuan yang bekerja di sektor formal ya Bu ya. Tadi bahwa memang kan pasti kan tentu pasti ada dong Bu untuk hukum seperti yang mengatur hak-hak mereka seperti cuti melahirkan. Namun bagaimana nih Bu dengan ibu-ibu yang berjuang di sektor informal seperti berjualan online atau membuka warung? Adakah payung hukum yang melindungi usaha kecil mereka dari potensi penipuan atau jeratan rentenir Bu?
0: Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Iya.
0: Kalau sekarang yang berusaha sendiri mungkin bisa punya PP, perusahaan
1: Iya,
0: perorangan gitu ya, bisa
1: persero ya.
0: diajukan lewat Kementerian Hukum. Nah, itu ada di domain kami dengan uang 50.000 PNBP-nya bisa punya perusahaan perorangan, usaha
1: Perorangan.
0: perorangan,
1: Usaha.
0: benar-benar usaha sendiri. Apakah itu pecel, apa itu jualan. Nah, kalau kita balik sebentar ya ke tema kita,
1: Iya.
0: peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan
1: Iya.
0: keluarga. Nah, itu penting dilakukan melalui kontribusi di bidang ekonomi. Ya, perempuan yang bisa menjahit,
1: Iya.
0: perempuan yang bisa bikin kue, punya catering
1: Iya.
0: gitu ya. Kemudian bidang lainnya juga bidang pendidikan anak. Tadi saya sudah sampaikan juga seperti apa seorang seorang perempuan itu punya peran yang besar dalam mendidik anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau pengelolaan ekonomi keluarga ikut mencari nafkah, kemudian juga ikut mengatur anggaran keluarga. Kalau dari sisi pendidikan dan pengasuhan anak itu pastinya membentuk karakter anak-anaknya, punya moral yang baik gitu ya, punya nilai-nilai karena keluarga adalah tempat pertama membangun kesadaran hukum.
1: Iya.
0: Kalau di rumah kita sudah ajarkan anak kita hal-hal baik, maka itu akan membawa efek ketika anak-anak kita keluar gitu. Jadi keluarga tempat pertama. Kemudian dalam pendidikan dan pengasuhan anak, anak ini kita bicara tentang parenting ya. Setiap ibu harus belajar banyak hal, mendidik anak sesuai dengan zamannya, bukan sesuai dengan zaman ibunya gitu kan. Apalagi hari ini teknologi, dunia dalam genggaman. Kita melihat anak-anak kita menggunakan teknologi dan bahkan dituntut untuk memakai teknologi. Tapi hari ini sekolah-sekolah saya dalam MPLS pekan lalu ya, dua pekan yang lalu itu sempat ke satu sekolah, itu setelah upacara itu semua handphone dikumpulkan, jadi tidak selama metode pelajar berjalan itu anak-anak tuh bisa pegang handphone. Nah sekolah saja memberikan batasan, meskipun handphone boleh dibawa ke sekolah, ada masa handphone itu bisa dipegang, apa ada masanya juga handphone itu harus diberikan ke sekolah, nanti pulang sekolah baru diambil lagi gitu. Nah, nah pengaruh teknologi ini, ibu punya peran yang besar dalam mengawasi dan membimbing anak-anak kita dalam memakai gawainya atau internet secara bijak. Jadi ini peran ibu dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Kemudian ibu juga berperan dalam hal kesehatan dan kualitas hidup anak gitu ya. Bagaimana makannya, gizinya. Sekarang dibantu oleh negara ya dengan MBG. Tapi sebenarnya yang paling tahu anaknya itu butuh makan apa adalah ibunya. Nah semoga peran ini bisa ibu jalankan juga gitu. Kemudian

0: apapun itu kan ibunya. Nah,
1: Ibunya,
0: kembali
1: betul.
0: ke pertanyaan Mas Ardo tadi, gimana dengan aturan hukum? Hari ini dunia dalam genggaman. Saya berharap setiap ibu mau menggunakan kesempatan untuk belajar menggunakan gawainya, termasuk perlindungan. Sekarang untuk ibu-ibu yang menjalankan usaha itu ada UMKM ya, kemudian dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada Dinas UKM dan Koperasi, ada Dinas Pariwisata juga. Semua punya ketentuan dan untuk dibina sebagai UMKM, nih kami ambil contoh di Kementerian Hukum ya. Kita itu kalau UMKM yang mau mencatat atau mau mendaftarkan kekayaan intelektualnya itu mendapatkan keistimewaan dengan anggaran 500 ribu saja bisa mencatatkan mereknya. Tapi kalau dia tidak di bawah UMK, tidak di bawah pembinaan dinas terkait, dia kena PNBP-nya 1.800.000. Nah, jadi kalau dia punya satu gerai atau punya apa yang butuh merek, kalau dia bergerak sendiri tidak di bawah pemantauan dinas-dinas terkait, dia bayar PNBP untuk mendaftar kekayaan intelektual itu sebesar 1.800.000. Tapi kalau dia di bawah pembinaan dinas-dinas terkait itu hanya 500.000. Nah, ini kan hal yang harus
1: Iya.
0: diketahui oleh ibu-ibu yang sedang berusaha apa ya, ikut membangun ekonomi keluarga dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi
1: Iya.
0: kemampuan itu tidak cukup dengan skill saja, tapi
1: Betul.
0: juga pengetahuan hukum, juga termasuk terhindar dari pinjol-pinjol gitu
1: Iya.
0: ya. Karena nih yang kalau sudah pinjol, kemudian judi online, keluarga yang dapat bantuan pun bisa dicopot bantuannya karena mengakses itu. Nah, ini perlu diketahui bersama oleh para ibu yang juga sedang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga lewat kemampuan atau potensi yang dia punya sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang manusia. Itu mungkin.
1: Betul, tentunya Bu perlu juga ya Bu pemahaman dari diri kita sendiri tentunya sebagai perempuan ya, agar mengetahui dan perbanyak literasi ya Bu ya, bagaimana tentang dunia digital ini. Dan kayak yang Ibu sampaikan bahwa memang di bawah naungan dinas-dinas terkait ternyata jauh lebih murah ya Bu ya, untuk mengatur merek kita sendiri ya. Dan Bu, ini kan isu yang sering kurang dipahami ya Bu ya. Jika istri bekerja dan suami bekerja, bagaimana sebenarnya hukum mengatur status harta bersama ini, Bu? Mengapa perempuan wajib paham hal ini demi masa depan keluarganya, Bu?
0: Ya, kalau kita bicara harta bersama, ini mungkin sudah diketahui banyak orang ya, bahwa harta yang dimiliki selama perkawinan atas nama siapapun
1: Iya.
0: harta itu tetap menjadi harta yang bisa dibagi atau harta gonogini
1: Gono
0: ketika
1: gini, Bu.
0: suatu perceraian terjadi. Tapi kan kita berharap membangun rumah tangga, tidak berharap bercerai. Nah, tapi konteks pemahaman bahwa ketika suami juga tidak bisa mengekang bahwa ini kan pendapatan saya karena suami punya tugas untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Jadi perempuan juga nggak bisa ego ketika dia bekerja, oh ini atas namaku, itu atas namaku, beli tanah, beli rumah, walaupun
1: Iya.
0: itu atas nama perempuan, karena banyak kan suami-suami yang mengatasnamakan istrinya untuk semua harta gitu ya.
1: Iya, Bu.
0: Jangan sangka ketika perceraian terjadi maka itu semua punya perempuan, nggak, semua harta yang dimiliki sepanjang perkawinan dan itu diperlihatkan dari akta jual beli mungkin atau akta notaris, apakah akta notaris itu didapatkan oleh Siska Sukmawati sewaktu dia menikah, maka itu tetap harta bersama gitu, meskipun itu atas nama si perempuan, atau atas nama suami, meskipun itu atas nama suami ketika itu didapatkan sepanjang perkawinan berlangsung, maka itu adalah harta bersama. Mungkin itu perlu diketahui dan saya tidak berharap ya, maaf nih, lupa
1: Iya, Bu.
0: saya menyampaikan bahwa setinggi apapun kodrat, setinggi apapun jabatan kita
1: Jabatan.
0: dan penghasilan kita, kodrat kita tetaplah istri. Jangan
1: Istri.
0: merasa hebat ketika kita sudah bisa mendapatkan banyak uang
1: Iya,
0: lebih
1: iya.
0: bahkan dari suami gitu ya. Ini banyak salah kaprah juga, ingat
1: Iya.
0: ya, karena kalau saya nih, saya boleh sharing pengalaman pribadi saya
1: Iya,
0: ya.
1: Bu.
0: Suatu hari saya mengisi salah satu televisi di Kota Tanjung Pinang. Kemudian Kemudian setelah program di TV itu, saya pergi ke pasar bersama suami saya. Kemudian di pasar ada ibu penjual, salah satu penjual yang bilang, "Oh, ibu tadi malam ngisi program itu kan, ibu ngomong ini, itu, ini," gitu ya. "Oh iya, makasih ya bu sudah mendengarkan," saya bilang gitu. "Iya bu, itu benar begini begitu," ibunya ngomong gitu ya, yang jualan di pasar.
1: Iya, Bu.
0: Terus sambil jalan pulang, saya bilang sama suami saya, "Hebat kan, istri ayah hebat kan," gitu ya. "Istri siapa nih yang hebat?" saya gitu-gitu. Terus suami saya jawabnya apa? "Bukan bunda yang hebat, bunda bisa hebat karena ayah memberikan izin bunda untuk berekspresi."
1: Iya.
0: Nah, itu sangat menampar diri saya
1: Benar sih.
0: meskipun saya tidak ditampar oleh
1: Iya.
0: suami saya. Tapi kata-kata itu menyadarkan bahwa izin suami, ridho suami itulah sebenarnya yang membuat seorang perempuan bisa sukses. Kalau kita tidak diizinkan, tidak diberikan peluang, maka kita tidak bisa sukses juga mencapai apa yang kita
1: Iya,
0: lakukan hari ini. Nah, ini kodrat
1: benar.
0: itu yang perlu ditangkap, dan kenapa bro juga nanyain ini, karena
1: Iya,
0: memang banyak sekali perempuan, "Ini semua hartaku, hartaku aku yang
1: benar,
0: mencari."
1: Bu.
0: Ya, jangan
1: Iya,
0: begitu juga, gitu kan. Tujuan kita tadi adalah sama-sama mencapai cita-cita keluarga. Saya juga pernah ditanya, "Kok bekerja? Kenapa bekerja? Suamimu nggak sanggup ya hidupi kamu?" Bukan
1: banyak yang
0: begitu.
1: mandang seperti
0: Tadi
1: itu.
0: karena, ya, karena kami punya cita-cita yang besar, rasanya nggak fair dong kalau suami saya sendiri yang
1: Iya.
0: berjuang, maka saya genggamlah tangan suami, izinkan saya untuk ikut. Karena suami saya di awal memang tidak memberikan kesempatan saya bekerja awalnya, tapi karena melihat ibu saya yang papa saya meninggal di usia 45 tahun, ibu saya berjuang sendiri. Ternyata perempuan juga harus bisa berpijak di kakinya sendiri untuk menolong keluarganya. Maka akhirnya suami saya mengizinkan saya untuk bekerja, dan alhamdulillah hari ini saya bisa ikutlah memberikan pelayanan kepada bangsa. Mudah-mudahan peran-peran kecil kami ini bisa memajukan keluarga kami juga untuk negeri kita. Apalagi Agustus nih ya,
1: Iya.
0: semangat untuk mengisi kemerdekaan.
1: Betul, Ibu. Bu, tentunya sangat benar, Bu, yang Ibu sampaikan tadi bahwa memang peran dari suami, jika memang suami tidak memberikan izin itu, izin untuk berekspresi ya, Bu ya, maka juga seorang perempuan juga tidak akan mendapatkan kesempatan tersebut kan, Bu, pastinya. Dan banyak juga memang yang kita temui kan perempuan yang dikekang lah, nggak boleh untuk bekerja atau mungkin apa, tapi mungkin ya memiliki maksud yang baik lah, Bu, mungkin di dalamnya kan. Tapi, Bu, banyak juga nih, Bu, perempuan yang terjerat soal pinjaman online atau pinjol, kembali ke topik Ibu tadi, bahwa memang demi memenuhi kebutuhan keluarganya, Bu. Dan sebagai penyuluh hukum nih, Bu, apa langkah preventif yang selalu Ibu tekankan agar perempuan cerdas sebelum menandatangani kontrak tersebut, Bu?
0: Iya, ini juga saya pernah melayani ya, ada yang konsultasi terkait pinjaman bersama.
1: Iya.
0: Tapi kalau satu tidak bayar, kemudian yang lain punya tanggung jawab untuk
1: Iya.
0: melunasi. Jadi di satu RT RW
1: Iya.
0: gitu, berapa orang yang meminjam? 10 orang yang minjam, maka 10 orang ini nanti dipinjamin. Kemudian kalau ada satu orang yang nggak ngangsur, yang 9 bertanggung jawab terhadap yang satu gitu. Ya, jadi yang saya selalu sampaikan, berhati-hati untuk melakukan pinjaman menjadi modal usaha. Cari tahu dulu isinya, karena dalam pinjam meminjam ini kan hukum perdata. Hukum perdata adalah privat antara kau dan aku. Kau dan aku yang sepakat, maka yang kita harus tunduk pada aturan itu. Nah,
1: Iya.
0: ketika kita menandatangani sesuatu, kita baca detail dulu apa yang sudah kita pahami, kemudian kita sepakat, baru kita tanda tangani. Kalau tidak, kadang kita nggak membaca ya, mau cepetnya aja gitu kan, ternyata itu membawa hal buruk juga untuk diri kita. Jadi pesan saya, kalau dalam perdata memang kita harus tahu dulu apa yang kita sepakati,
1: Iya.
0: kemudian baru kita bisa ikut. Kalau tidak, akhirnya kita menjadi orang-orang yang kita merasa terjebak, kita merasa kita terbohongi. "Oh, saya
1: Iya.
0: tertipu," padahal kita yang tidak membaca aturan yang kita
1: Betul.
0: sepakati bersama. Dan ketika kita sudah tunduk pada kesepakatan, maka kita harus melakukan sesuai dengan kesepakatan. Kalau tidak, kita dianggap sebagai pihak yang ingkar janji,
1: Iya.
0: enggak melaksanakan kewajiban sesuai dengan
1: Betul.
0: apa yang kita sepakatan. Jadi ibu-ibu semuanya, kalau memang ada tawaran pinjaman, perhatikan dengan seksama, baca dulu sebelum tanda tangan. Ada hal, kalau udah dibaca tapi belum dipahami, juga perlu ditanyakan dulu
1: Benar.
0: detailnya seperti apa. Jangan kita udah baca tapi kita nggak paham, masalah juga kan. Jadi
1: Iya.
0: baca, pahami, kemudian kalau kita sepakat dengan aturannya, baru kita ikut untuk menandatangani dan akhirnya paham apa yang harus kita lakukan, kewajiban kita apa, kewajiban para pihak apa, apa hak-haknya sehingga tidak ada hal-hal yang bertentangan dan merugikan
1: Iya,
0: kita.
1: betul Ibu. Karena memang kembali lagi ya Bu ya, perbanyak literasi dan jangan malu bertanya ya Bu ya, jika kita memang kurang tahu detailnya seperti apa. Dan Bu, terkait kesejahteraan jangka panjang Bu, bagaimana tingkat kesadaran perempuan di Kepri ini Bu mengenai hak waris mereka, dan apakah juga masih banyak yang dirugikan karena kurangnya pemahaman hukum adat dan hukum negara Bu?
0: Kalau ini saya lebih tertarik untuk bahasnya begini ya, banyak sekali hari ini data yang menunjukkan kita tuh masih ada pernikahan sirih.
1: Iya.
0: Nah, nikah siri ini perempuan kalau nuntut, kalau kita statusnya sebagai istri siri, kita nggak bisa nuntut banyak hal. Jadi pertama mungkin bisa bantu untuk orang-orang di sekitar juga mengingatkan kalau ada keluarga yang masih nikah siri untuk isbat ya, untuk
1: Iya.
0: mendapatkan pengesahannya dari negara. Kemudian kalau bicara tentang waris ya, kalau kita memulai sesuatu dengan baik, kebaikan itu akan mengiringi kita. Dalam hubungan suami istri, istri tidak hanya punya hak, tapi istri juga punya kewajiban. Saya melihat banyak, ya maaf, kita lihat kasus Ruben Ruben Onsu,
1: Iya,
0: izin ya,
1: iya.
0: maaf ya, saya melihat apa sih kewajiban seorang istri, bahkan sudah bercerai pun dia punya hak kok untuk meminta sesuatu sesuai dengan kesepakatan, tapi apakah kewajiban itu sudah dilaksanakan? Jadi untuk semua perempuan, sedikit menyinggung tentang filosofi hak sepatu, memahami hak asasi manusia, hak itu di belakang, di depannya adalah kewajiban. Nah, kalau setiap istri dalam hubungan keluarga, setiap suami dalam hubungan keluarga telah melaksanakan kewajiban, maka semua hak akan terpenuhi. Ketika istri punya hak untuk dinafkahi, maka suami kami sudah dulu menafkahi, maka istri tidak bisa menuntut lebih karena memang sudah sesuai. Begitu juga suami punya hak untuk dilayani. Ketika dia dilayani, dihargai dengan baik, maka dia tidak bisa menuntut lagi kan? Dia sudah diberikan penghargaan dan diberikan pelayanan oleh istrinya.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau bicara tentang hak-hak istri saja, saya nggak mau membela kaum saya
1: Iya.
0: saja, karena realitanya tidak hanya kaum perempuan yang mendapatkan sesuatu yang tidak tepat, banyak juga, saya juga ada yang melakukan konsultasi hukum dengan saya laki-laki dan mengalami KDRT dari istrinya. Nah, itu
1: Oh.
0: korbannya juga laki-laki. Jadi bukan laki ya. Kalau laki-laki ini kita mau ngadu kemana?
1: Iya.
0: UPTD untuk pelayanan laki-laki tidak ada.
1: Iya
0: UPTD
1: benar, Bu.
0: pelayanan untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ada,
1: Ada
0: tapi
1: betul.
0: untuk laki-laki tidak ada. Terus kita
1: Iya.
0: mau gimana? Kita lapornya kemana? Gitu ya. Malah laki-laki yang ngalamin kebingungan karena seharusnya laki-laki tidak mengalami itu, tapi kan sayang itu kadang-kadang bisa berlebihan, saking sayangnya akhirnya suaminya jadi korban, kan ada juga seperti itu, juga banyak yang bilang kalau istri selalu menang ya, saya juga mungkin termasuk istri yang selalu berkomunikasi dan berdebat tentang hal-hal yang saya belum paham, tapi kalau saya sudah paham, saya pasti akan ikut apa yang disampaikan oleh suami saya.
1: Iya.
0: Dan ya itu para bapak juga harus pintar ya, bagaimana menjawab pertanyaan suami dan meletakkan posisi sebagai suami sehingga istri bisa patuh, tidak harus memukul kan untuk
1: Betul, Bu.
0: mengingatkan istri ya,
1: Betul.
0: seperti saya mungkin suami saya dengan cara bicara bahwa itu bunda bisa kelihatan hebat itu karena ayah yang memberikan
1: Iya.
0: izin. Kalau ayah tidak memberikan izin dan ridho untuk bekerja, bunda tidak akan seperti itu. Jadi jangan besar kepala juga sayanya gitu kan. Nah, jadi cara berkomunikasi dalam keluarga bisa membuat kita akan tumbuh hidup bersama, bisa mencapai tujuan berkeluarga dan sesuai dengan program kita pengarus utamaan gender, suami pasti akan memberikan kesempatan dong pada
1: Iya.
0: istrinya untuk memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, terlebih kesejahteraan orang-orang di sekitar kita. Seperti
1: Betul.
0: itu mungkin.
1: Karena yang Ibu sampaikan juga memang benar sekali ya Bu ya. Kita memang sebagai perempuan apalagi ya, jangan besar kepala Bu tentunya. Dan harus diingat juga bahwa memang memiliki peran suami ya Bu di baliknya, sehingga kita juga bisa menggapai jabatan yang seperti saat ini dimiliki setiap perempuan, yaitu tidak lepas dari peran seorang suami. Walaupun mungkin dia merintisnya dari sebelum nikah ya Bu ya, tapi kan itu kembali lagi memang peran dari suami. Dan kalau memang seperti yang Ibu terapkan, ya itu kembali lagi suami juga nggak akan mungkin untuk memberikan KDRT atau apa segala macam, karena istrinya juga sadar, tahu porsinya kan Bu. Bu, berbicara tentang Kepri ini kan wilayah kepulauan ya. Apa tantangan terbesar yang Ibu Siska saat ini harus memberikan penyuluhan hukum kepada perempuan-perempuan pesisir atau perempuan di pulau-pulau terluar, Bu?
0: Ya, terima kasih ya, ini terkait dengan tugas saya. Memang ya, apa tantangan terbesar, karena jauh ya, jauh jarak itu yang membuat kita tidak bisa ketemu, belajar langsung, ketemu audiensnya. Dan Alhamdulillah RRI Pro 1 Batam telah memberikan kesempatan kami untuk ikut berbagi. Dan RRI ini kan didengarkan di YouTube-nya, di RRI Net-nya, dan di radio juga. Inilah tantangan yang kami alami sekarang, bagaimana bisa mencapai secara langsung. Kalau penyuluhan kan dengan dua metode, penyuluhan hukum langsung dan tak langsung. Tapi memang pendekatan penyuluhan hukum langsung itu langsung memberi efek yang besar. Nah, saya menghadapi tantangan ini setiap kali punya kesempatan ke salah satu kabupaten kota, saya tidak hanya menjalankan satu tugas sesuai dengan surat perintah, tapi saya juga mengambil kesempatan untuk bisa gabung dengan majelis taklimnya, karang tarunanya, kadang bergabung dengan forum anak atau apapun yang ada di wilayah tempat saya datang untuk bisa ikut berbagi. Nah, seperti pekan lalu saya punya tugas bersama KBRI untuk seminar di Universitas Internasional Batam tentang peran Posbankum terkait dengan buruh migran gitu ya. Tapi di samping tugas itu, saya juga menyempatkan untuk datang ke salah satu SD, SD Negeri 6 di Batam, itu memberikan penyuluhan parenting kepada wali murid kelas 1, sekitar 300 orangan yang diundang oleh sekolah itu, Saibeduk Batam, itu memberikan penyuluhan hukum langsung. Karena kalau kita ketemu langsung itu pasti pendekatannya sentuhlah dia. Ya, maksudnya langsung tersentuh gitu ya, bisa ngobrol langsung. Tapi kalau lihat lewat media sosial itu kan butuh waktu. Dan sekarang juga izin saya sambil mengisi pengarus utamaan Gender Pro 1 Batam juga live di TikTok saya. Kalau TikTok di jam kerja disalahkan, mudah-mudahan ini tidak salah, karena tugas ini saya jalankan live TikTok. Mudah-mudahan ada yang tonton dan juga mendapatkan informasi. Nah, tantangan jarak dan kondisi waktu juga anggaran ini sebenarnya tantangan, tapi tak ada kata menyerah. Saya mencoba, walaupun kecil, mudah-mudahan membawa manfaat. Karena kalau kita nggak mulai dari yang kecil, kita nggak akan mendapatkan sesuatu yang besar. Itu mungkin menjadi tantangan saya sebagai seorang penyuluh, dan juga dialami penyuluh-penyuluh hukum seluruh Indonesia. Untuk bisa bertemu langsung dengan audiens itu, untuk ngumpulin orang butuh kue kotak, butuh uang transport terkadang. Nah, itu kami tidak punya kemampuan untuk itu, tapi kami tetap terus mengambil kesempatan dan mencuri-curi waktu untuk bergabung di majelis taklim dan kumpulnya orang-orang, sehingga kami tetap bisa melakukan tugas kami.
1: Baik, jadi seperti itu, Bu, ya langkahnya ya, dengan mengikuti berbagai organisasi, bahkan juga ada komunitas-komunitas apa, Bu? Maka ya di situ, Bu, kesempatan Ibu untuk memberikan penyuluhan ya, tentunya ya, penyuluhan hukum kepada perempuan-perempuan ya. Dan Bu, berbicara tentang peran Ibu mencegah kenakalan remaja nih, Bu. Tentu sebagai Ibu yang melek hukum, tentu akan mendidik anaknya yang taat hukum tentunya, Bu. Bagaimana Ibu melihat peran perempuan dalam menekan angka anak berhadapan dengan hukum atau ABH seperti di Kepri ini, Bu?
0: Ya, terima kasih. Untuk ABH, anak berhadapan dengan hukum, tahun 2023 saya dapat data bahwa anak berhadapan dengan hukum itu angkanya bertambah. Maka 2024 saya putuskan untuk penyuluh go to school. Saya ingin ketemu nih dengan anak-anak, kenapa sampai mereka itu jadi ABH. Ternyata setelah saya temui mereka, ternyata penyebab mereka itu ABH adalah keluarganya sendiri. Oh, yang mamanya begini, yang papanya begini, yang broken. Akhirnya di 2024 saya dapatkan data dari anak-anak ketika turun ke sekolah, penyebab kenakalan mereka itu sesungguhnya bukan karena kesalahan mereka saja, tapi juga kesalahan keluarganya. Akhirnya di 2025 saya mengambil keputusan untuk penyuluh go to back to home. Penyuluh harus balik ke rumah. Makanya kalau saya mau ngetok pintu rumah satu-satu kan berat. Maka saya nebengnya di PKK, nebengnya di majelis taklim, nebengnya Dharma Wanita, di forum RT RW, untuk menyampaikan informasi kepada orang tua bahwa sebenarnya anak-anak kita tuh tidak niat loh mau melakukan kesalahan. Kesalahan itu tidak mutlak kesalahan mereka saja. Anak-anak tuh juga butuh perhatian kita, orang tuanya. Nah, 2025 saya back to home, dan 2026 saya misinya adalah kembali ke rule sebenarnya, karena kita punya kitab undang-undang hukum pidana yang baru bahwa semua orang harus melek hukum, maka 2026 ini misi saya adalah untuk memberikan pemahaman pada masyarakat sekarang tujuan tujuan penghukuman bukanlah pidana, tapi bagaimana memberikan kesempatan kepada orang yang melakukan tindak pidana itu untuk menyesali dan bertaubat dan tidak mengulangi, dan jalannya bukan hanya dengan penjara saja.
1: Betul.
0: Itu mungkin pengalaman saya untuk anak-anak ABH kita. Ayo orang tua, kitalah yang menentukan, kitalah yang membuat anak-anak kita paham, dan kita harus menjadi suri tauladan. Karena sesungguhnya anak-anak itu mencari contoh. Kalau dia tidak dapat contoh yang baik, maka dia akan dapatkan contoh
1: dapatkan
0: yang
1: contoh
0: buruk.
1: Yang buruk ya Bu ya. Berarti kembali lagi memang ke peran keluarga ya Bu ya, bagaimana untuk mendidik anaknya, karena memang kenakalan itu pasti tercipta bukan karena anak itu sendiri yang menginginkannya, tetapi juga memang banyak anak yang di luar sana melakukan kenakalannya karena hanya mencari perhatian dari orang luar, sehingga dia harus melakukan seperti itu Bu. Dan Bu, sebagai closing statement nih Bu, apa pesan utama Ibu Siska untuk seluruh perempuan di Kepulauan Riau agar mereka bisa menjadi motor penggerak kesejahteraan keluarga namun tetap cerdas dan terlindungi secara hukum Bu?
0: Siap, pesan terakhir ya, bukan terakhir ya, mudah-mudahan masih ada momen-momen
1: Mudah.
0: berikutnya. Tapi semangat belajar terus perempuan Indonesia, lakukan kewajiban, berkomunikasi intens dengan pasangan kita, karena kita nggak bisa capai kebahagiaan keluarga secara sendiri. Kita butuh dukungan suami kita juga butuh support anak-anak kita, dan bahkan saya hari ini juga karena anak saya masih menunggu go to kampus ya, mau ke kuliah, tapi hari ini masih berlibur, saya didampingi anak saya. Saya untuk bertugas, saya sengaja mengajak mereka untuk belajar seperti apa orang tua bekerja, seperti apa layanan yang diberikan oleh orang tua, supaya mereka juga menyiapkan dirinya untuk menjadi orang-orang yang bisa memberikan layanan dan bekerja, siap untuk bekerja. Semoga semua ibu tetap semangat mendidik anak-anaknya, semangat melayani suaminya, dan para suami juga lakukan kewajiban. Kami butuh dukungan para suami untuk menjadi perempuan hebat. Ketika istrimu bahagia, maka keluargamu akan bahagia, dan anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang bermanfaat, menjadi generasi emas yang sesungguhnya untuk Indonesia di 2045. Semoga semangat ini ditambahkan lebih lagi di Agustus, bukan sekedar lomba-lomba yang semangat, tapi jalani hari-hari biasa dengan semangat yang luar biasa.
1: Baik, perbincangan yang sangat kaya akan ilmu tentunya pendengar di siang hari ini. Dan pendengar, dari dialog hari ini kita dapat mengambil satu benang merah, yaitu yang bisa ditarik, kesejahteraan keluarga bukan hanya tentang seberapa besar uang yang bisa kita hasilkan, tetapi juga seberapa jauh kita untuk memahami hak dan aturan mainnya. Perempuan yang cerdas secara hukum adalah tameng terkuat bagi keluarganya dari berbagai risiko sosial dan ekonomi di masa depan tentunya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ibu Siska Sukmawati SHMH, penyuluh hukum Madya Kanwil Kementerian Hukum Kepri, yang sudah berkenan untuk membagikan wawasannya bersama kami via Zoom pada siang hari ini, dan sukses selalu untuk Ibu dan program-program di Kemenkumham Kepri berikutnya.
0: Iya, terima kasih. Kemenkum tanpa HAM.
1: Sekarang
0: sudah
1: ya?
0: Kementerian Hukum,
1: Kemenkum,
0: Kementerian
1: ya?
0: HAM, dan berarti Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan. Ada tiga kementerian.
1: Kemenkum berarti Bu ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima
0: ya.
1: Kasih banyak Ibu dan pendengar. Terima kasih juga untuk Anda yang telah bersama kami dari pukul 10.05 waktu Indonesia Barat tadi hingga pukul 10.45 waktu Indonesia Barat ini. Dan sampai bertemu kembali pendengar di program berikutnya, Syahrul Syirbutar bersama Ibu Siska pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
3: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
4: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
6: Saudara Muhammad Akram Sofyan,
7: uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai.

Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Relay Dinamika Olahraga. Selamat mendengarkan.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Lolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat meraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65. Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi, yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Nah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabang untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi. Inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 3 Agustus?
4: Iya, baik. Terima kasih, Hana. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber yang kompeten di berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas temuan Bank Dunia yang mengungkap sekitar 48% pelaku UMKM membatasi pengguna kris untuk menghindari pajak. Temuan ini menjadi perhatian karena pemerintah terus mendorong digitalisasi transaksi sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional. Namun masih adanya kekhawatiran pelaku UMKM terhadap aspek perpajakan dinilai dapat menghambat perluasan penggunaan sistem pembayaran digital. Edukasi mengenai manfaat kris dan pemahaman yang tepat tentang kewajiban perpajakan pun menjadi hal yang penting. Mengapa masih banyak pelaku UMKM yang membatasi penggunaan kris? Bagaimana langkah yang perlu dilakukan agar digitalisasi pembayaran terus berkembang tanpa menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya, kami akan mengulas terkait dampak fenomena El Nino terhadap kesehatan masyarakat.
2: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Muar, itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari. Tanda bion.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Bar.

Murinem 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netscher.

0: macam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam Melayu untuk pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali saya Rudi Sidiputar dapat kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Sebuah program kebanggaan kita yang menghadirkan irama, iringan, dan keindahan budaya Melayu lewat pantun dan lagu-lagu pilihan. Dan seperti biasa pendengar, Rentak Melayu hadir untuk menemani aktivitas Anda dengan berbalas pantun, berbagai cerita, dan tentu saja request-request lagu Melayu favorit dari pendengar Pro 1.
0: Pinggang ramping diikat keras-keras sampai susah bernapas.
1: Dan untuk membuka kebersamaan kita pendengar pada siang hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun untuk Anda. Kalau ke ladang jangan lupa membajak. Singgah sebentar di tepi rawa. Pantun Melayu indah dan bijak. Jadi warisan turun temurun bangsa. Ewa.
0: Ya, nona Singapura. Ya, nona Singapura.
1: Dan pendengar, sebelum kita untuk terima penelpon pertama kita di 463351, kita akan bacakan dulu untuk pantun-pantun yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811-778-1051. Pantun pertama pendengar ada dari Cikgu Sari di Tanjung Balai Karimun yang mengirimkan pantun, hendak memetik bunga melati, bunga dipetik di tapak tangan. Memang sulit cari sehati, makan berdua barangan sepingan. Ewa.
0: Bibirnya merah, kedima mereka.
1: Pantun kedua dari Cikgu Sari, bunga dipetik di tapak tangan, bunga berduri dipegang berhati-hati. Sulit makan berdua sepingan, apalagi sehidup semati. Ewa.
0: Tudung pelangi hai tak pakai lagi.
1: Pantun selanjutnya berdengar ada dari Mama Lina. Ada karton berisi jambu, buah cempedak masaknya layu. Saya berpantun di Rentak Melayu, cuma hendak meminta lagu. Ewa. Lagu kalau boleh merindu selalu dari Mohani Suratman. Oke deh Mama Lina, terima kasih Mama Lina. Nanti kami putarkan ya kalau ada kesempatan waktu. Pantun selanjutnya berdengar ada dari Nenek Kembar yang nak berpantun. Pantun pertama, masak air sampai mendidih, taruh beras dijadikan bubur. Hati Nenek Kembar merasa sedih, buka radio jadilah terhibur. Ewa. Dan pantun kedua dari Nenek Kembar pendengar, masak teri bersama ikan peda, ambil nasi lalu dijamah. Terima kasih buat Kalong Asri dan Mbak Dinda, tadi malam sudah datang ke rumah. Ewa. Pantun ketiga dari Nenek Kembar, ke pasar membeli permen nano-nano. Permen nano-nano dijual harganya tinggi. Buat saudaraku grup nano-nano, ada waktu kita bisa mengumpul lagi. Ewa. Terima kasih untuk Nenek Kembar. Dan selanjutnya pendengar ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu, Jom Ebokan. Waalaikumsalam Pak Zaini. Baik-baik pergi ke seberang, sampan penuh berniat arang. Baik-baiklah kita pada semua orang. Orang yang baik pasti disayang orang. Ewa. Pantun kedua dari Pak Zaini, adik pergi ke perigi, abang pergi ke jalan berkeluk. Pergi ke fase yang baik, yang baik itu budi yang eluk itu bahasa. Ewa. Baik mendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo. Halo. Halo. Tampaknya belum terhubung ya pendengar. Kita sambung kembali di 463351. Halo. Rentak Melayu. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo, halo. Halo, halo, bagaimana kabar ya? Halo. Halo.
2: Halo.
1: Udah masuk belum?
2: Ah, masuk. Ini masuk.
1: Ini baru masuk ya. Aduh.
2: Ah, ini Wak Normi dong.
1: Oh, Wak Normi.
2: Suara Anda.
1: Oh.
2: Suara Anda dengar, tapi ada tak dengar suara Wak?
1: Dengar.
2: Ah, dengar.
1: Oh, tadi belum dengar.
2: Wak Banten dong. Mudah-mudahan Anda sehat, banyak umur, murah rezeki, dapat istri yang bagus.
1: Amin,
2: ya.
1: amin, Wak Normi.
2: Ini Pak Mo dengan Kak Mila pergi ke balai ini, belum berangkat, masih di pelabuhan.
1: Oh, masih di pelabuhan ya.
2: Wak tadi malam rumah sakit, Abang Ansar sakit ini dah balik ke rumah, tinggal rumah adik dulu. Lagunya terserah Anda aja lah, pantun tak ada
1: ya.
2: Dong.
1: Pantun tak ada ya.
2: Dah balik rumah sakit.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Mudah-mudahan pendengar semua peminat radio Batam sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, amal
1: ibadah. Amin, amin, amin.
2: Terima kasih dong.
1: Terima kasih tentunya buat Wak Normi ya, sehat selalu Wak Normi.
2: Horas.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo. Halo.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung. Bandung halo. Dengan siapa Jum, nih?
1: Jum, bukan. Ikan tenggiri dimasak balado.
0: Ewa.
1: Dia ya, suka aja.
0: Bagaimana kabarnya Bang Mustafa?
1: Ah, McDonald's sehat saja.
0: Sehat saja. Gimana, ya? Tuh? Sehat selalu dong tentunya.
1: Nah, di pantunnya.
0: Pantunnya. Oke, okay. Sile.
1: Masuk sini. Setelah dimasak, mengkudu jadi jamu.
0: Ayo.

0: pribadi. Mm-hmm. Nah, ini bahasa Taiwan ya.
1: Iya.
0: Kita 6 orang di sebelah telaga dekat Danau Sidawan Danau.
1: Mm-hmm.
0: Biarlah orang balas budi dengan rezeki. Mm-hmm. Kenapa?
1: Ayo.
0: Hari mau menang ke dalam laut kau. Kau, kau. Kenapa kena enggak dengan hijau mau? Kenapa dengan hijau dia kali ya? Iya. Ada lagi apa lagi?
1: Okay.
0: Nggak kurang baik deh. Ada nggak kurang baik? Ada batang mengkudu di tanahnya. Ada batang mengkudu tumbuh di sebelah betang. Halo?
1: Halo, halo.
0: Ah, tahu batang betik?
1: Tak tahu tuh. Apa itu Bang Masopa?
0: Batang paya. Batang paya.
1: Mm-hmm.
0: Kami baik pekan baru bilang betik itu.
1: Mm-hmm.
0: Nggak. Batang mengkudu tumbuh di sebelah batang betik.
1: Ewa.
0: Salah di tepi semak ada yang menakut ternyata tukang pala emak tukang pala emak dari pulih kacau macam minta pulsa sama emak tapi sama emak tukang pala sendiri kan.
1: Bentar. Halo,
0: aduh minta lagu.
1: Lagu apa tuh?
0: Lagunya Denyutan Hati ya.
1: Denyutan Hati, oke.
0: Okay. Lagunya
1: denyut.
0: Denyut hatiku. Kasihku di sini di dalam hatiku. Nah, lagu ini untuk khusus Kapten Sam Kumar,
1: okay.
0: Dan Moni.
1: Oke deh.
0: Makasih dong.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo juga.
1: Dengan siapa ini? Di mana nih?
2: Ini di TBK.
1: TBK dengan siapa tuh?
2: Dengan nenek tuh. Dengan nenek tuh.
1: Dengan nenek Karin itu.
2: Iya, mantap. Gak jelas. Gak paham suara nenek Karin ya.
1: Bagaimana kabar nenek Karin?
2: Iya, nenek Karin baik-baik aja nih.
1: Baik-baik aja ya nek ya.
2: Iya. Ini di TBK cuaca panas.
1: Panas ya nek ya, sama nih.
2: Bukan
1: di sini juga sama.
2: Bukan
1: nek.
2: Tak menginformasikan.
1: Hari ini ada berapa pantun ya?
2: Coba 3 ke 4 ya.
1: Oke deh.
2: Kalau tapi kalau tak nyambung dengar aja lah ya.
1: Dengar aja lah ya.
2: Aduh ya. Oke, jangan lama-lama. Pantun pertama. Manisnya salak tepian terigi.
1: Ewa.
2: Makan sebiji ditambah 2.
1: Mm-mm.
2: Mulianya akhlak senantiasa dipuji.
1: Mm-mm.
2: Merendah diri bila berbicara.
1: Betul, merendah diri bila berbicara.
2: Iya. Oke, satu lagi.
1: Satu lagi.
2: Tepak siri tersusun indah.
1: Ewa.
2: Ada adat terpelihara. Mm-mm. Zaman berzaman.
1: Mm-mm.
2: Negeri beradat, pepatah yang megah.
1: Mm-mm.
2: Apakah namanya? Wahai Budiman.
1: Cie. Wahai Budiman.
2: Apa nama dia? Nek Karin pun tak paham lah tuh
1: tak paham
2: maksudnya.
1: Sama Ardo juga tak paham nih Karin.
2: Oke, okay, biar tuh NC lah kalau nanti dia punya apa tuh?
1: Jawaban ya.
2: Nyambung ya.
1: Nyambung ya. Oke.
2: Okay. Oh, satu lagi Aldo.
1: Oke, okay, sila nek.
2: Akhlak mulia bahan manusia.
1: Ewa.
2: Berlayar batera hidup di dunia.
1: Mm-mm.
2: Nikmat Tuhan jangan didusta.
1: Betul.
2: Kita hidup bukan untuk kita.
1: Benar.
2: Nama untuk siapa ya?
1: Untuk Aldo. Siapa? Untuk siapa kita hidup pendengar?
2: Iya. Untuk sahabat semuanya yang apa ya?
1: Benar.
2: Satu lagi
1: terakhir. Oke, sila nek.
2: Oke. Okay.

0: Baik budi namanya akhlak.
1: Betul.
0: Akhlak mulia artinya suci. Mm-mm. Apabila sifat tidak berakhlak, rosaklah diri terus dicaci.
1: Benar, rosaklah diri terus dicaci. Waduh, pantun.
0: Betul tak?
1: Pantunnya Karim memang benar-benar bagus ya, Nek ya.
0: Bagus.
1: Bagus banget, Nek.
0: Tak usah kasih tahu lah rahasianya dapat di mana.
1: Dapat di mana tuh rahasianya tuh, Dek?
0: Jauh di seberang.
1: Jauh di seberang ya.
0: Oke, Nek Karin suka dengar-dengar pantun seberang kan. Oke.
1: Okay. Ini mau lagu apa, Nek?
0: Lagunya. Lagunya dalam air terbayang wajah.
1: Waduh, dalam air terbayang wajah.
0: Perambli ya.
1: Air terbayang wajah. Oke, dari Pak Ramli nih ya.
0: Iya.
1: Oke, Nek.
0: Buatnya Aldo, sehat selalu Aldo. Selamat bertugas ya. Makasih.
1: Amin. Terima kasih banyak, Nek. Sehat selalu juga tentunya untuk Nek kembar Nek Karin ya dengan keluarga. Dan sehat selalu juga tentu untuk semua pendengar dimanapun berada. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk sesi pertama ini, pendengar, di telepon maupun melalui WhatsApp ya. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu, pendengar, untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama ada dari Wak Normi, yaitu Ahmad Jais, Dikau Pujaan.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, BP Batam terus mengawal persiapan pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih yang berlokasi di Rempang. Pembangunan sekolah yang menjadi program strategis nasional ini juga mendapat atensi penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala BP Batam, Amsekar Ahmad, juga menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membangun karakter bangsa dan membekali siswa dengan keterampilan agar siap menghadapi masa depan.

Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Karang Taruna Kota Batam bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA di Kota Batam, BPJS Kesehatan, dan Yayasan Aditya Karya Berjaya menyelenggarakan kegiatan edukasi bahaya HIV dan AIDS dan sosialisasi BPJS Kesehatan yang digelar di pojok Karang Taruna Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam pada Minggu 2 Agustus 2026 lalu. Kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat, pemuda, serta pengurus Karang Taruna ini juga dibuka secara resmi oleh Karang Taruna Kota Batam, yaitu Zul Arif. Dalam sambutannya, Zul Arif juga menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai bahaya HIV/AIDS, sekaligus juga pentingnya kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional atau JKN.

0: Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Sebanyak 72 permohonan paspor dibekukan oleh Imigrasi Batam pada kegiatan layanan paspor simpatik, dan program ini juga ditujukan kepada warga Batam yang kesulitan mengurus paspor pada hari kerja. Dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra, juga mengatakan bahwa melalui program tersebut, Imigrasi Batam ingin memberikan alternatif pelayanan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Kehadiran layanan di akhir pekan ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan akses, mempercepat proses pengurusan paspor, sekaligus juga memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang profesional, nyaman, dan sesuai standar. Dan demikian pendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, batu besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan zuhur yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk menemani waktu Anda sebelum sholat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: Suara itulah sungai tanda sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam. Batam siang ini.

Benteng pertahanan Bukit Kursi, Pulau Penyengat dijadikan sebagai benteng pertahanan kerajaan dari serangan Belanda pada tahun 1782. Bukit Kursi ini merupakan salah satu bukti kekuatan kerajaan Riau Lingga yang kala itu dipimpin Raja Haji Fisabilillah yang dipertuan muda Riau. Benteng pertahanan Bukit Kursi dibangun pada masa pemerintahan Raja Haji. Pada masa itu Raja Haji menjadikan Pulau Penyengat sebagai basis pertahanan. Benteng ini disebut sebagai benteng yang modern pada zamannya. Dari atas bukit kita dapat melihat pemandangan kota Tanjung Pinang yang indah. Bekas benteng pertahanan bangsa Melayu saat melawan Belanda, wujud bangunan bentengnya memang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sejumlah meriam ukuran besar, parit pertahanan, dan sebuah bangunan yang dulu dipungsikan sebagai gudang menyimpan senjata.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Dan pendengar, sebelum kita terima untuk penelpon berikutnya, kita akan bacakan terlebih dahulu pantun-pantun yang sudah masuk nih oleh pendengar di WhatsApp kami di 0811 778 1051. Pantun selanjutnya pendengar ada dari Bang Roy Saputra. Assalamualaikum Rentak Melayu Jom Hebohkan. Waalaikumsalam Bang Roy Saputra. Ada dua pantun nih. Tebang-tebang si kayu mati, daun kering gugur merata, siang malam daku menanti hingga bercucur air mata. Ewa. Dan satu lagi, burung elang terbang ke bukit, hinggap berpaut ditahan kopi. Kasih sayang bukan sedikit, bagai laut tiada bertepi. Ewa. Kalau ada waktu tolong putarkan lagu dari Jermol, Rinduku Tiada Berteman. Buat yang DJ bertugas, terima kasih kembali Bang Roy Saputra. Dan pendengar selanjutnya ada dari Kak Sumarlina ya, Sumarlina kalau nggak salah nih. Selamat siang Bang, kita ketemu lagi katanya di siang hari ini. Ada jarum dalam wadah, jangan dimasukkan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Waduh, ini masalahnya ada jarum dalam wadah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ini jarum siapa nih yang dimasukkan ke dalam hati ya pendengar? Dan baik pendengar, kita bacakan pantun berikutnya ada dari Bang Abed Nego yang mengirimkan pantun. Cuaca redup kilat bersabung, orang menjerat si anak angsa, jika hidup terlalu sombong, tiada satu orang yang suka. Ewa. Pantun selanjutnya dari Bang Abed Nego, pantun spesial buat bosku Mak Lina katanya. Anak angsa di atas rakit, buat ketupat di waktu subuh. Buat Mak Lina yang sedang sakit, kiranya Mak Lina cepat sembuh. Amin, amin, amin. Cepat sembuh tentunya untuk Mak Lina ya. Dan pantun selanjutnya pendengar ada dari Nenek Sakira. Pergi ke kebun memetik sawo, bila panas berteduhlah dulu. Mari berpantun bersama Ardo di rentak, di acara Rentak Melayu. Ewa. Terima kasih Ardo, makasih juga untuk lagunya Jeling-jeling Pandang-pandang. Oke. Nanti kalau ada kesempatan waktu Ardo pilihin ya satu lagu dari pendengar di WhatsApp untuk Ardo putarkan di siang hari ini. Dan pantun selanjutnya pendengar ada dari penyala ini. Hai Do, apa kabar katanya. Ini siapa nih pendengar? Oh, dari Kakak Jamila. Mau pantun katanya. Salam manis tanpa gula, salam kangen tanpa jumpa, salam sayang tanpa cinta, assalamualaikum buat yang baca. Ewa. Terima kasih dan sehat selalu juga tentunya untuk Kak Jamila di penyala ya. Baik pendengar, kita terima untuk penelpon selanjutnya. Di sesi kedua kali ini ada siapa pendengar? Halo, Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu cuma bukan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ini dengan Pak Tohat, betul tidak?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Bagaimana kabarnya Pak Tohat?
1: Alhamdulillah, aduh, sehat walafiat. Aduh, apa kabarnya nih?
0: Sehat walafiat tentunya Pak Tohat. Pak Tohat, hari ini ada berapa pantun?
1: Ini pantun lama, aduh, ada 4 pantun.
0: Oke, tak apalah, sila.
1: Yang pertama, teduh tenang di pagi hari.
0: Ewa.
1: Seperti gulung letak di pintu. Tunggu senang di hati kami.
0: Betul.
1: Dapat bergabung di Rentak Melayu.
0: Betul, sungguh senang juga hati kami bila pendengar dapat bergabung di Rentak Melayu. Ewa.
1: Yang kedua.
0: Yang kedua, sila.
1: Sungai mengejar kancil. Kancil lari ke tengah laman.
0: Ewa.
1: Lama kenal semenjak kecil. Sampai tua tetap berteman.
0: Betul, sampai tua tetap berteman. Pantun selanjutnya.
1: Yang ketiga, naik kereta ke Bukit Tinggi, jalan menanjak berhati-hati. Jauh di mata, dekat di hati. Itulah tanda sahabat sejati.
0: Betul, itulah tanda sahabat sejati.
1: Yang keempat dan terakhir ya.
0: Yang keempat dan terakhir sila.
1: Dapat pergi ikut ke seberang.
0: Ewa.
1: Jauhkanlah asat dan dengki agar hidup tidak dibenci orang.
0: Betul, agar hidup tidak dibenci orang ya.
1: Betul sekali
0: ya. Betul sekali.
1: Lagunya kalau dapat dari Ahmad Jaiz, Mabuk Kepayang.
0: Mabuk Kepayang ya.
1: Ya.
0: Oke, siap Pak Tohat.
1: Nah, itu aja dulu doanya. Semoga itu panjang umur dan rezeki.
0: Amin, amin.
1: Jauhkan dari segala bahaya.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih banyak tentunya untuk Pak Tohat. Sehat selalu juga ya Pak Tohat ya di sana ya. Dan pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa di belakang Pak Tohat? Halo, Rentak Melayu.
2: Halo, Rentak Melayu.
0: Halo, Cap. How are
2: yes,
0: you, Cap?
2: Yes, Ardo. Yes, Cap 100% 1-1.
0: Okay, Cap.
2: Okay, ini Cap ada berapa pantun, Cap? Cap mungkin 2 lah, atau 3, okay. Boleh?
0: Okay, boleh.
2: Kalau okay. Itu kalau datang ilham lah. Tahu ilham tak, Ardo?
0: Tahu, Cap.
2: Ilham tu kalau datang, membuat pantun tu jadi indah lah.
0: Oh, itu Cap. Kira nama orang ya?
2: Itu pasal segalanya bermula daripada ilham. Kalau kenapa wanita Jemani sayang kamu, ilham cinta dia tu mencintai kamu.
0: Waduh, pasti ya Cap ya.
2: Okey, okay, Cap pantun ya. Okay,
0: sila Cap.
2: Pendidik bukan sebarang akhlak, bukan sebarang akhlak. Akhlak manusia berpendidikan. Kalau manusia itu mempunyai pendidikan, dia tetap mempunyai akhlak pendidikan yang baik dan berbudi bahasa baik.
0: Betul, Captain.
2: Okey, kedua kerana hari ini Cap nak hormat almarhum Pak Karno sebagai beliau masuk syurga pasal semangat 45 dah dekat kan?
0: Okey, Cap.
2: Okey. Presiden Soekarno perjuang negara bersama para sahabat melawan menentang kezaliman Belanda. Semoga roh almarhum Pak Karno dimasukkan dalam golongan syurga. Dialah bapa kemerdekaan 1445, merdekanya negara dinama negara Republik Indonesia.
0: Waduh, tentu.
2: Okey, ini pantun romantis ya, boleh?
0: Okey, boleh Cap, sila Cap.
2: Kalau boleh jangan jemulah siapa.
0: Iya.
2: Harapan bukan sebarang harapan, harapan manis untukmu sayang. Salam manis dariku jajaka India pada wanita yang amat ku sayang.
0: Waduh.
2: Okey, dan untuk Ardo, walaupun kamu Kristiani, Cap tetap ucapkan May the God bless you.
0: Okey, Cap.
2: Okey, and Cap dah minta lagu ini ya, Datuk. Ini lagu yang my favorite sekarang. Kalau Ardo pun jangan lupa Ardo, jadi suami isteri pasangan bahagia kalau kamu dah nikah.
0: Okey, kalau sayang apa tanda okay. Cap?
2: Bukan, pasangan bahagia Syarifah ini dan S atas.
0: Oh, pasangan bahagia ya.
2: Itu lagu menunjukkan suami isteri yang bahagia dalam kasih sayang dan keimanan mereka lah.
0: Okey, pasti Cap.
2: Itu saja Ardo, good luck to you.
0: Okey, good luck to you Cap, thank you Cap.

0: Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar di 463351? Halo.
1: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
1: Mau pantun dong?
0: Apa tuh?
1: Mau kirim pantun.
0: Mau kirim pantun, sile.
1: Putih bersih bulu si burung dara. Hingga bertengger di atas batang kayu.
0: Ayo.
1: Mari sahabat teman kita gabung di udara. Dalam acara berpantun di Rentak Melayu.
0: Berpantun di Rentak Melayu. Ini dengan siapa di mana nih?
1: Mama Oki deh.
0: Oh, Mama Oki. Bagaimana kabarnya Mama Oki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya Mama Oki ya.
1: Iya. Doa yang sama juga buat Ardo ya.
0: Amin, amin. Pasti Mama Oki. Mama Oki mau lagu apa hari ini?
1: Minta lagunya dari Jeffrey Beat, Kenanganku doh.
0: Kenanganku ya?
1: Iya.
0: Oke. Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa? Salam-salamnya. Apa pantunnya ada lagi tidak?
1: Cuma satu aja doh. Biar ini orang lain juga kebagian.
0: Ini dari Jeffrey Beat ya?
1: Iya Jeffrey Beat.
0: Oke deh. Terima kasih ya Mama Oki ya.
1: Sama-sama doh.
0: Sehat selalu Mama Oki.
1: Amin. Makasih doanya.

0: Baik, benar kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Rentak Melayu.
2: Halo. Halo, Rentak Melayu. Jom dihebohkan sama Ardo.
1: Jom dihebohkan bersama Ardo.
2: Hujan dong, hujan dong.
1: Hujan di sana. Waduh.
2: Iya, hujan.
1: Mantap
2: kan kata Bang
1: ya.
2: Andi ini Mama Paja dalam rumah ini, Mas hujan.
1: Bagaimana kabar Mama Fajar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat selalu ya Mama Fajar ya.
2: Amin. Ada sehat.
1: Sehat dong Mama Fajar. Mama Fajar hari ini ada berapa pantun nih?
2: Tak satu dua.
1: Tak satu
2: pantun
1: dua ya.
2: Oke. Okay.
1: Ya. Oke, okay, sila.
2: Ini do ya. Apa ya? Baju lama sudah pun lusuh.
1: Ewa.
2: Sudah lusuh terkena cinta.
1: Mm-mm.
2: Adik beradik jangan bermusuh.
1: Mm-mm.
2: Ingat pesan ibu tercinta.
1: Ingat pesan ibu tercinta ya.
2: Iya, ewa.
1: Ewa.
2: Tetasa ewa.
1: Oke, pantun selanjutnya.
2: Kata dia.
1: Mm-mm.
2: Mari makan kue bahulu.
1: Mm-mm.
2: Bahulu masuk dalam rantang. Ingat masa dahulu.
1: Ewa.
2: Kita berdukung pagi dan petang.
1: Ewa. Waduh.
2: Ewa. Pantun adik beradik ini dong. Mm-mm. Besok lagi dong kalau dapat masuk ada sambungan okay. Lagi dong.
1: Oke, okay, besok lagi ya.
2: Minta lagu lah dong, dapat kan?
1: Dapat dong, mau lagu apa nih?
2: Abang sayang.
1: Abang sayang ya.
2: Buat ayang beb, abang sayang.
1: Buat ayang beb ya, abang sayang ya. Oke deh, terima kasih banyak tentunya untuk Mama Fajar.
2: Horas.
0: Baik pendengar, kita bacakan untuk pantun selanjutnya ada dari Bang Abid Nego. Pantun spesial buat Palang. Buah pahu dari Karimun, orang segamat membuat tikar. Sungguh Bang Alang pandai berpantun. Setiap kalimat sedap didengar. Ewa. Pantun selanjutnya pendengar, burung gagak makan mentimun, pancing bujuk di tengah hari. Abang Alangku bijak berpantun, kata-katanya menyejukkan hati. Ewa. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon ya, di 463351. Dan pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama ada dari Patohat, Mabuk Kepayang.

Bunda Tanah Melayu merupakan julukan yang melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Bunda Tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai Bunda Tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih

Meski berlokasi cukup jauh dari ibu kota, industri film Batam cukup menggeliat. Hal itu berkat Impenite Studio yang merupakan perusahaan film ternama di kancah internasional. Perusahaan tersebut memproduksi film animasi berkelas dunia. Selain itu menawarkan tempat syuting untuk beragam film, baik indoor maupun outdoor. Tak sedikit film nasional dan mancanegara yang mengambil gambar di lokasi tersebut, termasuk film Hollywood. Impenite Studio Batam memiliki studio indoor terbesar di Indonesia. Itu beberapa keunikan yang dimiliki kota Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Perdana Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Tentu masih ada beberapa yang perlu dievaluasi, ya, tetapi arah kebijakan ini sudah sangat baik dan patut untuk didukung bersama.
3: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi, lebih dari target kita.
1: Mengawali Warta Berita siang ini, mendengar kami sampaikan sari berita. Budidaya lobster di Batam berpeluang jadi model percontohan nasional. Masa pengenalan lingkungan sekolah di Batam berjalan edukatif. Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Ardo Sirbutar. Mengawali berita siang ini, mendengar Komisi 4 DPR RI minta pengembangan budidaya lobster di Batam oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan direplikasi ke beberapa daerah berpotensi lainnya di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi pesisir. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
4: Kita ingin memastikan modeling budidaya lobster yang ada di Batam ini.
5: Karena untuk membangkitkan perekonomian pesisir, beberapa sektor kelautan dan potensi perikanan harus dimaksimalkan. Salah satunya ialah memanfaatkan ekspor hasil laut seperti lobster yang memiliki daya jual tinggi. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono dalam kunjungan ke Kepulauan Riau menekankan perlunya perbaikan tata kelola benih-benih lobster atau BBL secara komprehensif untuk mencegah praktik penyelundupan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Riono dalam peninjauan langsung percontohan budidaya lobster yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Batam, menilai kontribusi sektor budidaya secara nasional saat ini masih sangat minim dan belum menyentuh angka 2%. Padahal, komoditas kelautan seperti lobster memiliki potensi nilai perekonomian yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, bahkan potensinya mencapai 33 triliun rupiah.
4: Kita nggak kalah dari Vietnam, ya, karena benurnya dari Vietnam itu 80% dari kita. Ada 465 juta benur bening lobster yang dihasilkan oleh Indonesia tiap tahun. Tapi kalau nggak diambil, di laut hidupnya hanya 1%. Kalau nggak dibudidayakan, yang rugi juga kita. Ada potensi kurang lebih hampir 33 triliun dari lobster ini. Nah, kita ingin pastiin, kita ingin cek bahwa itu membawa kemanfaatan untuk masyarakat kita.
5: Riono mendorong adanya lokasi khusus pada rancangan anggaran tahun 2027 guna mereplikasi program serupa ke wilayah-wilayah yang kaya akan potensi benih lobster. Hal ini sejalan dengan upaya menekan biaya percontohan yang saat ini masih dinilai cukup tinggi. Ia juga menyayangkan rendahnya tingkat keberlanjutan hidup atau survival rate benih lobster di alam liar yang hanya berada di kisaran 1%. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam melalui Pusat Data dan Sistem Informasi atau PDSI menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi pengembangan aplikasi Super Apps BP Batam di Conference Hall, Gedung Pusat Teknologi Informasi BP Batam. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BP Batam dalam mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sekaligus juga memperkuat transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. PLT Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi BP Batam yaitu Sardin Sitorus dalam laporannya menyampaikan Super Apps BP Batam dikembangkan sebagai single gateway yang mengintegrasikan berbagai layanan melalui konsep one stop service, single identity dan integrated process. Dan untuk berita selanjutnya, mendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Batam berlangsung tertib dan tanpa praktik perpeloncoan. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
6: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di Batam berjalan lancar dengan mengedepankan kegiatan edukatif. Seluruh rangkaian kegiatan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, dan pembentukan karakter peserta didik. Pemerhati pendidikan Saiful Katebang menilai pelaksanaan MPLS tahun ini di Batam sudah berjalan baik tanpa adanya perpeloncoan. Ia berharap kegiatan tersebut ke depan semakin edukatif dan tidak lagi menggunakan atribut tertentu yang dapat merepotkan peserta didik.
2: Jadi secara umum kita harus memberikan apresiasi lah kepada penyelenggara, Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, beserta seluruh pemerintah daerah, termasuk sekolah-sekolah ya, baik yang di Batam, Kepri, dan di lain lokasi, yang sebenarnya telah berupaya menerapkan konsep MPLS ramah. Ya, dibanding beberapa tahun lalu ya, kita bisa melihat bahwa perubahan yang cukup signifikan lah dalam penyelenggara MPLS, agar MPLS ini menjadi titik awal kesuksesan siswa gitu ya. Jadi orientasi sekolah kayak kini ini lebih mengedepankan pengenalan lingkungan belajar, pembentukan karakter, dan adaptasi siswa, bukan lagi kegiatan yang menimbulkan ya seperti rasa takut. Tentu masih ada beberapa yang perlu dievaluasi ya, tetapi arah kebijakan ini sudah sangat baik dan patut untuk didukung bersama lah oleh kita.
6: Menurut Saiful, MPLS juga menjadi momentum bagi siswa baru untuk mengenal budaya sekolah, tenaga pendidik, serta berbagai kegiatan yang akan dijalani selama proses belajar. Pendekatan tersebut diharapkan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pelaksanaan MPLS yang aman dan nyaman diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga peserta didik dapat memulai tahun ajaran baru dengan semangat yang positif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Dari berita lainnya pendengar, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menghadiri peresmian Pondok Pesantren Nur Iman di Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang. Kehadiran Pondok Pesantren tersebut juga diharapkan menjadi pusat pendidikan Islam yang mampu mencetak generasi berilmu, beriman, dan berakhlak mulia, sekaligus juga dapat berdaya saing di tengah perkembangan zaman. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa peresmian Pondok Pesantren Nur Iman merupakan momentum penting dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Kepulauan Riau. Nyanyang juga menegaskan sebagai provinsi Kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kepulauan Riau memiliki potensi dan posisi strategis sekaligus juga menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas melalui penguatan pendidikan, termasuk pendidikan berbasis pesantren. Dari berita lainnya pendengar, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Parcasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
7: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
3: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga saat itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
7: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
8: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
7: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan perekonomian negaranya diperkirakan tetap kuat pada paruh kedua tahun ini seiring pemerintah menjaga stabilitas pasokan minyak, dan hal itu juga sebagaimana dilaporkan kantor berita bernama. Dan momentum pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah, termasuk upaya memastikan ketahanan energi hingga akhir tahun. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Malaysia harus tetap waspada terhadap perkembangan geopolitik di Timur Tengah yang masih akan memberikan tekanan terhadap pasokan minyak global. Akmal juga mengatakan penyelenggaraan balapan Formula One di Malaysia tahun ini akan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata. Dan selanjutnya berdengar kita ikuti berita olahraga.
6: Dari olahraga sepak bola, Panitia Piala Presiden 2026 memastikan seluruh pertandingan semifinal hingga final akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. 4 tim terbaik yakni Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Arema FC akan memperebutkan tiket menuju partai puncak. Ketua Steering Committee Piala Presiden Marwar Sirait mengumumkan keputusan tersebut saat konferensi pers menjelang semifinal dan final Piala Presiden 2026. Pengumuman itu disampaikan setelah ia berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Babak semifinal dijadwalkan berlangsung pada Selasa 4 Agustus 2026. Sementara itu perebutan peringkat ketiga dan partai final akan dimainkan 2 hari kemudian. Di semifinal, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta. Sementara di partai lainnya, Persebaya Surabaya akan menghadapi Arema FC. Kabar lainnya, setelah melewati musim yang bersejarah bersama Bogor Hornsby, Calvin Chrysler diumumkan sudah tidak lagi menjadi bagian dari tim tersebut. Tim Hornsby secara resmi telah mengumumkan perpisahan dengan Calvin. Calvin menjadi pemain lokal pertama yang meninggalkan Hornsby setelah mereka menjuarai IBL GoPay 2026. Ini adalah musim yang luar biasa karena mereka memenangkan seri Best of 5 di final IBL 2026 dengan skor 3-2 melawan Pelita Jaya Basketball Jakarta. Di awal kemunculannya di Hornsby, Calvin menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang shooter yang tajam dengan akurasi tembakan jarak jauh yang bisa diandalkan. Namun di musim 2025, Calvin hanya bermain 8 pertandingan dan memainkan 3 laga playoff. Kabar selanjutnya dari MotoGP, Dorna Sport memastikan MotoGP Thailand kembali menjadi seri pembuka musim balap 2027. Keputusan ini membuat sirkuit internasional Buriram untuk ketiga kalinya secara beruntun mengawali kalender kejuaraan dunia balap motor tersebut. MotoGP pertama kali menggelar balapan di sirkuit internasional Buriram pada tahun 2018. Sejak saat itu, lintasan tersebut rutin masuk kalender kejuaraan, kecuali pada musim 2020 dan 2021 ketika pandemi COVID. Status Buriram sebagai seri pembuka dinilai berhasil menarik perhatian besar dari para penggemar. Pada penyelenggaraan musim ini, MotoGP mencatat sebanyak 228.000 penonton hadir sepanjang akhir pekan balap. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Budidaya lobster di Batam berpeluang jadi model percontohan nasional. Masa pengenalan lingkungan sekolah di Batam berjalan edukatif. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Siang dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow juga media sosial kami Instagram Pro1 RRI Batam dan di kanal YouTube RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Pendengar kembali lagi dalam program Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Selamat datang kembali pendengar di program yang paling bikin menggoda dan paling goyang dan tentunya paling bikin hati senang. Dan baik pendengar, sebelum kita untuk terima penelpon pertama kita di program di sesi pertama di Goda hari ini, kita akan bacakan terlebih dahulu pendengar untuk pesan-pesan yang sudah masuk dari pendengar.

0: Dan pesan pertama pendengar ada dari Ci Asna di Melcem yang mau kirim salam buat Monik, dan ada juga Bang Teni. Bang Teni, ada Sarina, Kapa, Mas Lidar, Lukas Wulan, Dani, Sri, Kapten Syam, Pak Ci, Mustafa, dan Bang Udin Buton, Mas Prabu, juga ada buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Saiman yang ingin request lagu Sedang-Sedang Saja, dan spesialnya buat Kapten Syam, Monik, Wak Normi, Bang Mustafa, Mas Prabu, Nek Karin, Bang Udin, Sekar Wangi, Sarina QQ, Nek Fajar, ada Nek Sakira, Bang Jais, dan semua pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun berada. Thank you Ardo, thank you kembali untuk Bang Saiman. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Sumerlina ya, yang bertemu lagi nih tentunya di program Digoda. Dan Bang Ardo tolong puterin lagunya, jangan tunggu lama-lama katanya. Dan kirim salamnya buat warga Rangsang Pesisir dan pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Dan semoga sehat selalu. Dan juga buat Bang Abednego, Bang Bedi Prabu, baru ada buat Cak Ari, tentunya juga ada buat Bang Aril. Semoga sehat selalu di samping keluarga tercinta. Terima kasih Kak. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Abednego yang mau kirim salam buat Pak Fauzi, Pak Tohat, Pak Zeni, Tokci, Raja Lang, Andi, Ariel, Ependi, baru ada Nesa Kira, Nek Karin, Nek Kembar, Malina, Jamila, Juliana, Kakak Aisyah, Mak Dia, Norma, Sarina QQ, Ika, Puan, Rika, Betty Lavea, Abang Norman, Izar, Simi, Inas, Botak Iman, baru ada Pak Ngah, Bunda Siti, Jamilah, lalu ada Rajelang dan Juliana di Penyalai. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo, Digoda.
1: Halo, Digoda, Digoda yang dandut mantul bersama Digi Ardo yang ganteng.
0: Mantul, bagaimana kabar ke Monik?
1: Alhamdulillah baik, Digi Ardo. Tadi Monik nak pantun untuk Ardo loh, tapi
0: iya, ya udahlah. Tapi ya udahlah ya. Nanti kita ketemu lagi di pantun berikutnya dong, Kak Monik.
1: Digi Ardo yang baik
0: hati. Oke, lagunya apa nih?
1: Lagu kesukaanku lah, seperti biasa, Jejak ke India.
0: Jejak ke India.
1: Kakaknya Kapten Sam, pemuda India, abangku.
0: Oke, Jejak ke India ya, tak mau jejak ke Medan?
1: Aku tak mau. Kalau Medan Ardo, kalau saya abangku Kapten Sam, pemuda India.
0: Betul, Kak Monik. Oke, Kak Monik, salam-salamnya untuk siapa hari ini?
1: Sama buatnya Digi Ardo yang bertugas siang ini. Panas banget Ardo.
0: Panas banget, betul.
1: Amin. Salam sebutannya buatnya Kapten Sam, pemuda India, Mak Titi, Koko Ayam, Nur Bulkis, Mak Lina, Mak Leni, Kak Mastura, Pak Nga bersama Bunda, Pak Haji Jemrai, Ibanggala, Kak Raha, Pak Alang kita.
0: Betul.
1: Nenek Kari, Nenek Kembar, Nenek Mak Dia, Putera Rangsang, Koko Ayam kita, Uni Desi, terus ada Kak Juliana ya di Tanjung Sana ya.
0: Betul.
1: Pak Usu Amri bersama istrinya, Atok Nika Kayang bersama istrinya, Kak Mas Lidar yang cantik dan berhati. Terus ada Pak Mawati, Kak Aniyaku, terus satu lagi Kak Betty, Wak Nurmi ya, sehat selalu, Wak Nurmi, Kak Masura juga sehat selalu, Nur Bilkis. Buatnya Digi Ardo, terima kasih, bye-bye, Horas.
0: Horas, terima kasih banyak tentunya untuk Kak Monik, dan sehat selalu buat keluarga. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Di belakang Kak Monik ada siapa pendengar? Di 463351. Halo. Halo, halo.
2: Digoda bersama Arte.
0: Digoda bersama siapa hari ini, Digoda?
2: Nah, ini dari Tanjung Batu Kecik nih.
0: Dari Tanjung Batu Kecik, siapa tuh?
2: Romeo India.
0: Dengan siapa?
2: Pak Usu Amri.
0: Pak Usu Amri.
2: Kan kalau bahasa orang ini kan Alfa Mai dari India.
0: Iya, betul sekali Pak Usu Amri. Bagaimana kabarnya Pak Usu Amri?
2: Alhamdulillah lagi kerja nih.
0: Oh, lagi kerja Pak Usu Amri.
2: Tapi saya kerja di rumah, betul-betul elektronik nih kan.
0: Oke deh, terima kasih Pak Usu Amri ya, sempat untuk menyempatkan waktunya di Pro 1 ya. Pak Usu Amri, mau lagu apa hari ini?
2: Lagunya, lagu dangdut terbaru ya, Bertahan Jangan Luka ya.
0: Bertahan?
2: Dalam Luka atau film itu ya, yang terbaru 2006
0: deh. Oh ini Bertahan, Bertahan tapi Luka. Dalam Luka. Oh Bertahan Dalam Luka.
2: Ada, ya. Ada kan?
0: Oh, oke, okay. Bertahan Dalam Luka ya. Penyanyinya siapa nih? Ah. Pak Suamri.
2: Cewek penyanyinya deh. Sebenarnya cewek ada dia itu cewek ya.
0: Bertahan Dalam Luka.
2: Ah Dalam Luka.
0: Oh iya ini ada dari cewek ya penyanyinya. Ah ada cewek. Oke, okay, Pak Suamri.
2: Sama-sama dulu ya.
0: Salam-salam untuk siapa nih?
2: Tadi buat Momi, untuk pengendara Momi, Pak Suamri ini istri tak ada, Momi. Istri udah pergi duluan, gitu kan. Nah, buat yang terima cucu ya. Nah, buat siapa lagi? Buat Pak Jutri Muratam. Buat yang Dina di Senalai, buat Mas Tura ya. Pak Anak itu penyuntan yang di rumah. Di rumah. Nirmala lah Pak Razak Mentair ya. Mama Pajar, salam satu untuk semua ada ya.
0: Salam satu untuk semua ya. Oke, siap Pak Suamri. Oke, terima kasih Pak Suamri. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Pak Suamri di 463351. Halo, Dikuda.
3: Dikuda, mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
3: Selamat Bejo.
0: Bejo? Iya. Bagaimana kabarnya Pak Bejo?
3: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Kenapa ketawa Pak Bejo?
3: Kenapa kanu Mas Bejo ketawa? Kenapa?
0: Iya, karena ini Mas Bejo ini suaranya mirip-mirip seperti pendengar lama kita nih.
3: Karena banyak orang mirip dong.
0: Iya, tapi memang mirip ini.
3: Nah.
0: Bagaimana kabar Pak Ngah?
3: Baik ya
0: Pak Ngah. Kabar baik sehat ya.
3: Tapi ya kadang-kadang karena tengah sibuk orang kan.
0: Iya betul itu Pak Ngah.
3: Lagi istirahat nih dengar.
0: Oh lagi istirahat ya?
3: Lagi cari-cari dengar dojaran kan.
0: Nanti sore kemana nih rencana Pak Ngah pergi nih? Pasti ada nih.
3: Sore ini ada kerja nih dong.
0: Oh ada kerja ya? Pak Ngah pasti selalu on the way pokoknya Pak Ngah tuh.
3: Mungkin satu hari dua hari lagi mungkin ke Batam enggak?
0: Oke, Pak Ngah, ditunggu ya Pak Ngah ya di Pro 1 ya.
3: Oke dong.
0: Oke, Pak Ngah mau lagu apa hari ini?
3: Lagu dia Makin Sayang Makin Cinta dong.
0: Makin Sayang Makin Cinta ya?
3: Ah, dia Imam ya.
0: Oke, Makin Sayang Makin Cinta. Tunggu ya Pak Ngah ya.
3: Dari Imam Misaliten.
0: Oh, Semakin Sayang Semakin Cinta ya? Oke, ada nih Pak Ngah.
3: Ada dong. Boleh lagu deh kan?
0: Dari Imam?
3: Imam Syarifin ya?
0: Imam S. Syarifin ya?
3: Nah iya.
0: Oh Semakin Cinta judulnya ya? Oke. Okay. Semakin Cinta. Oke okay, siap Pak Ngah.
3: Lagi yang masuk dong?
0: Belum masuk nih.
3: Orang itu tadi Bu Damri masuk tadi dalam Pak Ngah deh. Namanya dalam tidak mungkin tidak kenal lagi Pak Ngah. Apalah ya?
0: Lupa mungkin Pak Ngah.
3: Di satu kampung tuh di Norma Juamri.
0: Iya, terkadang kan kalau kita lagi teleponan ini kan enggak terpikirkan kan nama-nama teman kita kan.
3: Kak Ani itu kan. Yang Ani
0: Ani Roma. Yang ada kan? Ani Roma sungguh itu. Terlalu.
3: Ani Roma itu satu kampung tuh di.
0: Oh, satu kampung.
3: Kampung dong, kampung dong.
0: Wah, rame ya.
3: Rame nanti aku pergi sana mainnya.
0: Iya, boleh deh Pangan deh, nanti ke sana deh.
3: Karena main nanti kita sama-sama pergi.
0: Oke siap Pak Ngah. Terus salam-salam ya. Selanjutnya untuk siapa Pak Ngah?
3: Nanti pesawat nanti tunggu jemput dulu. Jadi tunggu di pelabuhan jemput di Ardo.
0: Oh oke siap Pak Ngah. Nanti kalau Ardo kesana kabarin ya.
3: Bang Haji belum masuk?
0: Belum masuk nih Pak Ngah. Nanti kita tunggu ya Bang Haji masuk ya. Nah,
3: malam Bang Haji pakai nama lain itu dong.
0: Pakai nama lain dia semalam?
3: Nggak pakai nama lain sama Alfizah semalam.
0: Oh iya.
3: Buat Kelong nama dia dong. Nanti kalau dia masuk dia panggil nama Buat Kelong nama dia.
0: Iya. Kita pura-pura nggak kenal aja Pak Ngah. Pura-pura nggak kenal aja kita ya kan.
3: Buat apa yang udah ngalah ya. Jadi fotokopi unik aja dong.
0: Fotokopi aja ya. Fotokopinya bolak-balik atau fotokopi satu lembar aja nih?
3: Bolak-balik dong.
0: Bolak-balik.
3: Oke. Jadi buat ada lagi tugas ya.
0: Oke, siap Pak Ngah.
3: Oke dong, Horas.
0: Horas Pak Ngah, terima kasih banyak. Sehat selalu tentunya untuk Pak Ngah dan keluarga ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Pak Ngah? Di 463351. Halo.
4: Halo.
0: Halo, Digoda.
4: Halo, Digoda, Digo yang gandul. Mantap betul.
0: Mantap betul, dengan siapa nih?
4: Ini Mama Leni.
0: Mama Leni. Kalau pendengar-pendengar yang ceweknya ini jarang menyamar ya. Bagaimana kabarnya Mama Leni?
4: Sehat,
0: ya. Alhamdulillah ya, sehat selalu ya. Mama Leni, hari ini mau lagu apa nih?
4: Lagu Irisusan tidak.
0: Apa?
4: Tidak, Irisusan.
0: Tidak.
4: Ada tuh.
0: Tidak Irisusan ya? Coba ya, Ardo carikan ya. Emang judulnya tidak. Tidak Irisusan.
4: Irisusan.
0: Oke deh, ini ada lagunya nih. Oh, judulnya tidak doang dia. Enggak dua kali ternyata tidaknya ya.
4: Tidak.
0: Oke deh, ada nih lagunya nih. Salam-salamnya untuk siapa?
4: Malah nampaknya satu pun tak ditangkap uang memang nampaknya. Terima kasih Moni dengan untuk Malina, untuk Pak Haji, Kak Dohan, untuk Engki, Kak Jemila, Kak Nia, Lumuri, Kak Anini, siapa lagi ya? Mbak Tutik. Sapa lah lama tak masuk. Bang Din Buton. Roni, Goy, Kakak, Bang Iman. Satu untuk semuanya ni.
0: Satu untuk semua ya, Mama Leni ya.
4: Mama Leni ya, awak.
0: Oh.
4: Malas nak nyalam pangai.
0: Malas sih nyalam pangai ya.
4: Dah, Horas.
0: Oke, Horas, terima kasih banyak Mama Leni. Sehat selalu tentunya bersama keluarga di sana ya. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Mama Leni di 463351. Halo. Digoda.
2: Digoda, Digo yang dangdut, mantap betul.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Kumis di Pancur Lingga.
0: Pak Kumis, bagaimana kabarnya hari ini Pak Kumis?
2: Kalau di Pancur hari ini panas.
0: Panas.
2: Kumis alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, walaupun cuaca panas tapi semangat tak akan pernah padam kan Pak Kumis?
2: Betul sekali.
0: Betul
2: Bang
0: sekali
2: Ardo. Ini sama Bang Ardo kan?
0: Betul sekali Pak Kumis.
2: Sehat ya Bang Ardo ya.
0: Sehat selalu dong tentunya Pak Kumis.
2: Ini penelpon yang keberapa nih Pak Kumis nih?
0: Ayo, penelpon keberapa Pak Kumis?
2: Penelpon keempat ya?
0: Betul sekali Pak Kumis, kelima alias.
2: Lagu ya Bang Ardo dulu ya.
0: Lagu apa nih Pak Kumis?
2: Minta lagu dari Siti Badriah Barabere ya.
0: Siti Badriah ya.
2: Barabere ya, ada lagunya.
0: Oke, Barabere. Ada dong. Siti Badriah. Salam-salam untuk siapa Pak Kumis?
2: Salam pertama buat Bang Ardo yang lagi bertugas ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin Pak Kumis.
2: Terus ada Sarina QQ. Sarina belum gabung ya?
0: Belum gabung Pak Kumis.
2: Ada Yasmin di Tanjung Pinang ya. Yang ngucu juga. Terus ada Bang Udin Buton, ada juga Pak Haji Gemo ya. Terus yang baru keluar tadi siapa? Mama Leni ya?
0: Mama Leni, betul Pak Kumis.
2: Mama Leni, Mama Lina ya. Monik. Terus ada siapa lagi? Pak Usulimin ya. Pak Mustafa tak terlupakan ya.
0: Betul.
2: Bang Gapar juga. Ada siapa lagi ya? Nek Peggy, Nek Sakira, Nek Aswa, Nek Kembar ya. Terus buat semualah Bang Ardo
0: buat
2: ya.
0: Buat semualah ya.
2: Pen Pro 1 Batam ya, kita senggol semuanya.
0: Oke, siap Pak Kumis.
2: Bungkus semuanya. Oke,
0: bungkus semua Ardo, ya. Oke Pak Kumis.
2: Ya.
0: Terima kasih banyak tentu untuk Pak Kumis, dan sehat selalu ya. Dan baik pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Namun pendengar, sebelumnya kami juga akan lanjutkan kembali di pukul setelah cek fakta yang akan kami putarkan dan setelah lagu yang sudah di request mendengar di sesi pertama, nanti kami akan lanjutkan kembali program di Goda berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di ProSatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
5: Hamko Indonesia mecaiye.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia.

pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun Gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang mendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 3 Agustus 2026, bersama saya Ardo Sireputara. Beredar unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan pekerjaan Tokopedia sebagai customer service di tahun 2026. Pada unggahan tersebut terdapat arahan untuk membuka tautan yang ada di bagian profil bio. Namun fakta berdengar informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi perusahaan. Tautan tersebut juga mengarah ke sebuah formulir digital yang mencurigakan, yang meminta untuk pengisian data nama pribadi sensitif seperti nama dan alamat lengkap serta juga ada nomor telegram aktif. Selain itu, di laman resmi tokopedia.com maupun di media sosial akun Instagram Tokopedia @tokopedia tidak ditemukan lowongan pekerjaan yang beredar, dan diimbau juga agar masyarakat untuk mewaspadai tautan phishing dan tidak sembarangan mengklik tautan atau lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Tokopedia. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Dengan bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14 dan 17 waktu Indonesia Barat.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Can I have your attention? Terima kasih beringat Anda masih bersama kami dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan beringat sebelum kita untuk terima penelpon pertama kita, kita akan bacakan kembali untuk pesan-pesan yang sudah masuk dan dikirimkan oleh beringat, ada banyak banget nih. Pesan yang pertama ada dari Kak Monik yang mau kirim salam buat Mama Fajar, Kak Aisyah, Pak Kumis, Mama Boy. Dan terima kasih banyak juga tentunya untuk Kak Monik yang sudah hadir melalui WhatsApp. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Roni di STB. Selamat siang Digoda. Waalaikumsalam Bang Roni. Yang mau request lagu katanya Bulan dari Mega Mustika. Dan salamnya buat Kak Raha, Kak Sarina, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nepegi, Putri Cantik, Udin Prabu. Baru ada Tokci, Tengku Ardiansyah, Abed Nego, Cigu Norma, Emira, Patohat, Durais. Baru ada Pamur, Bang Iman, Bang Gala, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Aji, Nenek Kembar, Nenek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monik, Kak Jamila, Kak Ana, Pau Sulimin, Nenek Sakira, dan salam satu buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Dan selanjutnya pendengar ada dari Nenek Sakira yang mau salam-salamnya buat Iman, Nirmala, Betnego, Jamila, Pak Kumis, Kak Fat, baru ada Prabu Bangkit, Siti Jamilah, Roni, Uni Desi, Bang Saiman, Mama Dewi, Amira, baru ada Makun, Nenek Karin, Nenek Peggy, Nenek Aswa, Melati, Mama Fajar, Sarina QQ, Kava, baru ada siapa lagi nih, Pau Sulimin, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam, dan untuk pendengar yang di Parit Mawar Penyalai, spesial buat Kak Nimar, salam sehat dan bahagia selalu. Dan terima kasih juga tentu untuk Nenek Sakira. Dan selanjutnya terdengar ada dari Nek Aswa yang mau salam-salam buat Pak Kumis, Pak Gapar, Pak Prabu, Pak Sulimin, Pak Jigemoy, Pak Tohat, Kak Pat, baru ada Kak Sarina QQ, Kak Mas, Kak Monik, Mama Lina, Mama Fajar, Mama Azi, Nek Karin, Nenek Kembar, dan buat satu untuk semuanya. Buat yang baca sehat selalu dan minta putra lagunya Kura-kura dalam Perahu dari Lesti. Oke. Nanti kalau ada kesempatan waktu kita putarkan ya Nenek Aswa ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Sekarwangi yang mau salamnya buat Eba Dinda, Nek Aswa, baru ada Nek Asi, Betty Lavia, Monik, Kak Ni, ada Kapten Syam, Bang Mus, baru ada Bang Adi, Bang Udin, Bang Iman, Bang Roy, Bang Roni, Karaha, Kak Mastura, Desi, Bang Abednego, Norma, Nepegi, Nekembar, Fajar. Nek Karin, Eka Rahma, baru ada Nek Yasmin, Pak Tohat, Bu Halima, Bang Saiman, Pak Usulimin, Pak Uswamri, baru ada Madeye, Malina, Malini, Malati. Dan ada Kak Nur Bilkis yang mau salam-salamnya. Pertama buat Ardo, selamat bertugas dan sukses selalu. Terima kasih Kak Nur Bilkis dan salamnya buat Pak Sulimin, Kapten Syam, Pemuda India, Nek Kembar, sehat selalu. Terus ada Nek Aswa, Nek Karin, baru ada Bang Iman, Roni, Bang Dul Rais, baru ada Udin, Mak Sunaryati, Mak Norma, baru ada Mama Dewi, Kakak Monik, Ma Dia, ada Ma Aji, dan salam satu buat pendengar dimanapun berada. Terima kasih Ardo atas waktunya. Horas, terima kasih juga kembali untuk Kak Nur Bilkis.

0: Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan salam. Dan pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo, siapa pendengar penelpon pertama kita di sesi kedua? Halo. Digoda?
1: Halo, Digoda.
0: Digoda?
1: Digoda.
0: Bersama siapa nih Digoda?
1: Iman, aduh.
0: Bang Iman, bagaimana kabar Bang Iman?
1: Ya, aduh,
0: sehat. Sehat, Bang, ya? Udah nggak sakit lagi, Bang, ya?
1: Alhamdulillah, tak sakit lagi,
0: kan? Amin, amin, amin. Semoga sehat selalu, Bang, ya, tentunya, ya?
1: Amin, amin, amin. Aduh, juga sehat. Amin,
0: sehat, kan? Dong, Bang, selalu, Bang. Hmm. Bang Iman, mau lagu apa hari ini? Ya? Apa, Bang? Hah? Apa, Bang?
1: Kemarin pergi tak jumpa, aduh, men.
0: Iya, betul, Bang.
1: Tapi tak apalah, ya. Nanti jumpa juga.
0: Iya, nanti jumpa juga kita, Bang. Mau lagu apa hari ini, Bang Iman?
1: Lagunya...
0: Apa tuh?
1: Lagunya ini. Bentar ya.
0: Oke.
1: Engkau lah takdirku ya, Weni.
0: Engkau?
1: Engkau lah takdirku, Weni.
0: Engkau lah takdirku ya,
1: Weni ya.
0: Oke deh, Bang Iman. Salam-salam untuk siapa, Bang Iman?
1: Sama Bu Ado yang lagi tugas. Kami dari Pancur, we. Ada Pak Kumnya sendiri. Kak Cucu Jamilah juga. Ini ada dapat salam dari Cik Ibu Rumah nih. Dapat salam dari Cik Ibu Rumah.
0: Oke, salam kembali. Siapa lagi,
1: Bang? Ada Nijas Kini Kripinang. Kak juga. Terus ada Kak Serina, Karwangi ya. Dapat salam dari Pak Haji nih.
0: Salam kembali tentunya, Bang, untuk Pak Haji di sana. Semoga sehat selalu ya untuk Pak Haji ya.
1: Amin. Saya yang di Jawa sana. Ada Teumi, Teumi juga, Bang Syawan, Amerika. Kita ke Batam ni, kini ada Memilesi, Mahasiswa Prabu Bangkit, Bang Udin, Mustafa kita, ada Muling, ada Nesha Kira kita ya. Kemudian kita ke Penara, ada Bang Ismail kita juga. Kak Mas, ada Ana juga, ada Pak Tan kita. Dari Gunung Mandah ya. Nek Karim yang kembali ke Marindan, Mama Boy, Pak Ngah, bundanya ya, Mak Dio ya. Mami juga di situ, ada Iwan, ada Bang Alif atau alias Bang Ariel ya, Ariel.
0: Ariel Effendi.
1: Ariel Effendi juga di situ. Mungkin dia ada lagi di nongkrong. Langsung kita ke Pulau Suna, ada Mak Munah, kita ada Pak Haji ya. Dan kita ke mana ni, ke Tok Radang tu ada Nal Bakit, Aisan gitu, ada Nemala, ada Sali, udah cepat sehat, Sali di Kundur ya.
0: Betul, siapa lagi, Bang?
1: Kemudian Kak Isla itu di Sawang, Pak Anjar kita juga, ada Tuan Nisa Kawin sama Mama Leni, Mama Nia juga itu, Bang Roy kita juga, ada Pita Raka, ada Mama Dewi. Ada Pak Usriman, kita di Penyala, di Kak Jamila, ada Mama Lina, Pak Sehat juga, Mama Lina juga, Pak Sehat ya, Pak
0: Sehat. Iya, siapa lagi, Bang?
1: Majihan juga, Kak Siti, Kak Juliana di situ, ada Kak Juliana juga yang Tanjung Medang sama Bang Abed. Ada Roni, ada Kak Rahaki Ceria Panjang.
0: Betul.
1: Ada Ramah juga, ada Andi kita juga ya, Bang Andi. Ada Bang Indra Isbo, semua lah deh.
0: Untuk semua lah ya, Bang Iman ya. Oke.
1: Itu aduh sama tugas itu ya.
0: Oke, terima kasih banyak, Bang Iman. Sehat selalu tentunya, Bang Iman. Selamat sore. Siang menjelang sore ya, Bang ya. Baik pendengar, barusan kita terima dari Bang Iman ya. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
2: Halo juga.
0: Halo juga. Bersama siapa nih?
2: Bersama siapa ya?
0: Bang Andi dong tentunya.
2: Yoi.
0: Bagaimana kabarnya Bang Andi?
2: Alhamdulillah, Bang Aldo.
0: Sehat selalu ya Bang Andi ya.
2: Iya, apa kata Mama Fajar tadi Bang Aldo?
0: Kata Mama Fajar tadi?
2: Iya.
0: Aduh.
2: Anu katanya gara-gara di rumah nih hari hujan katanya.
0: Iya,
2: kan?
0: Iya, katanya gara-gara di rumah jadi hari hujan nih.
2: Iya, Mama Fajar kan tak keluar rumah, hujan dia. Kalau dia keluar rumahnya kan timbul matahari.
0: Oh,
2: kan,
0: jadi gitu, gitu kan? Ya. Aduh.
2: Apalagi Mak Banjar masuk dalam dorong tambah kuat lagi dia hujannya dadakan. Iya, Wak Neneng aja pulang katanya hujanan nih katanya Andi ini kan. Oh iyalah kataku.
0: Berarti intinya harus keluar ya Mama Fajar ya, biar nggak hujan ya.
2: Iya, kalau Mama Fajar keluar kan timbul matahari.
0: Kalau Mama Fajar di rumah
2: Iya, itu mendung tuh.
0: Mendung ya. Matahari juga jadi malu-malu ya.
2: Iya.
0: Aduh, hari ini lagu kita apa nih, Bang?
2: Ah, lagu siapa tadi yang itu bulan tadi Mas anu Bang Aldo?
0: Yang baru turun?
2: Tidak, maksudnya lah yang lagu anu ada minta bulan DWA tadi.
0: Bulan lagu
2: iya, DWA. Iya, Mega Mustika lah.
0: Coba Mega ya.
2: Mega Mustika apa ya? Ada kau dengar tadi minta lagu bulan Bang Aldo katanya kan dari Mega Mustika kan dia ya kalau sempat kata Bang Aldo tadi kan.
0: Oh, iya. Coba nanti Aldo carikan ya, Bang.
2: Oke deh.
0: Bang Andi ya.
2: Ya.
0: Oke, salam-salam untuk siapa Bang Andi? Nah,
2: salam-salamnya buat Bang Aldo dulu. Sama siapa itu Bang Aldo?
0: Di sini sendiri Bang Andi sama teknik paling operator Putri.
2: Kirain tadi ada Tasya kan?
0: Enggak, operator Putri di sini.
2: Nanti kalau habis ini siapa lagi acara Bang Aldo?
0: Habis ini siapa ya Bang Andi ya? Belum lihat jadwal juga sih Bang Andi. Ardo belum lihat jadwal Bang Andi. Iya, yang penting jadwal kita kan tak terlewatkan kan Bang Andi kan?
2: Iya. Oke lah, salam-salam lagi ya. Ah, buat Bang Iman tadi, selamat sore juga, semoga sehat selalu kan. Ah, buat Nenek Kembar, buat Pak Nuning, buat Kak Pa, masuk-masuk Kak Pa. Iya, jarang dia masuk, keriting.
0: Oh, ya, habis ini Tasya Bang.
2: Keriting juga.
0: Habis ini Tasya.
2: Malam tak masuk juga sama Ano kan Tasya kan. Adija.
0: Oh, Adija ya, semalam tak masuk juga.
2: Iya,
0: ya,
2: tak masuk kita. Udah beberapa harian cuma malam Minggu tadi cuma dapat masuk kan. Malam Minggu, malam Senin dapat.
0: Iya.
2: Biasalah kan bagi-bagi itu kan.
0: Betul, dibagi-bagi Bang.
2: Iya, kalau dapat kalau tidak tuh tak dapat.
0: Kalau tidak ya sudah tidak ya kan, mau seperti apa lagi Bang?
2: Iya, itulah lagunya tidak.
0: Tidak tadi, tidak kan? Tidak betul lagu yang tadi ya.
2: Aduh banyak ngoci aja nih kata Wah Ano kan kata Nenek Kembar kan bukan warung kopi kan.
0: Bukan warung kopi ya.
2: Iya, kalau warung kopi bantai lah itu kan. Buat Cikgu Nurmah juga yang guru kita kata Mas Prabu kan. Bangkit-bangkit Mas Prabu. Terus buat Ayam Koko Mustafa. Terus buat Kak Mas Lidar, katanya namanya anaknya Andi juga adanya kan.
0: Oh iya, namanya Andi juga ya?
2: Hah?
0: Namanya Andi juga ya Bang ya?
2: Iya, Andi juga kata Mas Lidar anaknya katanya kan. Iya. Iya, dia sering juga salah bukan? Iya. Tapi kadang kita lupa Bang Aldo kan, malum lah kan.
0: Andi itu kan kepanjangannya ada tuh Bang, anak diem.
2: Oh iya lah tuh. Kata Ika apa katanya? Kata Ika di Jambi kan, Andi Lau,
0: katanya iya, Bang Aldo. Antara gelisah dan galau katanya.
2: Iya. Kita senyap, kita yang galau. Bilangnya galau, kita yang happy-happy gini kan gitu kan.
0: Iya.
2: Oh, masuk-masuk BK. Buat Sari Wangi masuk-masuk juga kan. Terus buat semua-semua aja lah Bang Aldo, bagi-bagi aja lah kan. Mohon maaf aja yang belum tersebut kan gitu kan.
0: Oke, okay, itu aja Bang Aldo ya.
2: Biar semua dapat kan gitu kan Bang Aldo kan. Oke Bang Aldo, selamat siang aja Bang Aldo.
0: Siap, terima kasih banyak Bang Aldo ya. Selamat siang juga Bang Aldo. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Bang Andi di 463351. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo lu Bandung.
0: Halo lu Bandung, di Goda.
3: Di Roda, di ruang Goda.
0: Bagaimana nih Bang Mustafa, udah makan belum Bang Mustafa?
3: Oh, tadi makan chicken.
0: Makan chicken ya, ayam komplit.
3: Enggak, chicken berenang di kuah.
0: Oh, menu ayam komplit terlupakan ya jadinya ya sekarang ya.
3: Oh iya, ayam komplit belum dimasak lagi. Habis chicken baru masak tuh ayam komplit.
0: Habis itu ya dimasak ya.
3: Apa kata dia? Kena bebek. Ya, kata dia. Boleh minta lagu?
0: Boleh dong, mau lagu apa nih?
3: Ya, yang itu aja katanya ya.
0: Apa nih lagunya?
3: Katanya itu yang itu aja. Kata orang itu lagunya ada sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja ya.
3: Dari Iwan.
0: Oke.
3: Ada dong. Kata orang itu kan itu aja katanya. Kata orang itu ya, kalau masuk angin.
0: Oke.
3: Salam-salam untuk siapa? Salam untuk Aldo yang ganteng, selalu murah sekali, tidak kurang suatu apapun. Amin.
0: Amin.
3: Tadi buat Andi Lau, Andi Galau ya. Oke. Okay. Andi Galau. Buat yang Katen Sam Kumar, buat Teko Kekasih Tidis yang di Beduk, buat yang Monik sekeluarga, buat yang Yohi, Sekar, buat yang Maitam, buat yang itu, ada siapa Nenek Jasmine, tak lupa buat yang itu, Siti, Encik Asana, Asna, Nudesi, tak lupa, dan Mama Asua, Mama Mia, Kak Pa, Bulik Pa, tak lupa, Nur Bekis, tadi lupa kakak aku yang cantik, Nenek Kembar, Cik Arun tadi, dan bunda dia,
0: betul,
3: Ana, Kak Ana, dan Ani Rumah, sungguh terlalu dia tanya hutang, buatnya, itu Pak Nenek, apa, Mama Pajar tadi ya, Mama Ji, Kak Pat, nya Pak Nomi, mbaknya Bang Nur, mbaknya Tok Inki, Mama Jamila, Mama Jamila, Kak Mastura, tak lupa Cik Mastura, Mas Bidar, Cik Masidar, Nenek Kembar, Nenek Karim, tidak lupa buat itu si Siti Jamila, buatnya Lina Leni, buatnya tu Yuwal Iliana, buatnya Betty Lepiu, buatnya tu si Ika Jambi, surah kita Nanboru Rahma Arahab, tak lupanya sapu jaga semua yang tak tersebut, jangan marah dengan Aldo ya. Marah dengan Aldo, kasih Aldo berpedas. Okey Aldo, boleh hati bodang oras
0: oras. Terima kasih banyak tentunya untuk Bang Mustofa ya. Sehat selalu tentunya untuk Bang Mustofa di sana. Dan baik pendengar, kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Bang Mustofa? Di 463351. Halo. Digoda.
4: Digoda, Digoyang Dangdut.
0: Digoyang Dangdut, sore kecil banget nih. Bersama siapa nih?
4: Dari Bang Awal.
0: Apa?
4: Dari Bang Awal.
0: Siapa nih suaranya nih pendengar?
4: Dari Bang Awang di Tenjuma juga sekitar
0: puskesmas. Oh Bang Awang, kecil banget Bang suara Bang.
4: Gitu.
0: Bisa
4: minta lagi.
0: Boleh Bang, mau lagu apa Bang?
4: Lagu dari Endang Kurnia.
0: Endang Kurnia apa tuh?
4: Duit.
0: Duit ya?
4: Ya kata ada duit mana mau belanja.
0: Betul, gak ada duit kita gimana mau belanja. Gak ada duit kita gimana mau keluar kan.
4: Di Singapura itu ada Kapten Syam, di Siti, buat yang di Tanjung Pinang wangi-wangian ya.
0: Wangi-wangian.
4: Lalu itu tadi ada Mas Pejo ya. Yang penjual dia Spangah.
0: Spangah, ya. Betul.
4: Udah itu tadi ada apa nih, Mesono. Udah fotokopi itu aja lah dong.
0: Fotokopi itu aja ya, Bang Awang ya.
4: Sudah bisa diputar pula.
0: Oke, okay, ya. Betul itu. Terima kasih banyak tentu ya Bang Awang.
4: Oke, okay, terima kasih itu.
0: Terima kasih banyak Bang Awang. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di belakang Bang Awang. Ada siapa pendengar di 463351? Halo. Digoda.
5: Halo, Digoda.
0: Digoda, bersama siapa nih Digoda?
5: Paitan Luar.
0: Dengan siapa?
5: Paitan Luar.
0: Pak
5: Isam Anwar.
0: Pak Isam Anwar. Oh, suaranya nih kayak yang bawa rambutan kemarin nih.
5: Ini tak ada rambutan ini. Demam.
0: Gimana kabarnya Bang Haji?
5: Kurang sehat.
0: Kurang sehat kenapa Bang Haji?
5: Demam.
0: Waduh. Itu tandanya kurang jalan-jalan tuh Bang Haji. Kayaknya Bang Haji harus keliling-keliling tuh.
5: Anwar.
0: Oh, Pak Hitam Anwar. Oh, Pak Hitam. Oh, suaranya mirip Bang Haji ya.
5: Tapi kita iya. Mudah-mudahan ya Haji kan.
0: Betul, mirip.
5: Mudah-mudahan
0: ya. Pak Hitam Anwar itu kayaknya kurang healing Pak Hitam. Jadi Pak Hitam itu harus keliling-keliling biar happy tentunya hatinya dong.
5: Bukan keliling lagi, udah kerja kemana-mana.
0: Lagu kita hari ini apa Pak Hitam?
5: Oh ini salam
0: lagunya apa
5: tadi,
0: nih?
5: Tadi apa tadi? ayam yang berkokok itu tadi.
0: Ayam berkokok, betul.
5: Salam dengan dia kan. Satu Engki, Bernafar, Mama Mia, Mama Leni, Benny Bravo, Berubangkit.
0: Iya, terus siapa lagi?
5: Suliman, Yamila, yang dinang itu, ya, apa? Yoi,
0: betul. Kesekar wangi.
5: Aduh, Moni, Norma, satu untuk semuanya.
0: Satu untuk semuanya ya.
5: Lagu Payung Hitam ini mendung nih kan, nggak hujan.
0: Oke, lagunya berarti Payung Hitam ya?
5: Payung Hitam.
0: Oke, Payung Hitam dari Pak Hitam ya.
5: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Hitam. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon terakhir di 463351. Halo, ada siapa pendengar di belakang Pak Hitam? Halo. Digoda.
6: Halo Digoda.
0: Digoda.
6: Digoda.
0: Bersama siapa nih Digoda?
6: Bersama siapa?
0: Ini halo. Ini dengan Nenek Sakira, betul tidak? Betul tidak ini?
6: Betul tidak ya?
0: Betul tidak ya? Kalau salah ya udahlah ya.
6: Kalau betul ya udah.
0: Kalau gimana kabarnya?
6: Kalau betul
0: bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat selalu ya. Sehat selalu dong tentunya Nenek Sakira.
6: Amin.
0: Lagu kita hari ini apa Nenek Sakira?
6: Lagu kita tersisih
0: ya? Dari siapa nih?
6: Rita.
0: Oh, Rita Sugiharto ya. Oke iya. Deh
6: salamnya udah dibacakan tadi kan.
0: Salamnya udah dibaca tadi.
6: Itulah untuk siapa tadi dong? Yang baru tadi
0: ada Pak Hitam.
6: Pak Hitam Anwar. Untuk Pak Cik Mustafa tadi. Untuk Andi, untuk semuanya lah doh. Untuk Ardo, terima kasih. Salam sehat, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin, terima kasih, sehat selalu juga untuk Nesa Kira ya. Terima kasih banyak Nesa Kira. Dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dari sesi pertama hingga sesi kedua ini pendengar, baik yang melalui WhatsApp maupun melalui telepon di 463351. Dan pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Ada lagu pertama nih dari Bang Iman, yaitu Weni, Engkaulah Takdirku.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah atau BPPD Kepulauan Riau berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kuching untuk menelusuri keberadaan dan kondisi nelayan asal Kepri yang ditahan otoritas Malaysia. Kepala BPPD Kepri Doli Boniara mengatakan, pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah nelayan yang diamankan.

0: Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3KB Kabupaten Bintan mencatat 31 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kecamatan Bintan Timur menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Kepala DP3KB Bintan, Ariati, mengatakan angka tersebut merupakan data sementara yang dihimpun hingga akhir Juli 2026. Informasi terakhir pendengar, ratusan warga Batam mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka hari ulang tahun ke-28 Bank Mandiri di Mandiri University Batam Center pada Senin 3 Agustus. Jumlah pendaftar bahkan telah melampaui target awal dan diperkirakan menembus 400 pendonor. Kegiatan bertajuk Mandiri Donor Darah 2026 tersebut diselenggarakan Danantara Indonesia bersama Bank Mandiri dengan tema Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Tasya kembali hadir menemani aktivitas sore Anda dalam program UMKM Bicara, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah sukses, perjuangan, sekaligus peluang dari para pelaku UMKM di Kota Batam. Kalau berbicara tentang Batam sendiri, mungkin yang langsung terlintas di benak kita adalah destinasi wisata, pusat perbelanjaan, atau letaknya yang strategis sebagai kota berbatasan. Namun, Batam juga memiliki banyak produk UMKM yang layak dibanggakan dan berpotensi menjadi buah tangan khas bagi wisatawan. Salah satu produk yang mulai banyak diminati adalah brownies. Tidak hanya memiliki cita rasa yang lezat, brownies juga dapat dikemas secara menarik sehingga memiliki nilai jual yang tinggi sebagai oleh-oleh khas Batam. Sore hari ini kita akan membahas tema peluang usaha brownies sebagai oleh-oleh khas daerah Batam. Telah hadir bersama kita narasumber yaitu Bapak Irawan selaku owner Yonanda Brownies. Selamat sore Bapak Irawan.
1: Selamat sore Mbak.
0: Apa kabarnya di sore hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah sehat dan baik.
0: Alhamdulillah. Ini Bapak perjalanan dari mana ini?
1: Oh, kebetulan kita masih dekat dengan RRI ya, di Batam Center, tepatnya itu di Legenda Malaka.
0: Di Batam Center. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Batam.
1: Sama-sama.
0: Pendengar, kami ingatkan terlebih dahulu, program ini dapat Anda saksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Program ini juga bersifat interaktif. Anda dapat langsung memberikan komentar dan pertanyaan melalui kolom chat live YouTube RRI Batam. Baik, Bapak Irawan, kita langsung masuk ke pembahasan ini ya.
1: Ya, boleh.
0: Boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mula berdirinya Yonanda Brownies?
1: Oh, baik, terima kasih Mbak Tia. Terima kasih kepada para pemirsa ya. Sebenarnya kita tidak, ekspektasi kita tidak seperti ini ya. Karena dulu kita mulai itu sebenarnya dari rumahan. Jadi dulu kebetulan istri sukanya, hobinya masak. Jadi kita dia coba bikin kue dan pada saat masih tahun 2000-an itu brownies memang lagi booming ya. Nah, jadi kita coba untuk membuat dan kita awalnya kita titip dulu di kantin. Tidak jual dalam bentuk yang udah packing seperti ini, tapi dalam kue-kue yang jajanan itu, tapi
0: yang kecil-kecil itu.
1: Ah, yang kecil-kecil itu. Jadi kita titip di kantin beberapa dan responnya cukup bagus gitu. Akhirnya kita mulai nambah, kembangkan dan terakhir itu bentuknya itu udah di packaging yang siap untuk seperti oleh-oleh seperti sekarang. Kalau suka dukanya memang banyak sih, karena kita itu mulai dari tahun 2008 itu 2008 sempat kita agak booming gitu kan, dan memang pada saat itu memang Brownies lagi gencarnya gitu loh, lagi memang lagi top-topnya gitu lah. Jadi dari situlah kita mencoba untuk berinovasi lah ya, dari yang tadi jualan kecil kita jual yang besar dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Jadi sering berkembang waktu, pelan-pelan kita dari akhirnya dari rumah terus pindah sewa ruko dan alhamdulillah sampai sekarang masih sewa di ruko gitu.
0: Rukonya di Legenda,
1: Legenda Junction ya, tepatnya itu di Legenda Junction blok LJ4 nomor 3. Itu kalau dengan Mega Legenda berbatasan aja itu. Cuman kita bukan masuk Mega Legenda, tapi di Legenda Junction-nya.
0: Legenda Junction ya. Berarti ini berawal dari coba-coba seperti ya, itu ya Bapak coba-coba. Ya. Tapi alhamdulillah mendapat respon yang baik dan ya, melanjutkan begitu ya. Sebelum menjalankan usaha brownies ini, apakah Bapak dan Ibu memang sudah berkecimpung di dunia kuliner atau justru berasal dari bidang yang berbeda?
1: Oh ya, ini cukup menarik ya. Sebenarnya kita awalnya itu sebenarnya karyawan dan kebetulan saya kerja di Muka Kuning di perusahaan Jepang dan istri juga dulu kerja juga di perusahaan Jepang, tapi dia di Batam Center. Tapi seiring keluarga punya anak satu, jadi saya memutuskan dia istri nggak usah kerja lagi, biar ngurus anak. Nah, dasar istri yang dia nggak maunya diam berdiam diri di rumah hanya ngurus anak, cari kesibukan gitu. Dan memang dia hobinya masak. Nah, dari hobi masak inilah dia coba kembangkan, coba untuk apa, cari income sendiri gitu. Saya pun tidak melarang karena selagi anak masih diurus gitu, prinsipnya seperti itu. Nah, dari situlah dia mulai, karena saya selama ini nggak terlalu terlibat karena saya masih aktif sebagai karyawan. Sekarang baru 3 tahun ini saya sudah tidak kerja lagi. Nah, selama saya masih jadi karyawan itu saya hanya sengaja membantu secara teknisnya aja. Kalau yang terlibat langsung ya istri, dari mulai apa pembuatan, pengelolaan karyawan. Kalau saya hanya mungkin dari peralatan, kalau ada peralatan rusak saya yang terjun atau membantu pengurusan izin. Pada saya kerja malam, ya seperti itu aja. Jadi sebenarnya yang lebih banyak terlibat itu istri. Kalau saya banyak di belakang layar gitu.
0: Iya. Berarti kalau dari dulu Bapak juga yang bagian mungkin mengantar ke customer begitu ya, ya Bapak ya?
1: Ya, memang kita merintis kan. Jadi kita coba membantu untuk mengantar ke customer, nyari customer. Tapi kalau untuk urusan teknis yang di dalam dapur ya itu istri yang lebih paham gitu.
0: Ini kan namanya Yonanda ini ya Bapak ya. Ini bagaimana ini seluk-beluk nama dengan dinamakan Yonanda Brownies ini?
1: Ya, sebenarnya awalnya itu bukan Yonanda namanya, itu Ananda. Karena dulu awal istri bikin ini, anak-anak yang nyoba, mie enak kok enak. Nah, dari anak-anak bilang enak, berani dia kasih ke teman. Teman juga bilang enak, kenapa nggak dijual? Ya, makanya dari situlah kita mulai untuk mencoba nitip di kantin-kantin perusahaan itu. Nah, dari situ mulai berkembang lainnya nih. Nah, kenapa kita ambil Ananda? Kalau diambil nama anak satu-satu kan ada rasa kecemburuan mungkin. Nah, kita buat aja satu biar umum general gitu, Ananda. Cuman seiring berjalan waktu kita mau daftarkan di HAKI, sebenarnya saya mohon maaf ini nggak tahu sama sekali waktu itu di Bandung Amanda rupanya udah lebih gede gitu loh. Dan produknya sama. Nah, pada saat pengurusan itu nggak bisa kita pakai Ananda. Jadi awalnya tuh kita tetap pakai Ananda karena kita kan namanya usaha kan baru jalan, sambil bukannya kita urus semua dulu izin-izinnya itu baru usaha, enggak, tapi kita sambil jalan itu. Dari mulai pemilihan nama apa kayak MUI-nya segala macam, kita tetap pakai nama Ananda karena kita belum tahu itu waktu di Bandung tuh ada yang namanya Brownies Ananda itu. Jadi udah jalan waktu itu Ananda belum punya HAKI. Nah, pada saat penjualan HAKI itu, pengurusan HAKI itulah baru kita, ini nggak bisa, ini mirip dengan Amanda, cuman beda di huruf M sama N aja. Jadi makanya sering pun kadang ada juga orang-orang datang ke toko, Brownies Amanda ya, maaf mbak, kita bukan Amanda, kita Ananda dulunya, tapi sekarang udah ganti Yonanda. Nah, dari situlah kita ganti namanya dari Ananda ke Yonanda, dan itu pun tidak terlalu jauh dari intonasi sama pengucapan Ananda dengan Yonanda. Jadi orang masih tetap familiar di telinga customer gitu. Nah, jadi kalau sekarang tuh udah ada hakinya. Kalau Ananda dulu memang kita nggak punya. Jadi setelah kita pergantian mulai itu.
0: Seiring berjalannya waktu berarti diurus satu persatu ya, begitu ya Bapak.
1: Yang jelas tuh pada saat pertama tuh yang jelas macam PRT itu kan tidak terlalu berhubungan dengan apa brand name gitu. Kayak PRT, MUI-nya itu kita berjalan aja. Tapi pada saat pengurusan HAKI itu yang nggak bisa. Nah, pada saat pengurusan HAKI mau nggak mau, ini nggak bisa dipakai, kata orang Depnaker, Deprindak. Karena waktu itu kita dibina oleh Deprindak. Ini nggak bisa dipakai, kalau mau pakai ganti nama. Nah, dari situ mulai ganti nama kan. Nah, setelah ganti nama itu mulai pengurusan berikutnya, Ananda itu kita tidak pakai lagi. Baik untuk SPPRT-nya, untuk MUI-nya, untuk pengurusan catering juga, itu udah kita ganti semua. Cuman waktu awal ya biasa, kalau UKM kan kalau mau urus dulu semua surat-surat itu nggak akan jalan usahanya. Yang penting kan usaha itu harus dilaksanakan, bukan dibicarakan.
0: Betul.
1: Ya, kalau udah jalan laksanakan, ini kurang kita urus, ini kurang kita urus. Karena prinsipnya kan kita mayoritas muslim, alhamdulillah kan tidak akan susah kita untuk menjual. Kecuali kalau kita apa di negara yang ini mungkin agak susah, tapi kalau kita mayoritas muslim bisa aja jual. Nanti mana yang kurang, mana yang kurang itu tinggal kita lengkapin gitu. Kayak misalnya kalau kita mau masuk ke mall, ada harus sudah surat ini, mau nggak mau kita harus urus kalau mau berkembang. Tapi kalau nggak mau ya di situ aja, mungkin di rumah-rumah. Ya namanya UKM nggak maju-maju kan, itu mungkin ininya.
0: Berarti keren juga nih Bapak ya, maksudnya walaupun memang ada masalah di Haki tadi ya, kena kemiripan nama, tapi Bapak masih cari jalan keluar yang lain. Ini harus bisa nih didaftarkan nih biar ya, bisa itu, berlanjut juga.
1: Ya, karena itu pun di, karena kita di binaan, mereka pun kasih solusi gitu, kalau mau pakai cari nama yang lain. Jadi mereka pun menyarankan gantilah nama yang lain. Nah, mungkin bisa diskusikan apa. Yang tinggal kita yang dari pihak owner yang mau nama seperti apa. Kalau orang diperindah kan cuman ini nggak bisa loh, karena udah ada mirip sama ini. Karena produknya sama, kecuali kamu produknya nggak sama, berbeda jauh, itu masih bisa pakai. Tapi karena dia satu jenis, sebenarnya itu tuh udah nggak bisa, jadi harus ganti. Ya mau nggak mau kita harus ganti, rembukan lagi seperti apa namanya. Nah, dari pergantian itu ya semua harus dirubah. Mulai dari desain kota, karena kota kan udah pakai Ananda dulu.
0: Ananda.
1: Jadi mau nggak mau harus ganti nama, SPP, RT semua lah. Tapi ya enaknya kalau udah jalan tuh kita bisa pelan-pelan kan. Mau ganti dulu ini, selesai ini, melalui yang ininya ini semua misalnya.
0: Itu ngurusnya berarti langsung di pusat Jakarta atau dari
1: kalau
0: Batamnya?
1: Kalau Haki dari Batam.
0: Dari Batam.
1: Jadi tapi tetap nanti kan ke pusat dia. Tapi tetap dari bantuan diperindak tadi. Kita karena waktu itu ada binaan kalau nggak salah dari Kementerian Perdagangan waktu itu. Cuman lewat Batam kan, jadi tetap pengurusan kolektif. Ada berapa kami dulu yang ngurus itu, ada beberapa itu, oh ini nggak bisa, ini oh ini bisa maju, nggak perlu dirubah, ini nggak bisa, kendalanya di sini. Jadi semua ada mentornya lah waktu itu. Kita dari beberapa UKM itu dibantu dari pihak kementerian itu.
0: Baik, ini namanya kan yang ada brownies ya Pak ya. Apakah variannya hanya brownies aja atau ada roti kayak bolu atau roti yang lain seperti itu?
1: Ya ada. Sebenarnya kan memang awal dulu kan brownies, cuman kan seiring perjamuan kadang-kadang customer ada aja minta ini akhirnya sempat kita beberapa, cuman yang spesial kita tuh yang brownies kukus ya, baik itu rasa coklat, pandan sama stroberi. Tapi yang sekarang tuh stroberi udah kurang, tinggal pandan sama coklat aja. Nah, juga ada juga kek pisang. Nah, sekarang baru kita tambah juga yang kemarin tuh ada gulung tape sama gulung harimau. Kalau gulung tape itu dia berbentuk roll tapi dua, kalau yang gulung harimau itu kayak bulu meranti.
0: Yang ada coraknya gitu berarti kan ya Pak?
1: Ya ada coraknya.
0: Berarti ini yang dibawa kalo bolu yang kukus ya Pak? Ya,
1: kalau ini brownies coklat kukus kalau yang ini. Kebetulan tadi baru bikin yang ini, brownies yang bawa kemarin yang lagi favorit itu sebenarnya yang gulung tape itu, tapi karena tadi belum ada yang ready.
0: Baik. Kalau sejauh ini ya Bapak ya, ini kan udah berdiri dari tahun 2008 ya, berarti ini 18 tahun ya Bapak ya?
1: Ya, tapi dulu mungkin konsep kita tidak seperti gimana ya, mungkin ada yang cepat, ada yang prosesnya, ada yang lambat. Kalau kita termasuk yang lambat, karena mungkin ya gennya berbeda lah. Sekarang. Dulu tuh kita, istri itu, karena saya juga masih kerja dulu, kendalanya seperti itu. Dulu istri itu nggak mau, istrinya nggak mau besar gitu. Saya cukup seperti ini udah menikmatin gitu. Nah, sementara saya waktu itu pengen besar tapi saya kendala masih dikerja. Dan saya belum punya keberanian kayak orang harus resign gitu. Dan total fokus di sini aja, waktu itu saya belum berani. Dan istri pun juga belum menyarankan waktu itu. Nah, cuman dari situ kita udah bisa menikmatin hasil sih, walaupun sedikit-sedikit. Setidaknya bisa untuk membantu perekonomian kami sebagai pemilik dan juga bagi tetangga yang bekerja di dapur kita. Jadi kalau dilihat rentang waktunya memang udah cukup besar, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Dan kemarin waktu COVID, nah itu yang kita paling terbesar kali dampaknya itu. Karena waktu itu kan rata-rata kan kita kan namanya oleh-oleh kayak pintu bandara ditutup, pelabuhan yang ditutup, di mall nggak boleh jualan. Sementara kita ada banyak di sana. Nah, itu paling besar dampaknya sampai sekarang masih terasa.
0: Tapi ini dari sekian lama ini ya Bapak ya, biasanya yang beli ini masyarakat lokal atau ada yang dari luar kota atau ada dari turis juga?
1: Ada, itu. Tapi untuk pangsa pasar kita memang kan setiap bisnis itu kan ada target marketnya sendiri. Mm-hmm. Kalau kita ini di level menengah ke bawah memang, jadi kadang-kadang masalah harga tuh sedikit sensitif. Beda kalau dia menengah ke atas tuh enak jualannya gitu. Nah, mm-hmm. jadi kadang perubahan sedikit aja, naik harga saja udah mereka, ah kok cepat kali naik. Ah, ini kita baru naik lagi 2 bulan kemarin dari 35 per kota, sekarang udah 40. Itu pun banyak, kok udah naik? Ya bukan kita, sebenarnya berat menaikkan, tapi mm-hmm. kan ibu kan tahu telur berapa, gula berapa sekarang.
0: Sekarang serba mahal.
1: Serba mahal, jadi mau gak mau kita harus menyesuaikan. Kecuali kalau kita gak menyesuaikan, ini udah gak ada lagi, mungkin ibu gak bisa beli lagi, saya bilang.
0: Berarti ini rata-rata brownies yang diproduksi dalam sehari ini berapa itu, Bapak?
1: Kalau sekarang udah
0: banyak ya?
1: Cukup turun, Bu, kalau sekarang. Kalau waktu sebelum COVID itu kita bisa 200 per hari. Kalau untuk hari Sabtu Minggu itu bisa 600-700 dulu sebelum COVID. Tapi sekarang paling kita 50 atau 100 itu dalam lumayan ini. Karena dulu kita kan ada juga namanya sistem agen yang ke perusahaan-perusahaan itu, yang karyawan. Karena sekarang karyawan tuh kebanyakan nggak boleh lagi jualan, nggak boleh lagi nitip di pos. Jadi kadang itu yang kendala kita. Jadi kadang banyak nih agen, ada beberapa yang minta jam pengantaran sama. Misalnya setengah 12, nah, PT ini minta setengah 12, ini setengah 12. Kalau dia dekat space-nya pasti bisa kita sekali bawa gitu. Tapi kalau yang misalnya ada satu di Batam Center, nanti satu di Buka Kuning, nah itu mau nggak mau kita harus, mereka harusnya ada yang ngalah gitu. Siapa duluan gitu yang, karena kita yang ngantarkan cuma 3. Sekarang cuma 2 lagi nanti. Jadi itu yang kita apa, kita maksimalkan.
0: Kendalanya di situ ya, Bapak ya. Ini kan harga bahan baku naik ya, Bapak ya. Berarti semua varian ini harganya naik atau semuanya, hanya brownies aja?
1: Semuanya ya. Karena hampir semua kan pakai telur sama tepung kan. Telur yang sering kali fluktuasi itu.
0: Iya. Tepung naik, turun.
1: Kalau tepung udah naik, kalau tepung naik dia nggak bisa turun. Kalau telur masih ada kemungkinan turun, tapi fluktuasi. Yang paling parah itu kalau di momen Lebaran, tahun baru, nah itu telur itu kadang-kadang mau 2 kali lipat, kadang-kadang naiknya nggak tentu itu.
0: Benar-benar. Ini ada, berarti ada tempat offline-nya ya, Bapak ya?
1: Ya,
0: tadi
1: offline
0: di Legenda ya, Junction
1: untuk,
0: itu.
1: Ya, kalau untuk offline kita sekarang tinggal 2. Di toko utama yang di Legenda Malak, di Legenda Junction itu, sama di Pelabuhan Batam, di Pelabuhan Punggur. Kalau dulu kita di bandara juga ada, di Pelabuhan Sekupang ada, tapi sekarang ya bandara sekarang udah dikelola kan beda, bukannya dari BP lagi pun sekarang pengelolaan kan mereka kan ada konsorsium. Nah, itu dari segi sewa sama komisi lebih tinggi sekarang. Dan pengambilan paket tempat pun mereka ada paket. Misalnya paket paket A gitu. Paket A ini misalnya di lantai 1 sama lantai 2. Itu harus diambil, enggak bisa ngambil kita satu space gitu. Waktu itu kan orang baru habis COVID, kita enggak, ya kebetulan kami enggak bisa ngambil karena mungkin keterbatasan modal waktu itu kan. Sementara mereka progresnya kan cepat tuh. Nah, jadi akhirnya mundur kita di sana.
0: Tapi ini menerima pemesanan
1: ya, kalau
0: juga
1: pemesannya online bisa dari apa, GoFood juga ada sih.
0: Kalau pemesanannya itu by WA seperti itu, Pak?
1: Ya, WA.
0: Bisa hubungi ke mana ini?
1: Tarik aja, nggak lama.

0: Kalau yang di toko itu 0811 7705 510.
1: Baik. Untuk pemesanan bisa langsung ke WA tadi ya pendengar ya. Siapa tahu pendengar ingin memesan brownies ya untuk cemilan di rumah. Nah ini Bapak, ini kan di era digital yang maju seperti sekarang, seberapa besar peran media sosial dalam meningkatkan penjualan usaha brownies Bapak ini?
0: Nah, ini mungkin satu juga yang masih jadi kendala kita. Dari ketiga anak saya yang udah gede, tiga-tiganya gak mau terjun gitu.
1: Itu yang tidak ada yang meneruskan begitu ya Bapak.
0: Yang satu yang paling besar itu dia lebih ke passion. Alhamdulillah memang dia udah bisa menikmati dari passionnya itu, walaupun brandnya belum ada sih, belum sebesar yang orang yang kenal, tapi dia udah merintis sendiri. Yang kedua juga kita sekolahkan digital marketing, tapi dia gak mau bantu itu dia mau dia sendiri. Nah itu yang sampai sekarang kami sebagai generasi X ini yang masih apa namanya dengan media sosial ini yang masih sedikit buta, tapi ya pelan-pelan ya saya tetap belajar gitu untuk gimana untuk memaksimalkan itu. Jadi untuk kayak konten, kalau yang bilang orang sekarang masih di bawah lah, saya masih belum bisa ngejar gitu. Tapi ya tetap mau nggak mau belajar karena nggak ada yang mau ini. Sementara kalau kita mau kepake agent kan, sekarang pakai agent kan lumayan
1: nggak mahal
0: sih. Tapi memang ada impact, cuman kita masih ngesip dulu lah, masih bisa sekarang ketutup. Kita bisa usahakan sendiri dulu lah.
1: Baik, berarti ini mungkin bisa dari mulut ke mulut seperti itu ya Bapak ya? Ya. Jadi ada yang pembeli ini menawarkan ke temannya, ke keluarganya, coba nih itu.
0: Ya kalau alhamdulillah kalau selama ini memang rata-rata yang repeat order itu yang memang udah lama. Ada yang kok segininya, ibu berapa? 2 tahun yang lewat saya beli. Ya kan ibu 2 tahun yang lewat, karena ibu pulang kampung sekarang udah naik bu. Ya, jadi rata-rata kalau yang saya sering tanya-tanya yang beli itu memang udah customer lama semua yang repeat order itu.
1: Baik, kalau tantangan ini Bapak, tantangan apa yang paling Bapak dan Ibu rasakan selama membangun usaha brownies ini?
0: Manajemen orang Bu.
1: SDM-nya begitu
0: ya? SDM itu yang paling karena ya kalau mungkin dari material atau teknis kayak alat apa itu saya mungkin masih bisa inilah, tapi kalau orang kan mungkin effort kita kan lebih ini. Karena ini berhubungan dengan hati orang kan beda-beda nih, kadang di depan kita seperti ini, dia beda lagi sini, kadang waktu kita ada dia seperti ini, walaupun kita udah ada SKU sendiri gitu, tapi ya tetap aja kalau menurut saya untuk manajemen SDM lebih harus lebih concernnya lebih besar.
1: Iya benar nih Bapak. Berarti dari segi pembuatannya tidak hanya ibu aja nih berarti ya Bapak ya?
0: Ya kita udah ada semangat didelegasikan ke karyawan sih, enggak. Cuman tetap aja kalau misalnya ada resep baru atau misalnya ada masalah tetap istri yang lebih paham gitu.
1: Nah ini Bapak, adakah inovasi produk yang ternyata kurang diterima oleh pasar?
0: Ada sih. Dulu kayak buah naga gitu, buah naga tuh awal-awal bagus, tapi setelah itu kok sepi-sepi, akhirnya memang gak ada. Sekarang buah naga, apa yang kayak buah naga tuh kita gak produksi lagi gitu.
1: Buah naga bukannya juga musiman seperti itu ya Bapak ya?
0: Nah satu lagi kendalanya seperti itu juga, karena di musiman itu juga
1: Akhirnya sudah tidak ada lagi. Lebih ke cake pisang tadi ya Bapak ya?
0: Ya, brownies sama cake pisang.
1: Menurut Bapak Irawan ini, apa modal utama yang harus dimiliki seseorang sebelum memulai usaha kuliner?
0: Yang pertama mungkin pertimbangan secara logis lah ya, karena usaha itu walaupun kata orang harus jalani tetap dipertimbangkan juga baik buruknya. Ya, yang kedua mungkin keberanian, karena tidak semua orang berani. Mungkin berani mengucapkan tapi untuk eksekusinya kan berat. Kadang orang, oh saya mau ini, mau usaha ini, mau usaha ini, tapi di atas kertas atau cuman obrolan aja, tapi gak mau dia eksekusi langsung. Nah itu yang tantangan yang paling berat menurut saya sih.
1: Sama konsistensi nih Bapak ya?
0: Konsistensi saya tuh Bapak.
1: Takutnya aduh ini kok ya, menurun tambah menurun, ya. Udahlah gak usah lanjut seperti itu ya.
0: Tapi kan tentunya makanya kita tadi kan harus punya data kan, punya data misalnya money masih bisa dipertahankan atau enggak, atau mungkin diganti ke yang model baru atau menu yang baru, itu semua kan kita yang lebih tahu. Kalau orang kan mungkin menilainya oh ini udah berhasil ini apa, tapi orang tidak melihat di belakang keberhasilan seseorang itu seperti apa tuh, nggak tahu. Nah itu yang banyak orang yang nggak tahan.
1: Bener-bener, memang banyak yang tidak melihat.
0: Ya, maksudnya orang kan melihat kan di atas dia, oh dia dia berhasil gitu, tapi dia tidak melihat prosesnya. Nah yang proses ini yang sebenarnya yang harus kita sebagai pelakunya ya harus paham betul. Jangan sedikit-sedikit kita udah merah gitu. Satu pantang mundurnya juga harus tetap survive gitu. Karena kalau nggak ada masalah kan nggak ketemu kita cara mengatasinya.
1: Nah ini Bapak kan sudah berjalan lama nih Bapak ya. Suka dukanya apa ini dalam usaha brownies ini?
0: Mungkin kalau dari segi duka banyak, kadang-kadang suka kadang berantem sama istri, walaupun tidak berantem secara fisik ya, tapi sekedar mau kadang-kadang antara dia sama kita nggak klop gitu, kitanya mau ini seperti ini. Itu yang kadang-kadang yang harus kita satukan itu. Nah, kita maunya seperti ini, dia maunya seperti ini. Ya udah kalau gitu kamu yang jalanin. Kadang juga seperti itu. Tapi setelah kita ini loh, kitanya maunya seperti ini. Oke, saya maunya ini. Oke, kita cari jalan tengahnya. Nah, kalau senanya mungkin dari segi ekonomi kita bisa merasakan apa namanya sedikit hasil lah dari usaha ini kalau kita dibanding kerja sendiri ya.
1: Lebih fleksibel juga begitu.
0: Lebih fleksibel
1: ya,
0: dari segi waktu.
1: Nah ini dari Bapak dan Ibu apakah sering ikut pelatihan dari pemerintah ini Bapak untuk membantu perkembangan usaha ini?
0: Kalau awalnya itu saya yang ikut, sering ikut. Cuman waktu itu karena saya ikut, sementara saya masih kerja nih. Nah itu kadang-kadang implementasinya kan saya bilang, Mi, kemarin lo kayak gini loh. Nah, jadi kadang karena dia tidak ikut, mungkin persepsinya beda, mindset beda kan. Nah, dan dia pun dulu waktu awal dulu mindsetnya gak mau maju gitu. Enggak. Saya udah cukup lah ini, produksi sekian laku habis gitu loh. Dia gak mau buka toko, rumahnya udah selesai gitu. Nah terakhir, karena saya berdebat itu gak ketemu jalan keluarnya, udah gini aja lah. Abi mundur, kamu ikut pelatihan. Maksud saya tuh apa? Biar dia bergaul dengan komunitas yang memang sesama pelaku usaha dan punya mindset yang sama gitu loh. Karena kan mungkin seseorang tuh tidak akan menerima saran dari orang yang lebih dekat dengan dia. Kayak saya sebagai suami mungkin yang mungkin gak terima. Karena mungkin dia merasa, oh saya lebih paham dari saya misalnya, seperti itu mungkin. Istri mungkin bilang, saya lebih paham tentang pembuatan brownies daripada kamu. Tapi kan untuk proses maju ke depannya kan tidak hanya bergelut di dapur kan, mungkin dari relasi atau dari kawan-kawan yang punya channel masing-masing kan. Nah setelah itu dia ikut, nah baru dia mulai berubah. Nah, mulai tadi itulah kita akhirnya gantian. Kalau seandainya ada yang mesti dia handle, nggak bisa ditinggalkan di dapur, saya yang ikut pelatihan. Tapi kalau misalnya dia bisa pergi, dia yang pergi gitu. Jadi gantian, alhamdulillah ya udah banyak juga yang saya ikut. Karena memang harus ikut, kalau kita nggak ikut susah bu. Karena ya sama seperti UKM itu kan harus ada relasi. Jaringan itu perlu, karena kadang ada satu produk yang orang minta tapi kita nggak punya, mungkin kawan bisa titip ke kita, kita bantu untuk memasarkan, sama yang kita pun bisa dia yang membantu memasarkan gitu.
1: Bisa seperti itu ya Bapak ya?
0: Bisa.
1: Titip-titip.
0: Kebanyakan seperti itu UKM, karena kan nggak mungkin kita buat semua ini. Kalau kita ada sibuk dengan produksi sendiri nggak akan maju kita. Tapi, oh saya punya temen nih, kamu bisa nggak bikin ini? Mungkin bisa ditaruh tempat saya atau saya pun bisa naruh ke tempat dia gitu.
1: Baik. Adakah ini menu baru untuk kedepannya ini Bapak?
0: Kalau untuk sekarang belum ada, karena kemarin kita udah dua kemarin kita nggak berkecimpung di bakery ya. Sekarang udah buat bakery juga. Kayak butter cheese dia yang memang pasarannya itu kita untuk ke karyawan sih, ke di kantin-kantin itu untuk support ini, karena sepertinya kalau brownies ini orang udah mulai stuck kan. Nah ini kita harus cari yang lain untuk bisa support dia, walaupun ini tetap ada tapi tidak seperti dulu lagi. tentu kita cari menu baru lagi yang bisa untuk biar rotasinya bisa jalan lagi. Nah kalau butter cheese itu dia kayak roti-roti Good Morning itu, tapi yang kecil dia. Nah itu kalau di kantin perusahaan itu sekitar 4 ribuan harganya di mereka jual. Nah itu lumayan juga itu.
1: Beralih ke butter cheese tadi ya Bapak ya, roti kecil-kecil.
0: Tapi ini tetap jalan karena sebagian kayak roti itu kan kita kan ada open itu yang dimanfaatkan. Kalau ini kan beda sendiri dia, steamernya kan besar.
1: Bener-bener. Kalau untuk target kedepannya ini yang ingin dicapai Yonada Brownies seperti apa ini Bapak?
0: Kalau sekarang kita gak mesti muluk-muluk lagi, bisa bertahan dia survive aja sekarang alhamdulillah udah cukup. Karena satu mungkin faktor umur bagi saya sama istri, yang kedua, yang keduanya mungkin anak-anak juga gak ada yang mau melanjutkan gitu, belum ada keinginan untuk melanjutkan. Gak tahu kalau kedepannya mungkin mereka berubah walau-walam ya, tapi kalau sekarang itu masih belum ada. Jadi bisa survive dan masih bisa bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, saya rasa udah cukup ini sih.
1: Udah cukup ya. Ini silahkan Bapak mengajak pendengar Pro 1 RRI Batam sekaligus memperkenalkan Yonada Brownies kepada masyarakat yang mungkin belum pernah mencobanya. Memperkenalkan produknya begitu Bapak.
0: Oke. Di sini saya sebagai owner ya dari Pak Bambang Irawan, dan produk kami sementara yang paling best sellernya itu ya adalah brownies kukus ya, karena kita memang spesialis brownies kukus. Kalau untuk yang bakar itu enggak terlalu terutama di tempat kita ya, karena orang kenalnya kita tuh brownies kukus. Jadi kita memang spesialis brownies kukus. Untuk varian rasa itu ada rasa coklat sama pandan sama stroberi. Tapi kalau untuk stroberi enggak sama, dia enggak terlalu best seller lah, tapi yang best seller itu memang coklat. Dan untuk produk lain juga ada kek pisang, gulung tape, gulung harimau, sama berbagai macam bulu, ada banyak bulu pandan, bulu coklat, karamel, sama bulu pisang. Kalau untuk outletnya ya memang kita ada di Ruko Legenda Junction, Blok LJ3 nomor 4. Itu kalau kita dari arah bandara masuk ke komplek Mega Legenda itu lurus, nanti ketemu masjid pas di depannya itu, seberangnya masjid.
1: Jam bukanya dari?
0: Kalau buka kita dari jam 8 sampai jam 9 malam.
1: Oh, jam 8 sampai jam 9 malam nih ya Bapak ya.
0: Tapi kalau untuk di Punggur kita ada di lantai 2 di sebelahnya lift dekat pintu keberangkatan. Kalau itu memang udah rekanan udah lama, dan mereka ada konter, bukan konter kita ya, tapi produk kita ada di sana.
1: Ini tapi untuk dikirimkan ke seperti toko yang di Legenda Junction ataupun di Punggur itu selalu fresh kan ya Pak ya?
0: Iya, karena itu juga yang kadang-kadang mengganjal di hati Bu. Setiap customer itu datang ke toko, ini baru Bu. Kalau saya lebih baik ini yang kemarin, tapi kue kita tahan 4 hari atau 5 hari. Atau memang kalau baru, ini baru Bu. Jadi saya nggak pernah bilang misalnya udah berapa hari itu, karena kita kalau udah 4 hari kita diskon. Kalau misalnya dia udah 4 hari masuk ke 5 hari, itu udah kita diskon separohnya. Jadi 20 ribu, sekitar 20 ribu sekarang. Karena kami nggak pernah melewatin batas itu, karena kita press terlalu press. Dan itu kadang-kadang yang bikin ganjel dia, kenapa setiap orang kita punya kita ditanya gitu, tapi tidak pernah nanyakan produk titik-titik yang tanda kutip itu press enggak gitu, padahal kita tahu itu produknya enggak dibuat di sini gitu. Kadang-kadang yang jengkel, kadang rasa jengkel gitu. Tapi ya saya tetap cool aja, kalau saya bilang kalau memang ini baru, tapi kalau misalnya udah 1 hari atau 2 hari, makanya kadang-kadang kalau orang untuk oleh-oleh kita tanya, ibu mau kemana? Misalnya mau berangkat ke Medan nih, ibu naik apa? Oh, naik kapal. Saya sarankan ibu kalau naik kapal kelut, kita buatkan yang baru. Kenapa? Perjalanan kelut sudah satu hari satu malam tuh. Nah, nanti belum lagi lanjut ke busnya. Jadi kita harapkan jangan sampai dia sampai di kampung nanti udah nggak bisa dimakan gitu loh. Nah, jadi itu yang sering kita bilang. Nah, kadang-kadang itu yang customer ini baru ya. Aduh, saya bilang, kenapa yang produk lain yang dalam tubuh yang enggak dibuat di Batam, tapi dia enggak tanyakan itu baru apa enggak gitu loh.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sementara kita tanya, ya, tapi ya terserah, itu kan haknya konsumen gitu. Tapi ya, tetap seperti saya bilang, kalau ini udah 2 hari atau misalnya baru kemarin atau baru dibuat dari, tetap seperti itu kita bilang. Sama yang jaga toko pun saya bilang seperti itu. Nah, nanti kalau ini misalnya saya mau berangkat gini Bu, misalnya naik pesawat, oh naik pesawat aman Bu, kita masih garansi misalkan. Tapi kalau dia udah bicara naik kapal laut, nah, kita sarankan Ibu tunggu yang nanti sore, atau Ibu berangkatnya kapan. Nah, nanti kalau enggak Ibu ambil yang malam, itu press Bu.
1: Berarti ini kalau untuk suhu ruang tahan berapa hari ya Bapak?
0: Sekitar 5 hari.
1: 5 hari ya?
0: Nah, kalau di suhu ruangan, tapi kalau di dalam kulkas bisa lebih. Cuman kan kalau coklat ini kalau masuk ke dalam kulkas dia bantat kan, mau gak mau. Mm-mm. Kalau kita gigit kayak makan coklat,
1: agak keras.
0: Tapi kalau mau dia lembut lagi ya harus dimasukkan panasnya sedikit.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangan hari ini Bapak. Tidak terasa pendengar sudah 40 menit perbincangan kita di sore hari ini. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa membangun sebuah usaha bukan hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga kualitas, terus berinovasi, memberikan pelayanan terbaik, dan ikut memperkenalkan produk lokal agar semakin dikenal luas. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Irawan selaku owner Yonada Brownies yang telah berbagi cerita, pengalaman, sekaligus inspirasi mengenai peluang usaha brownies sebagai oleh-oleh khas daerah Batam. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi motivasi bagi masyarakat yang ingin memulai maupun mengembangkan usaha di bidang kuliner. Terima kasih juga pendengar yang sudah menyimak dan mendengarkan program ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya, pamit undur diri dalam program UMKM Bicara sore hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan relay lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat tepat.

Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis.

0: Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
1: Ya, misalnya nanti akan berproses untuk dibangun. Informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk tanah datar yang mungkin sedang proses.
2: Kemudian untuk tanah yang memang

0: Satu berita, 6 daerah di Sumbar segera bangun sekolah rakyat terintegrasi. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat di Kabupaten Bintan. Dan inilah warta berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Kali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Setelah Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT beroperasi di Kabupaten Darmasraya, 6 daerah lain di Sumatera Barat bersiap membangun fasilitas serupa. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Reporter Dodik Setio menerangkan laporannya.
1: 6 kabupaten di Sumatera Barat menyusul membangun Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT setelah beroperasinya RRT di Kabupaten Darmasraya. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang, Wildan Humaidi, pagi tadi mengatakan keenam daerah tersebut yakni Pesisir Selatan, Solo, Solo Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten 50 Kota. Wildan mengatakan pembangunan SRT dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kelayakan lokasi dan status kepemilikan lahan. Salah satunya di Tanah Datar, tepatnya di Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru dengan luas lahan 16 hektar yang rencananya mampu menampung 3.000 siswa. Fasilitas SRT akan dibangun dengan standar yang sama, meliputi ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru dan tenaga kependidikan, sarana olahraga, dapur, tempat ibadah, hingga fasilitas pendukung lainnya.
2: Di tahun 2026, 6 titik lokasi yang ada di Sumatera Barat, yang insya Allah nanti akan berproses untuk dibangun. Informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk Tanah Datar yang mungkin sedang proses penyeliaan ataupun proses verifikasi dari tim PU.
1: Wildan menjelaskan calon siswa SRT mengacu pada data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, khususnya keluarga miskin dan miskin ekstrim pada desil 1 dan 2. Penjangkauan dan verifikasi calon siswa dilakukan pendamping PKH bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan Pusat Statistik. Dodi Istio melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Selain menerima siswa secara nasional, anak-anak tempatan Rempang dan Galang juga turut dijadikan prioritas sebagai siswa didik. Seperti disampaikan Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam.
3: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
4: Sekolah Terintegrasi

0: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA.
1: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden.
0: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memastikan perbaikan gedung SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang rusak akibat diterjang angin puting beliung akan segera dilakukan. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

0: dasar dan menengah telah menyetujui usulan anggaran perbaikan sekolah tersebut. Menurut Hadi, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 1,7 miliar rupiah dan diperkirakan cukup untuk memperbaiki seluruh bangunan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
1: Uangnya belum masuk lagi, 1,7 M. Targetnya gambarnya agak tahun ini ya, karena kan buat sekarang sesuanya masih numpang di ST1. Kasihan kan, masuk sesuatu baru ya numpang.
0: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yura Fitriani mengatakan, proses belajar mengajar hingga saat ini tetap berjalan dengan baik meskipun dilakukan di sekolah lain. Berbagai penyesuaian seperti pengaturan jadwal dan penggunaan ruang kelas secara bergantian dilakukan agar kegiatan belajar tetap berlangsung dengan aman dan tertib.
2: Kami berharap proses pemulihan dan perbaikan fasilitas sekolah dapat segera selesai sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan di sekolah kami sendiri.
0: Yura menambahkan pihak sekolah masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Sedikitnya 9 ruangan akan diperbaiki, di antaranya ruangan perpustakaan dan sejumlah ruang kelas yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan terus meningkat hingga pertengahan tahun 2026. Pemerintah terus memperkuat pendampingan korban sekaligus upaya pencegahan. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
4: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan meningkat hingga pertengahan tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak semua pihak memperkuat pengawasan dan pencegahan. Hal itu disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bintan Ariyati. Dia mengatakan setiap korban mendapat pendampingan sejak proses awal di kepolisian, kejaksaan hingga persidangan. Selain itu korban juga mendapat layanan pemulihan, di mana jika diperlukan, anak akan dirujuk ke fasilitas kesehatan sesuai hasil asesmen. Hingga Juli 2026, jumlah kasus yang ditangani mencapai 31 kasus. Kecamatan Bintan Timur menjadi wilayah dengan kasus terbanyak dan disusul Bintan Utara.
5: Untuk peran DP3 kami di sini, selain mendampingi, kami juga memberikan rujukan jika memang berdasarkan asesmen permintaan dari kejaksaan, misalnya harus ada tem, berarti dirujuk ke SPKO. Kemudian untuk anak yang memang memiliki trauma, dirujuk ke RSJKO maupun ke RSUD sekolah kita yang sudah kami bekerja sama.
4: Sementara itu Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pencegahan dilakukan melalui edukasi kepada anak, orang tua, dan masyarakat. Pemkab juga melibatkan forum anak, duta genre, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta memanfaatkan siaran radio untuk mengajak masyarakat berani melapor jika menemukan dugaan kekerasan terhadap anak.
6: Kemudian untuk orang tua juga perlu kita sampaikan bahwa pengawasan guru itu kan mungkin hanya sampai jam pulang sekolah. Nah, setelah itu juga kembali ke keluarga. Nah, ini memang perlu kolaborasi.
4: Robi Kurniawan juga mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap anak. Ia juga meminta setiap dugaan kekerasan terhadap anak segera dilaporkan agar dapat ditangani sejak dini dan tidak menimbulkan korban berikutnya. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah menyampaikan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru sebagai penghubung mobilitas dan logistik perlu didukung sinergitas seluruh pihak. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan pembangunan jalan tol Pekanbaru Padang, khususnya ruang Bukit Tinggi Padang Panjang Sicincin. Gubernur Mahyildi menegaskan, hal ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional, mengingat ruas jalan tol tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya. Gubernur Sumatera Barat itu juga menjelaskan, pembangunan ruas Sicincin Padang Panjang Bukit Tinggi telah direncanakan sejak 2024. Hal inilah menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan. Mengingat tantangan dalam proyek infrastruktur merupakan hal yang wajar, namun dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, maka setiap persoalan dapat terselesaikan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah juga berharap agar percepatan proyek dapat berjalan lebih optimal, serta berdampak pada peningkatan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.
8: Masih ada

0: Lawas Bukit Tinggi Sicincin saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mencakup studi kelayakan, analisis dampak lingkungan atau AMDAL, hingga pembebasan lahan. Alan Marfauzan melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kembali ke Padang, pendengar, upaya meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat Puskesmas Air Santo Kota Pariaman menghadirkan inovasi lapak cek kesehatan gratis CKG Santo. Melalui layanan jemput bola, masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan tidak hanya di puskesmas dan sekolah, tapi juga melalui kunjungan langsung ke rumah. Elan Silvia Sari menyampaikan laporannya.
3: Kepala Puskesmas Air Santo Kota Pariaman Isnini Warni pagi tadi mengatakan setiap masyarakat berhak memperoleh layanan cek kesehatan gratis CKG satu kali dalam setahun. Namun pemanfaatan layanan tersebut masih belum optimal karena belum semua masyarakat yang datang ke Puskesmas mengikuti pemeriksaan kesehatan. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan serta keterbatasan waktu untuk berkunjung ke puskesmas. Melalui layanan lapak CKG, Puskesmas Santok menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. CKG tidak hanya tersedia di puskesmas dan sekolah, tetapi juga dapat diperoleh melalui kunjungan ke rumah. Tujuannya mempermudah masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara berkesinambungan. Pelaksanaan lapak CKG melibatkan tenaga kesehatan Puskesmas Air Santok bersama Kader Posyandu sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan primer.
4: Tapi dalam pelaksanaannya, belum semua masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Air Santo melaksanakan pemeriksaan CKG ke Puskesmas. Karena beberapa faktor seperti paskes di luar Puskesmas, belum adanya minat dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan CKG, tidak mempunyai waktu untuk berkunjung di Puskesmas, dan takut untuk melaksanakan screening kesehatan di Puskesmas.
3: Lebih lanjut, Isnili mengatakan pemeriksaan yang diberikan dalam lapak CKG meliputi pengukuran antropometri, pemeriksaan tekanan darah, wawancara riwayat kesehatan, screening faktor risiko penyakit menular dan tidak menular, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan lain yang disesuaikan dengan kelompok usia dan kondisi kesehatan masyarakat. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
2: Ya, benar, sebanyak 4.950 peserta BPJS Kesehatan gratis di Kabupaten Natuna akan dinonaktifkan sebagai bagian dari penyesuaian penerima bantuan iuran daerah. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi dari RRI Ranai.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna berencana mengurangi sekitar 4.950 peserta BPJS Kesehatan yang selama ini iurannya ditanggung melalui anggaran pemerintah dan belanja daerah APBD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansa menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah efisiensi anggaran.
6: Dengan kondisi keuangan yang sampai saat ini masih artinya dari pusat itu terjadi tunda salur dan lain sebagainya. Jadi kita dari pemerintah Kabupaten Natuna akan mengurangi peserta BPJS, ya, peserta BPJS yang dibiayai oleh Pemda. Kenapa? Kita menganggap ada beberapa masyarakat yang mampu, itu diharapkan itu mereka membayar sendiri biayanya.
5: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna Ira Triwahyuni mengatakan pihaknya telah menerima usulan penonaktifan peserta dari pemerintah Kabupaten Natuna dan saat ini terus melakukan sosialisasi terkait hal itu.
7: Jadi informasi untuk usulan penonaktifan ini kami sudah terima dari sejak bulan Mei 2026 ya. Itu jadi kita sudah terima informasinya dan kita sudah menindaklanjuti sampai sudah beberapa kali rapat juga untuk menentukan kesepakatan bersama apa yang harus kita lakukan.
5: Saat ini terdapat lebih dari 32.000 peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah Kabupaten Natuna dengan anggaran sekitar kurang lebih 14 miliar rupiah per tahun dan pengurangan sekitar 4.950 peserta diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga 2 miliar rupiah per tahun. Analia Widi melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan anggaran sekitar 13 miliar rupiah untuk penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Berikut disampaikan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran lebih dari 13 miliar rupiah untuk program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus memastikan seluruh anak dapat bersekolah tanpa terkendala biaya pembelian seragam. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan program tersebut telah disiapkan dan anggarannya sudah tersedia. Menurutnya pemerintah ingin menghilangkan berbagai beban yang selama ini dirasakan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
9: Kami sedang menggagas dan insya Allah ini berjalan, sudah ada anggarannya. Saya tidak mau lagi tentang persoalan yang membebankan masyarakat, khususnya tentang pendidikan. Baju sekolah itu satu anak berapa? 1,5 juta. Untuk itu kita sudah menganggarkan hampir lebih 13 miliar untuk baju anak sekolah gratis satu paket untuk SD dan SMP sesuai kewenangan Kota Pekanbaru.
8: Salah seorang warga Pekanbaru, Nisa, menyambut baik program tersebut. Menurutnya bantuan seragam gratis akan sangat membantu keluarga, terutama tahun ajaran baru ketika kebutuhan pendidikan anak meningkat.
10: Iya, alhamdulillah ya, terima kasih juga kepada pemerintah yang udah memberikan kebijakan ini. Jadi saya dan suami saya terbantu untuk anak-anak, kebetulan ini anak kami banyak ya. Jadi alhamdulillah dibantu sama pemerintah, terima kasih.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap program seragam sekolah gratis dapat meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak, khususnya dari keluarga kurang mampu. Reporter Haryu Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas kebutuhan pokok dan penting lainnya agar tidak terdampak terhadap masyarakat. Dari RRI Tanjung Pinang, Febrian Syah menurunkan laporannya.
11: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Baby Firda, selaku salah satu distributor bahan pokok di Kijang Bintan Timur, Kabupaten Bintan, mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan ini sangat terasa pada lesunya aktivitas jual beli di sejumlah pedagang pasar tradisional. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan tersebut, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar tidak berdampak terhadap masyarakat.
12: Ya, sepi, agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat, agak menurun dalam sejak kayak beberapa bulan ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak.
11: Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Bintan, Asyukri, guna memberikan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan penting lainnya di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, DKUPP Bintan terus melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pokok bersama Satuan Tugas Satgas Pangan.
13: Ya, harapannya supaya ketersediaan stok barang bagi masyarakat di rumah tersedia. Kemudian masyarakat kita juga mendapatkan harga yang memang sesuai dengan harga pasar.
11: Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan Asukri menyampaikan setiap hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah antisipasi apabila ditemukan adanya kenaikan harga atau potensi kelangkaan komoditas tertentu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Sumatera Barat ajak seluruh pihak lindungi perempuan dan anak. Seperti dilaporkan rekan Joni Barbeta dari RRI Bukit Tinggi.
14: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Provinsi Sumatera Barat, Dr. Herlin Sridiani, mengungkapkan berbagai persoalan sosial yang masih menjadi perhatian serius saat ini di Ranah Minang. Menurut Herlin Sridiani, bahwa DP3 PPKB saat ini terus menangani beragam kasus yang berkaitan dengan perempuan, anak dan keluarga, di antaranya kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga KDRT, stunting, pekerja anak di bawah umur, tawuran, pernikahan dini, perundungan, bullying, hingga persoalan yang berkaitan dengan LGBT. Ia menegaskan penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada DP3 PPKB. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara efektif. Dan peran alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, keluarga, dunia pendidikan, hingga pemerintah daerah setempat sangat penting semua pihak harus bekerja sama dan tidak saling menyalahkan atas berbagai persoalan yang terjadi saat ini.
15: Yang lebih efektif lagi adalah kita harus melakukan antisipasi, kita harus melakukan pencegahan supaya jangan ada kejadian-kejadian baru lagi. Jadi dari hulu sampai ke hilir harus kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kita lakukan pencegahan, kemudian kalau terus terjadi juga, kita juga lakukan pendampingannya.
14: Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menekan angka berbagai permasalahan sosial yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia SDM di Sumatera Barat. Cenimar Beta melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Menuju Batam, pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Batam berlangsung tertib dan tanpa praktik perpeloncoan. Reporter Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
16: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di Batam berjalan lancar dengan mengedepankan kegiatan edukatif. Seluruh rangkaian kegiatan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, dan pembentukan karakter peserta didik. Pemerhati pendidikan Saiful Katebang menilai pelaksanaan MPLS tahun ini di Batam sudah berjalan baik tanpa adanya perpeloncoan. Ia berharap kegiatan tersebut ke depan semakin edukatif dan tidak lagi menggunakan atribut tertentu yang dapat merepotkan peserta didik.
17: Jadi secara umum kita harus memberikan apresiasi lah kepada penyelenggara, Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, beserta seluruh pemerintah daerah, termasuk sekolah-sekolah ya, baik yang di Batam, Kepri, dan lain lokasi yang sebenarnya telah berupaya menerapkan konsep MPLS ramah. Ya, dibanding beberapa tahun lalu ya, kita bisa melihat bahwa perubahan yang cukup signifikan lah dalam penyelenggara MPLS agar MPLS ini menjadi titik awal kesuksesan siswa. Gitu.
16: Menurut Saiful, MPLS juga menjadi momentum bagi siswa baru untuk mengenal budaya sekolah, tenaga pendidik, serta berbagai kegiatan yang akan dijalani selama proses belajar. Pendekatan tersebut diharapkan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pelaksanaan MPLS yang aman dan nyaman diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga peserta didik dapat memulai tahun ajaran baru dengan semangat yang positif. Nur Mahfud melaporkan.
2: Ya, pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Bengkalis mulai dikarantina atau masuk ke pemusatan latihan paskibra luar Bengkalis difasilitasi untuk menuju pemondokan karantina. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
18: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 menjalani karantina. Seluruh peserta akan dipusatkan di Hotel Pantai Marina Bengkalis hingga pelaksanaan tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Salahuddin mengatakan, pemusatan karantina di Hotel Pantai Marina dipilih karena lokasi berdekatan dengan pusat latihan serta lapangan Tugu Bengkalis yang menjadi lokasi pelaksanaan upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera. Menurut Salahuddin, peserta paskibraka yang berasal dari luar Pulau Bengkalis juga telah difasilitasi transportasi menuju lokasi karantina. Fasilitas tersebut disiapkan agar seluruh peserta dapat tiba tepat waktu dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sejak hari pertama.
19: Pemondokan paskibraka tahun 2006 ini kita alokasikan tempatnya di Pantai Marina Hotel Bengkalis. Itu mulai masuknya tanggal 1 Agustus dari Mandau, titik kumpulnya di Mandau. Kita akan fasilitasi dengan pakai bus, sebanyak 2 bus, karena pesertanya 48 orang.
18: Sementara itu, Revan, salah satu anggota Paskibraka Bengkalis tahun 2026 asal Kecamatan Mandau, secara tegas mengatakan terpilihnya menjadi anggota Paskibraka Bengkalis membuat bangga orang tua dan juga sekolah. Mengatakan ia telah giat berlatih selama setengah tahun lalu.
20: Alhamdulillah, semua usaha tersebut membuahkan hasil. Saya dipercaya menjadi bagian dari Paskibraka ini.
18: Melalui karantina dan pelatihan tersebut, diharapkan seluruh anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih dengan disiplin, penuh semangat dan tanggung jawab, serta semangat nasionalisme yang tinggi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Open Turnamen Olahraga Kecamatan Bunguran Utara saat ini resmi digelar di Desa Kelarik Utara setelah sempat tertunda selama setahun akibat efisiensi anggaran. Selengkapnya dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
21: Open Turnamen Olahraga di Desa Kelarik Utara resmi digelar setelah sempat tertunda selama setahun akibat efisiensi anggaran. Selain mempertandingkan berbagai cabang olahraga, turnamen tahun ini juga menghadirkan lomba permainan tradisional gasing sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini menjadi ajang pembinaan olahraga sekaligus mempererat silaturahmi antar warga di wilayah. wilayah Kecamatan di Natuna. Kepala Desa Kelari Utara, Kecamatan Bunguran Utara, Zapridin mengatakan turnamen olahraga ini dilaksanakan secara bergilir di desa-desa yang ada di wilayah tersebut.
0: Kegiatan

0: semestinya Desa Kotara, karena efisiensi kabupaten pun tidak ada melaksanakan kegiatan, akhirnya kita pun tidak melaksanakan. Nah, jadi alhamdulillah kita waktu tertunda tahun 2006 kita laksanakan di Desa Kotara.
1: Sementara itu, open turnamen Desa Kelari Utara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin kemarin. Pembukaan ditandai dengan dimulainya rangkaian pertandingan yang berlangsung selama puluhan hari tersebut. Jarmin mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Menurutnya, semangat kebersamaan dan persaudaraan harus menjadi tujuan utama di samping mengejar prestasi.
2: Persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Tunjukkan kemampuan terbaik saudara-saudara dengan sikap yang santun dan menghormati keputusan wasit.
1: Melalui turnamen ini, Wakil Bupati Natuna berharap mampu melahirkan atlet-atlet potensial dari Bumerang Utara sekaligus mempererat hubungan antar desa. Kian Marjani melaporkan.
3: Ya, kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir kemarin dengan melahirkan sederet juara baru dari berbagai kelompok umur setelah menghadirkan persaingan sengit di lapangan. Dari RRI Pekanbaru, Khairani Januarini melaporkan.
4: Kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir dengan melahirkan sederet juara di berbagai kelompok umur. Turnamen yang digelar di lapangan tenis PTPN 4 Pamko dan Belalang Tenis Akademi Pekanbaru itu menjadi ajang pembuktian kemampuan petenis muda sekaligus wadah pembinaan atlet menuju level yang lebih tinggi. Sebanyak 150 atlet dari 6 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, dan tuan rumah Provinsi Riau. Ketua Umum Pengurus Provinsi Pelti Riau, HM Rafi, mengapresiasi semangat seluruh peserta yang telah menampilkan permainan terbaik selama kejuaraan berlangsung. Sementara itu, salah seorang orang tua atlet peserta kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026, Aldi mengaku tetap mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut, meski anaknya belum berhasil meraih gelar juara. Menurutnya, kejuaraan seperti ini sangat penting untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet-atlet junior sekaligus menjadi bekal evaluasi menghadapi kompetisi berikutnya.
5: Yang penting usahanya sudah maksimal dan mungkin kegiatan seperti ini mungkin bisa terus diperbanyak lagi, dirutinkan lagi agar atlet-atlet muda, anak kita bisa makin berpengalaman untuk di bidang kejuaraan tenis.
4: Melalui penyelenggaraan Kejurnas secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak petenis muda berbakat yang lahir dan mampu mengharumkan nama Riau maupun Indonesia di berbagai ajang nasional hingga internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sehari berita Korwil hari ini. 6 daerah di Sumber segera bangun sekolah rakyat terintegrasi. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat di Kabupaten Bintan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa

Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda edisi Senin 3 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan kerja Tokopedia sebagai customer service tahun 2026. Pada unggahan terdapat arahan untuk membuka tautan yang ada di bagian profil bio. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi perusahaan. Tautan tersebut mengarah ke sebuah formulir digital mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat rumah, dan nomor akun Telegram aktif. Selain itu, di laman resmi Tokopedia.com maupun di media sosial akun Instagram Tokopedia @Tokopedia tidak ditemukan lowongan pekerjaan yang beredar. Dihimbau agar masyarakat untuk mewaspadai tautan phishing dan tidak sembarangan mengklik tautan atau link lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Tokopedia. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, rusak banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan rilas panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam. Telah memanggil Syafruddin Muhammad bin Muhammad Duka, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 5 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Tanjung Sengkuang Blok G nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Windy Fernandita binti Heri Bawoko sebagai penggugat melawan Syafruddin Muhammad bin Muhammad Duka sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami informasikan mengenai film Spider-Man Brand New Day yang pecahkan rekor box office. Pendengar, film Spider-Man Brand New Day benar-benar menunjukkan bahwa pesona sang manusia laba-laba masih begitu kuat. Hanya dalam waktu 3 hari penayangan, film ini berhasil meraih pendapatan sekitar 927 juta dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 15 triliun rupiah. Sekaligus mencatatkan salah satu debut akhir pekan terbesar dalam sejarah perfilman dunia. Capaian ini menjadikannya pembukaan box office terbesar kedua sepanjang masa, hanya berada di bawah Avengers Endgame. Kesuksesan ini tentu menjadi bukti bahwa karakter Spider-Man masih memiliki tempat istimewa di hati para penggemar. Apalagi Tom Holland kembali memerankan Peter Parker dengan kisah yang melanjutkan peristiwa setelah Spider-Man No Way Home. Kali ini cerita lebih berfokus pada perjalanan Peter Parker yang harus menjalani hidup di dunia yang tak lagi mengingat siapa dirinya, menghadirkan sisi emosional yang terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak pengamat menilai keberhasilan film ini bukan hanya karena efek visual yang memukau atau adegan aksinya yang spektakuler, tetapi juga karena cerita yang menyentuh tentang persahabatan, kehilangan, dan perjuangan untuk tetap bangkit menghadapi tantangan. Itulah yang membuat penonton dari berbagai generasi tetap antusias datang ke bioskop. Kalau pendengar, bagaimana ini? Apakah sudah sempat menyaksikan Spider-Man Brand New Day atau justru masih berencana menontonnya bersama keluarga maupun teman di akhir pekan nanti? Yang jelas, kabar ini membuktikan bahwa film dengan cerita yang kuat dan karakter yang dicintai penonton masih mampu menghadirkan pengalaman menonton yang luar biasa di layar lebar.

105,1 dan 107,2 FM.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Saat ini beberapa istilah yang sedang populer di media sosial dan dunia digital antara lain adalah Max Fishing, Netty, Sadfoot, dan Social Butterfly. Istilah-istilah ini merupakan istilah teknologi dalam bahasa Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui. Berikut penjelasan lebih detail mengenai beberapa istilah tersebut. Max Fishing, istilah ini mengacu pada tindakan seseorang yang menggunakan foto profil atau foto diri yang sudah diedit sedemikian rupa sehingga terlihat sangat berbeda dengan penampilan aslinya, terutama di aplikasi kencan ataupun media sosial. Netty, istilah ini berasal dari dunia fitness yang merujuk pada seseorang yang memiliki tubuh berotot dan atletis secara alami tanpa menggunakan steroid atau obat-obatan terlarang. Sadfoot, istilah ini populer di TikTok dan merujuk pada makanan yang dikonsumsi saat merasa sedih atau stres. Biasanya makanan yang dipilih adalah makanan yang nyaman dan familiar. Yang terakhir, Social Butterfly, istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif secara sosial, mudah bergaul, dan sering berpindah-pindah dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 3 Agustus 2026. Informasi pertama pendengar, pemerintah kota atau Pemko Batam bersiap melakukan perombakan pejabat dalam waktu dekat menyusul pensiunnya 17 aparatur sipil negara atau ASN termasuk 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2. Wali Kota Batam Amsyakar Ahmad mengatakan mutasi dan pengisian jabatan akan dilakukan dalam 2 tahap setelah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Menurut Amsyakar, penyusunan ulang struktur organisasi perlu segera dilakukan agar roda pemerintahan tidak terganggu akibat banyaknya jabatan yang kosong setelah para pejabat memasuki masa purna tugas. Informasi selanjutnya pendengar, Bank Mandiri memperluas dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Batam melalui digitalisasi transaksi dan perluasan akses pasar. Bank Plat Merah itu menilai kecepatan arus kas menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku usaha. Vice President Bank Mandiri, Kantor Wilayah Batam, Rizky David Paulus mengatakan, dukungan kepada UMKM tidak hanya dilakukan melalui pembiayaan, Bank Mandiri juga mendorong pelaku usaha beralih ke transaksi non-tunai melalui layanan digital, salah satunya melalui Livin Merchant. Menurutnya, transaksi menggunakan layanan tersebut dapat diselesaikan secara real-time sehingga dana hasil pembayaran dapat diterima pelaku usaha pada saat transaksi berlangsung. Informasi terakhir pendengar, sebanyak 1.560 mahasiswa baru Universitas Internasional Batam atau UIB resmi memulai langkah awal perjalanan akademiknya melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus atau P2K2 tahun akademik 2026-2027. Kegiatan pembukaan P2K2 berlangsung di Sport Hall UIB pada Sabtu 1 Agustus dengan mengusung tema Impact, Inspiring Minds for Progressive Action and Collaborative Transformation. Program ini menjadi wadah bagi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampus, budaya akademik, layanan kemahasiswaan, hingga berbagai peluang pengembangan diri selama menempuh pendidikan di UIB. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18.17 waktu Indonesia Barat. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang dimurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memulai salam. Hadis Abu Dawud.

Pendengar, ketika aku sudah tua, bukan lagi aku yang semula. Mengertilah, bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat, ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarmu. Ketika aku berulang-ulang berkata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar, bersabarlah mendengarkan, jangan memutus pembicaraanku. Ketika aku kecil, aku selalu terus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tertidur. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku, jangan marah padaku. Ingatlah, sewaktu kecil aku harus memakai segala cara untuk membujukmu mandi. Ketika aku tak paham sedikit pun tentang teknologi dan hal-hal baru, jangan mengejekku. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap pertanyaanmu. Mengapa, kenapa, dan dari mana? Ketika aku tak dapat berjalan, ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita, berilah aku waktu untuk mengingat. Sebenarnya, bagiku apa yang dibicarakan tidaklah penting. Asalkan kau di samping mendengarkan, aku sudah sangat puas. Ketika kau memandang aku yang mulai menua, janganlah berduka. Mengertilah aku, dukunglah aku, seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. Waktu itu, aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Sekarang temani aku, menjalankan sisa hidupku. Beri aku cintamu dan kesabaran. Aku akan memberikan senyuman penuh rasa syukur. Dalam senyum ini, terdapat cintaku yang tak terhingga.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

satu lagu dari Caleb G, It's Only Me, menjadi penutup dalam Batam sore ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aril. Kemudian seperti biasa pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan sama-sama mendengarkan relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling penting di dunia, terletak di antara Iran di sebelah utara dan juga Oman serta Uni Emirat Arab di selatan. Selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan kemudian ke Samudra Hindia. Secara geografi, Selat Hormuz memiliki lebar lebih dari 33 km di titik tersempitnya, tetapi jalur pelayaran yang aman hanya beberapa kilometer saja. Hal ini membuat menjadi titik sempit yang sangat strategis bagi perdagangan global. Selat ini sangat vital karena menjadi jalur utama ekspor minyak di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan juga Iran. Diperkirakan sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Jika terjadi gangguan di sini, harga minyak global bisa langsung melonjak. Selain penting, secara ekonomis Selat Hormuz juga memiliki nilai geopolitik tinggi. Ketegangan sering terjadi di kawasan ini, terutama melibatkan Iran dan negara-negara barat seperti Amerika. Konflik atau ancaman penutupan selat ini dapat berdampak besar pada stabilitas energi dunia. Karena perannya yang sangat krusial, banyak negara menjaga keamanan jalur ini dengan patroli militer dan kerja sama internasional. Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu jalur laut paling sensitif dan strategis di dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mohon masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026. Dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan teman-teman. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Dan dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan saya terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Locke, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan 3 gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang seperti hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi, itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan. Dan pada malam hari ini, para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam. Sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali, ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan. Dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Nia Abdullah Dzolali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.
1: Terpujilah Buddha, Namo Buddhaya Soti Hotu. Pendengar RRI Batam dimanapun Anda berada, baik yang ada di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, Liga, bahkan mancanegara, Singapura dan Malaysia. Senang sekali rasanya saya Deni Cicilanti dapat kembali menemani suara dengar Anda semua dalam program kesayangan kita Mimbar Agama Buddha. Program ini dipersembahkan oleh Magabudi PC Kota Batam atau Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, pengurus cabang Kota Batam yang bekerja sama dengan Vihara Graha Buddha Manggala Batam, disajikan oleh radio kesayangan kita RRI Pro 1 Batam. Tema mimbar agama Buddha kita kali ini adalah belajar hidup tenang dari semangat hari Asada. Tema ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Rama Dwi Asala Puja. Namo Buddhaya Rama, sesuai dengan tema Soti Hotu ya Rama, sudah berkenan berbincang-bincang pada malam ini. Baik, waktu kita sampai pukul 20 WIB ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung simak. Inilah Mimbar Agama Buddha dengan tema Belajar Hidup Tenang dari Semangat Asada, yang akan disampaikan oleh Rama Dwi Asala Puja. Kepada Rama, kami persilakan.
2: Oke, terima kasih waktu yang telah diberikan. Mari bersama-sama kita bersikap panjali, mengagungkan Guru Agung Junjungan kita Sang Buddha dengan membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Terpujilah Sang Buddha, Soti Hotu dan Namo Buddhaya.
1: Buddhaya.
2: Nah, selamat malam semuanya, selamat malam Bu Sisil.
1: Selamat malam.
2: Nah, senang sekali rasanya saya Dwi Asala Puja dapat menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini di acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Belajar Hidup Tenang dari Semangat Hari Asada. Saya mengucapkan selamat kepada umat Buddha di Batam, Tanjung Pinang, Karimun dan di barangkali yang berada di mancanegara, dan dimanapun Anda berada, saya ingin mengucapkan selamat hari Asada. Semoga hari Asada ini memberikan berkah, memberikan manfaat bagi kita semua.
1: Sadu.
2: Sadu. Ya, mudah-mudahan. Semoga. Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Batam yang berbahagia, terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan dhamma. Yang pertama itu adalah pariyati dhamma. Jadi pariyati dhamma ini merupakan pelaksanaan dhamma dengan cara kita belajar dengan tekun untuk menjalankan dhamma dan winaya. Contohnya misalkan belajar secara teori, baik dari buku, dari parita, dari sutta dan lain-lain. Kemudian bisa juga kita mendengarkan ceramah-ceramah dhamma, dan sekarang itu sangat banyak sekali ceramah dhamma yang ada di YouTube. Jadi kita bisa mendengarkan ceramah dhamma atau urean dhamma seperti pada malam hari ini. Itu ya barangkali bisa 24 jam non-stop kalau kita
1: sudah
2: mau
1: sangat belajar. Mudah ya.
2: Iya. Jadi kita punya banyak waktu sebetulnya untuk belajar dhamma. Jadi inilah yang namanya pariyati dhamma. Jadi belajar dhamma secara teori. Kemudian pati-pati dhamma. Ya, yang kedua ini pati-pati dhamma. Pati-pati dhamma merupakan pelaksanaan atau penerapan dhamma dengan cara kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya semangat dalam mengokoh memperkuat keyakinan, menjalankan sila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian belajar untuk ya bermurah hati, kemudian untuk berbuat baik kepada sesama ataupun kepada semua makhluk. Nah, inilah yang namanya pati-pati dhamma, yaitu praktek dhamma, menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ini adalah pati weda dhamma, yaitu hasil atau penembusan, di mana hasil atau penembusan ini adalah hasil dari menganalisa dari setiap kejadian-kejadian hidup yang kita alami, baik melalui meditasi vipassana, sehingga kita akan mendapatkan kebebasan yang mutlak atau yang biasa kita kenal dengan nama nibbana. Nah, Bapak Ibu dan saudara pendengar RRI Pro 1 Batam, ya, terkadang kita merasa lelah dengan rutinitas kehidupan ini. Setiap hari kita sibuk bekerja untuk mencari nafkah. Terkadang kita juga ya apa namanya dengan kenaikan ekonomi, semua kebutuhan ini naik, kadang kita juga ya banyak pikiran, jadi menimbulkan stres.
1: Kondisi
2: yang seperti inilah ini yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Dan terkadang kita ya saat kita sedang duduk tenang santai di teras atau di mana, kita lagi scroll handphone, kemudian kita melihat banyak sekali yang kita lihat di sana atau status yang kurang mengenakkan juga, karena kadang pencapaian seseorang terkadang kita tidak bisa merasa ikut turut bersuka cita atas keberhasilan dari orang lain. Nah, ini juga dapat menimbulkan penderitaan bagi kita. Jadi kita tidak senang, yang menimbulkan rasa cemas, kemudian menimbulkan stres, tidak tenang dalam hidup ini. Bapak Ibu serta saudara sedama yang berbahagia, pas sekali hari ini adalah momen hari raya Asada yang sedang kita peringati. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama untuk rehat sejenak. Ya, kita akan membahas teori yang ringan-ringan saja, tidak terlalu berat. Karena bagaimanapun juga kita ini masih dalam tahap pariyati dhamma. Masih dalam tahap belajar.
1: Ya.
2: Nah, jadi sedikit kita melihat sejarah panjang dari cerita hari raya Asada. Ya, ada cerita sedikit. 2500 tahun yang lalu, setelah Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, beliau tidak menyimpan ilmu kebahagiaannya itu untuk diri sendiri. Tetapi beliau karena rasa sayangnya yang luar biasa kepada semua makhluk kepada kita semua, Buddha rela berjalan kaki ya puluhan kilometer menuju sebuah tempat yang bernama Taman Rusa Isipatana. Di Taman Rusa Isipatana inilah beliau bertemu dengan lima sahabatnya, lima temannya yang dulu pernah menemani saat Pangeran Siddhartha menyiksa diri. Kemudian pada saat tepat malam bulan purnama di bulan Asada, Buddha memberikan khotbah atau ceramah pertamanya ini kepada lima orang pertapa, kepada sahabatnya ini ya, yang kita kenal dengan Dhammacakka Pavattana Sutta, yang berarti khotbah pemutaran roda dhamma. Nah, kenapa hari Asada ini sangat penting bagi umat Buddha? Karena saat hari Asada ini terbentuklah ya tiga permata. Jadi tiga permata ini sudah lengkap, ini sempurna. Ya, jadi yang sering kita kenal dengan Tiratana atau Triratna sebagai perlindungan, ya perlindungan pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Jadi yang pertama itu adanya Buddha, ya jadi Buddha ini sebagai guru, guru bagi manusia, guru para dewa. Ya, kemudian yang kedua adanya Dhamma, ya Dhamma sebagai ajaran, atau Dhamma ini adalah kebenaran. Yang ketiga ini adanya Sangha sebagai komunitas para bhikkhu, ya setelah salah satu dari pertapa yang bernama Kondanya paham ajaran Buddha dan beliau meminta agar dirinya ditabiskan menjadi dan diangkat menjadi murid untuk yang pertama kalinya, ya kemudian diikuti oleh sahabat yang lainnya. Jadi lima sahabat Pangeran Siddhartha waktu menyiksa diri di hutan akhirnya menjadi murid, ya, murid dari Sang Buddha. Nah, jadi kalau tidak ada peristiwa Asada ini, ya barangkali kita tidak akan pernah tahu jalan untuk hidup tenang seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha sampai hari ini. Nah, pendengar RRI yang saya hormati, apa sih sebenarnya isi dari khotbah pertama Sang Buddha di Taman Rusa Isipatana? Inti dari khotbah Sang Buddha ini adalah empat kebenaran mulia, yang dimana empat kebenaran mulia ini diibaratkan seperti resep. Resep seorang dokter yang mau menyembuhkan penyakit pasiennya. Nah, terutama ini adalah penyakit yang tidak nampak, yang sulit untuk diobati, yang boleh kita sebut, boleh kita katakan sebagai sakit hati. Jadi nggak ada yang tahu ini sakit hati seperti apa ini. Ya, jadi empat kebenaran mulia ini yang pertama adalah adanya masalah dalam hidup. Jadi masalah hidup ini kita boleh katakan seperti disebut duka. Ya, ada masalah dalam hidup atau duka. Ya, Buddha dengan jujur menyampaikan hidup ini memang ada bagian yang tidak mengenakan. Contoh, lahir, jadi tua, jatuh sakit, lalu mengalami meninggal, kematian. Nah, itulah yang namanya kenyataan hidup. Jadi, ketika kelahiran itu muncul, ya, kebanyakan kita ini berbahagia menyambut kelahiran. Betul nggak, Bu? Ya. Tapi, kalau kita lihat dari ajaran Sang Buddha, kacamata Dhamma, anak bayi ini dilahirkan nangis. Ya, tangisan itulah tandanya bahwa sebetulnya penderitaan itu sudah mulai muncul. Nah, penderitaan muncul dari sejak kita lahir. Nah, itu sebetulnya. Cuman kita ini sebagai manusia biasa nih, ya, kita dikelabui. Oh, berarti kalau bayinya nangis berarti terlahir sehat. Nah, itu ya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa semua fenomena-fenomena yang muncul di kehidupan kita yang kita alami ini sebetulnya ya bersumber ya disebut dengan duka ini ya. Semua yang kita alami itulah yang namanya masalah hidup. Contoh sederhananya, Buddha tidak bermaksud membuat kita jadi orang yang pesimis ya. Beliau juga menyampaikan bahwa kita harus hidup realistis. Nah, supaya ketika kita menghadapi masalah dan masalah itu datang, kita tidak kaget dan tidak gampang mengeluh. Nah, kemudian yang kedua ini adalah mengetahui akar dari masalahnya. Jadi, kenapa hati kita ini bisa menderita atau stres? Buddha melacak akar dari permasalahannya ini dan ketemulah ada satu kata yang namanya adalah tanha. Jadi tanha ini adalah keinginan yang tidak terpenuhi atau kita terlalu melekat kepada kebahagiaan yang kita dapatkan. Inilah yang namanya tanha. Ya, jadi ketika kita dapat mengetahui tanha ini dan kita bisa menguranginya sedikit demi sedikit, ya, kita akan dapat mengurangi dari penderitaan itu sendiri. Semakin besar keinginan yang kita inginkan, semakin besar penderitaan yang kita akan ya rasakan. Tetapi semakin kecil tanha atau keinginan yang kita miliki, semakin kecil penderitaan yang nanti kita akan alami. Nah, terus yang ketiga itu adalah masalah ini ya, semua masalah yang timbul itu bisa disembuhkan. Nah, Sang Buddha di awal tadi sudah menganjurkan bahwa kita itu harus Buddha mengajarkan hidup juga tidak harus pesimis, jadi harus realistis ya. Ya, kabar baiknya bahwa stres dan penderitaan batin itu bisa hilang dengan cara mengurangi dan membuang rasa serakah, rasa benci dan egois di dalam hati kita. Jadi kalau hati sudah bebas dari semua yang namanya serakah, rasa benci, ya, barulah kita akan merasakan kedamaian yang sejati. Terus yang keempat ini adalah cara mengobatinya. Ya, cara mengobatinya atau magga. Bagaimana sih caranya agar kita dapat mengobati, ya, mengobati rasa sakit ini. Ya, Sang Buddha menunjukkan jalan. Ya, jadi jalannya tidak ke kiri ataupun tidak ke kanan, ya, tidak berat kanan atau berat kiri, tapi jalan ini adalah jalan tengah, ya, jalan tengah yang ketika kita menjalani jalan ini dengan kesadaran penuh, ya, kebahagiaan pasti akan tercapai. Ya, jalan tengah ini intinya ada tiga hal, ya, jadi dibagi menjadi tiga praktis, ya. Jadi ada sila, samadhi, dan panya. Ya, ketiga ini saling berkaitan. Ketika silanya itu baik, ya, kemudian akan memunculkan namanya samadhi, ya. Jadi silanya baik, samadhinya pasti baik. Ketika samadhi sila baik, samadhi baik, kemudian akan muncul kebijaksanaannya. Ya, jadi panyanya akan muncul. Jadi itu, ya. Nah, berikut ada cerita sedikit, ya, kisah dari Sang Buddha. Jadi ajaran Sang Buddha ini menjadi begitu indah karena tidak hanya teori yang sangat dalam, tetapi Sang Buddha sering mengajarkan dhamma beliau melalui kisah yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Berikut ada sebuah kisah, ya. Jadi suatu hari ketika Sang Buddha berjalan bersama para bhikkhu di sebuah desa, ada seorang yang sangat membenci Sang Buddha. Orang itu mencaci maki, menghina, bahkan mengucapkan kata-kata kasar. Namun Sang Buddha tetap tenang. Wajah beliau tidak berubah. Tidak ada kemarahan sedikit pun, tidak ada kebencian. Setelah orang itu selesai memaki Sang Buddha,

0: ada pertanyaan dari sang Buddha. Jadi ketika ada orang yang membawa hadiah mau diberikan kepada kita, tetapi kita tidak menerima, menolak. Jadi hadiah ini milik siapa ya?
1: Masih memiliki diri sendiri ya.
0: Tentunya hadiah ini adalah milik dia yang membawa hadiah. Nah, kemudian sang Buddha berkata, ya melanjutkan dari ceritanya, demikian pula dengan kemarahan. Aku tidak menerima kemarahanmu, maka kemarahan itu tetap menjadi milikmu. Ya, Bapak Ibu serta pendengar setiap Pro RRI Batam, ya dimanapun berada, sedikit tadi itu merupakan cerita, ya, bagaimana tanggapan kita ketika ada orang yang memaki, ada yang membenci kita, dan kemudian ada yang mengolok-ngolok kita. Ya, kalau kita ini tidak belajar dhamma, pasti kita akan membalasnya dengan kemarahan, dengan kebencian. Ya, pasti kita akan menyampaikan dengan nada yang sangat kasar. Tapi kita bisa belajar dari cerita sang Buddha ini tadi. Ya, jadi ketika ada yang memaki, memarahi dan lain sebagainya, ya kita dapat ya dengan tenang, dengan sadar menyadari, oh kalau seandainya ini bukan milik saya atau saya tidak mendengarkannya, tidak mau menerimanya, saya tidak menanggapinya, ya saya tidak akan membuat ya diri saya menjadi tambah membencinya, ya menambah penderitaan ibaratnya. Ya, tapi kalau seandainya ini terjadi, ya kita tidak menerima, itu adalah miliknya sendiri. Jadi yang menanggung resiko, yang menanggung penderitaannya adalah orang yang melakukannya sendiri. Ya, jadi di sini ya saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara sedama yang berbahagia, ya mari dengan semangat dhamma ini, ya kita dapat melaksanakan, ya menjalani nilai-nilai yang terkandung di dalam ya hari asada, ya dengan menjalankan sila, ya menjalankan dhamma, kemudian menjalankan samadhi, ya ya tujuannya agar kita hidup kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih bahagia dengan menghadapi problema kehidupan yang sekarang terjadi. Ya, barangkali itu saja apa yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan meskipun sebentar sedikit, ya. Akhir kata dari saya ucapkan sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sadu, sadu, sadu.
0: Saya kembalikan kepada ya. Ibu Sisil.
1: Baik, anumodana atas pembaharan dharmanya kepada narasumber kita Rama Dwi Asada Puja yang telah meluangkan waktu berbagi dharma bersama kita dalam program ini. Baik, para pendengar, cukup sampai di sini saja mimbar agama Buddha pada kali ini. Kita jumpa lagi di pekan depan. Semoga apa yang telah kita dengar ini bisa menjadi tambahan pengetahuan kita untuk bekal kehidupan yang lebih baik lagi. Akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Sadu, sadu, sadu.
1: Terpujilah Buddha, namo Buddhaya.
0: Namo Buddhaya.
3: Demikian tadi program Mimbar Agama Buddha. Terima kasih atas

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 dari Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi 3 Agustus 2026. Diawali dari Batam, di mana pemerintah kota Batam siap melakukan perombakan pejabat dalam waktu dekat, menyusun pensiun 17 aparatur sipil negara atau ASN, termasuk 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Ekselon 2. Informasi kedua, pemerintah kota Batam kembali menyiapkan skema baru pengelolaan sampah dan juga melibatkan perusahaan swasta. Pemerintah berencana menyerahkan pengelolaan sekitar 450 ton sampah per hari kepada perusahaan yang nantinya terpilih melalui proses tender, dan jumlah itu setara dengan sekitar separuh timbunan sampah harian yang dihasilkan kota Batam berdasarkan perhitungan pemerintah. Dan informasi yang terakhir, arus investasi yang terus mengalir ke Batam menjadi kabar gembira bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di balik besarnya nilai investasi, muncul tantangan baru, masuknya industri berbasis teknologi seperti data center, termasuk ternyata tidak otomatis membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar sebagaimana industri manufaktur dan selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di Batam. Kepala Dinas Tenaga Kerja Batam atau Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Diki Wijaya, mengatakan karakter investasi yang masuk ke Batam mulai mengalami pergeseran. Jika sebelumnya didominasi industri padat karya, kini semakin banyak investasi yang bersifat padat modal dan mengandalkan teknologi tinggi. Itu berikan informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi terbaru, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan sandiwara produksi dari RRI Cirebon dengan judul Belenggu di Balik Pintu, terus di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Wa Ani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Ah, terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wa Ani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Wa Ani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersih keras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara. Ayah belum bisa.
1: Lepasin. Kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.
1: Pergi.
0: Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Nanti, Nara. Bangun. Bangun, Lara, Nanti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak.
1: Gelap, Wak. Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Ah, Lara! Pergi. Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu! Sekarang Lara ikut ibu ya, nak!
4: Biarin aku seperti ini! Aku tidak perlu ibu!
3: Ya Allah!
5: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
5: Eh, Lara, dari dulu pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
5: Sini, sini nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
5: Iya, nanti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
5: Ayo, Ranti, cepat, Ranti. Ayo.

0: bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.
1: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada satu jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Sura Sun.
1: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, Sarang, Sabu, dari Nana, dan bukan orang duaannya,
0: Abdi Rudi,
1: Abdi Amel, Dina Acara,
0: Asana
1: Budaya Sunda,
0: Lembur Kuring, Paninengah.
1: Anu Widang, unggal di Senen, di
0: Pohiji 105,1 FM Batam.
1: Asana Pinu ayah di Tanjung Balai Karimun Sarang Sabu Dadanana, tiasa ngadangukin di 107,2 FM.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

0: Naon atuh bahasa sadaya dulu teh para warga Sunda sadaya nu di mana we ayana nu
1: Sunda. Urang Sunda cenah kamarana mangga.
0: Iya, insyaallah raya nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
3: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, sareng Sabu deureunana, dangukeun urang duaannya
2: Abdi Rudi,
3: Abdi Amel dina acara
2: Hasanah Budaya Sunda, Lembur Kuring Panindengan.
3: Anu bidang unggal dinten Senin di
2: Pohiji 105,1 FM Batam.
3: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun sareng Sabu deureunana tiasa ngadangukeun di 107,2 FM.

berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: Kawis nanti deh.
1: Nah, nah tuh mesti ada dulu teh para warga Sunda sadaya nu di mana we ayana
0: mah. Oh, urang Sunda cenah kamarana mangga.
1: Iya, insyaallah raya nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
3: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, sareng sabudeureunana, dangukeun urang duaannya.
2: Abdi Rudi,
3: Abdi Amel dina acara
2: Asana Budaya Sunda, Lembur Kuring, Paninengan.
3: Anu midang unggal dinten Senin di
2: Rohiji 105,1 FM Batam.
3: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun sareng sabudeureunana tiasa ngadangukeun di 107,2 FM.

0: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RRI Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 3 Agustus 2026. Informasi yang dilansir dari rri.co.id, di mana nilai tukar rupiah diperkirakan masih berisiko melemah terhadap dolar Amerika sepekan mendatang. Sejumlah data ekonomi Indonesia akan dirilis yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah, dan nilai tukar rupiah kemungkinan besar akan melemah mendekati level ke 18.250 sampai dengan 18.300 rupiah per dolar Amerika. Informasi yang kedua, Menteri Keuangan Purbayudi Sade meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Jawa Timur. Sekolah ini dibangun di atas lahan seluas 6,6 hektar dengan nilai kontrak pembangunan sebesar 3,52 triliun rupiah. Dan sebagai informasi terakhir di kesempatan malam hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan ulang pemeriksaan anggota DPR RI Anwar Sadat terkait kasus dana hibah. Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan suap pengurusan dana hibah sekelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur 2021-2022. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan juga dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan Ruang Rindu Mancanegara Pro 1 Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: sudah semua kamu sudah berdamai selamat malam dimanapun anda berada. Senang sekali malam hari ini. Stand by me hadir untuk anda menemani anda di Audis Mancanegara Pro 1 Batam bersama di Janda Argel Arkalia hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Mudah-mudahan terhibur dan juga tetap menjadi sahabat setia anda, sahabat rindu anda malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk kalian yang terus bergabung bersama kami baik di Batam, di Johor, Singapura dan juga dimanapun anda bisa mendengarkan siaran kami malam hari ini di 105,1 dan juga 107,2 FM ya. Seperti biasa anda bisa bergabung di 463301 dan telepon dan juga di WhatsApp 0811778101 ya. Awal bulan Agustus, hari kemerdekaan spesial 81 tahun dan kita dengarkan lagu-lagu mancanegara lawas berbau country sedikit, berbau-bau melo sedikit, berbau-bau oldies sedikit ya. Oke. Yang pasti dapat menghibur anda, menjadikan anda semakin berharga dan juga muda kembali ya. Terima kasih, saya akan coba bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811778101 ya, pelan-pelan ya. Kita akan coba bacakan yang sudah menerobosi 0811778101. Bu Leva, terima kasih. Requestnya Love Story Box Children dari Sandra. Salamnya untuk Nek Kembar dan juga untuk Devegi. Kemudian nama dia Mama Azi. Kemudian juga ada Bu Asri, Wanormi, Bang Afar, Mustafa, Putri Cantik, Unidesi, Pamur, Kamila, Melati ya. Kemudian Monik, Ma Fajar. Salam satu untuk semua. Untuk Ariel, terima kasih. Terima kasih, Bu Leva. Nanti ditunggu lagunya ya. Putri Cantik, oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Ariel? Kabar sehat ya? Lama tak mendengar suara ya. Oke, salamnya untuk Mama Boy. Mama Boy, apa kabar? Sehat ya? Bang Udin, Roni, Abid, kemudian juga ada Bu Leva, Monik, Mama Dewi, Karaha dan juga Tone Vegi, ada Rahmah, Eka, Kamila dan juga untuk Mama Azi, Kak Jamila, Norma dan juga untuk Cemos, Nek Syakira, Ayu, kemudian juga ada Iman lagunya Vegi, Vega Boys dari Vegi Boys ya, ini kita hadirkan ya. Terima kasih untuk Putri Cantik. Kita ke Tanjung Pinang ada Sekarwangi. Selamat malam. Salamnya untuk Pak Hitam, kemudian Bang Awang Kara, Kak Mastura, Desi, Nek Aswa, Bang Mus dan juga untuk Bang Iman, Abang Andi, Abang Udin dan juga untuk Monik dan juga untuk Jamila, Norma, Mak Fajar, Mak Dinda dan juga untuk Bang Roy, Bang Roni, Abinego, Kartin Syam, Mama Boy, Mak Jihan, Betty Lafia, Melati dan juga semua pendengar Prosotel Batam, Nek Vegi, Nek Kembar, Rama, Eka, Ami dan juga untuk Nek Karin, Mama Lina, Mama Lini, Putri Cantik dan juga untuk Kak Pah ya, terima kasih. Untuk Sekarwangi. Kemudian di belakang Sekarwangi kita habiskan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari apa kabar? Ini dari Melati di Tanjung Berlian. Salamnya untuk Bang Udin Butuh, Nek Syakira, Bu Leva, Monik dan juga untuk Kamila, Nenek Vegi, Mama Boy, kemudian juga Mama Dewi, Sekarwangi, Bang Roni dan juga Bang Abinego, C. Mustafa. Dan terima kasih untuk yang baca. Oke. Kemudian di belakang aja ada Bang Abinego. Buat salamnya untuk Nek Karin, kemudian Nek Kembar dan juga untuk Nek Syakira, Bang Iman, Tuci, Malina, Mama Dewi, Mama Dia, Monik, Pat dan juga untuk Kak Jamila, Desi dan juga Ika, Mas Tura, Mas Lidar, Gafar, Putra Rangsang, Kakak Sam, Mak Jihan, Mak Dewi, Sekarwangi dan juga untuk Nek Jasmine, Kak Aisyah, Kak Rahah, Betty Rafia dan juga untuk Nek Vegi. Terima kasih. Kemudian dari siapa nih? Dari Mama Burnas ya. Salamnya untuk semua pendengar Prosater Batam dimanapun anda berada buat penjadinya selamat bertugas. Lagunya Let Be Me ya. Oke, terima kasih untuk Mama Burnas sudah bersama Prosater Batam ya. Kemudian juga untuk yang ada di Singapura, ada Abang Saleh juga, ada Mak Siti di Bedok ya. Kemudian di Bang Taman, Bang Mei, kemudian ada Bunda saya, Bunda Nena di Pasir Res ya. Kemudian juga kawan-kawan yang ada di Tanjung Katong Komplek, yang ada di Bedok, yang di Tempenis, yang ada di Tanjung Paga, Tanjung Paga, Tempenis, Bedok Nong. Kemudian yang ada di Gajor Baru, Bang Junedi, Kak Asmani dan juga untuk Mak Maria ya, oke. Yang sudah bergabung di TikTok ya, ada Fajar PW23, Kak Rasmiati, Kak Sarnia QQ ya. Oke, kita cek di 463351 ya. 463351, selamat malam, halo-halo. Halo, selamat malam. Alhamdulillah. Oke, abang kita ya masuk, abang Gafar kita. Alhamdulillah sehat, bang. Abang sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, saya inilah semenjak ada Piala AFC ini konsen ke sana. Tak konsen siaran.
1: Indonesia lawan Vietnam tak ada sana.
0: Ini kat sini nih lagi live nih. Allah Akbar, bang. Apa, sedih.
1: Apa cerita sekarang?
0: Apa cerita? Saya bocorkan nih.
1: Tak usah.
0: Sakit soalnya.
1: Nanti saya cari tahu sendiri.
0: Okay, siap. Dah jauh bang kita.
1: Jauh?
0: Jauh ketinggalan.
1: Biasalah.
0: Tidak biasa nih bang. Dah separuh permainan nih.
1: Ya?
0: Dah separuh permainan maksudnya.
1: Apa aja lah.
0: Okay bang, apa lagi tu bang?
1: Lagu kan, lagu barat ni kadang-kadang saya ni.
0: Adalah tu, adalah.
1: Bukan ada lah, memang tak ada.
0: Memang saya. Tak ada ya?
1: Lagu-lagu lama tak saya kan.
0: Nanti lah saya pilihkan yang rock-rock ya.
1: Nah, boleh lah.
0: Okey, nah, siap.
1: Saya kalau SDM tak sama dengan Arek. Saya gitu kan. Arek Esos MSG gitu kan.
0: Okey, siap. Boleh silakan bang.
1: Salam untuk hari ini selalu.
0: Terima kasih bang. Okey.
1: Kembali hati-hati. Saya ini kalau dengan hari pesan macam budak kecil. Sebab kita berkawan lama.
0: Betul. Saling mengingatkan ya. Okey, siap.
1: Saya orang muda ni, orang tua ni.
0: Zam-zam mudu ya.
1: Kalau ada boleh pada di eh. Ada bini itu. Ada kasam kemarin dia pun saya kemudian Bang Gafar nanti kalau Ariel masuk dia bilang ada kawan Bang Ariel kat sini nama Awang Lim kata dia.
0: Siapa?
1: Awang Lim kata dia.
0: Awang Lim?
1: Kasam sama bagian kan. Nah, nanti kalau Kasam masuk atau bagian masuk, Arya tanya sendiri Bang Gafar. Kalau Bang Gafar masuk, Bang Arya tolong sampaikan salam dari Awang Lim, kawannya Bang Arya katanya.
0: Oh, kawan Lim ya, Awang Lim ya.
1: Tak tahu dia ganti nama tak menyala tak tahu lah ya.
0: Oh, nanti kalau majian masuk ya, kita tahu ya.
1: Bila-bila Mak Jan masuk nanti ada tanya lagi.
0: Tapi dia kalau malam jarang masuk, dia dangdut masuk dia.
1: Ini saya sampai ke mana, tak sampai dulu saja gitu kan.
0: Awang Lim ya, nanti cari ya, Awang Lim ya.
1: Awang Lim.
0: Okey, siapa?
1: Dia diguntung kemarin sama orang lain, Kak Penyala pilih nama Awang Lim gitu kan.
0: Kak Awang Lim ya.
1: Nah, kata saya di. Saya ni semalam tak orang Melayu dia. Kita orang Bahari kata dia.
0: Saya ada kawan Awang tapi tak pakai Lim.
1: Oh.
0: Awang aja.
1: Oh. Ini Awang Lim gitu.
0: Nanti kita carikan Awang Lim ya. Okey.
1: Okey lanjut salam ya.
0: Siap.
1: Ini tadi ada Mak Dia, Adik Bu Asri, ada Mak Linda, ada Mak Kun, ada Mak Linda, ada Mak Linda juga. Andi dia lah.
0: Okey, Andi di Manda.
1: Andi di Manda. Siapa lagi dari yang lama?
0: Alif, Abang Alif lama tak masuk.
1: Alif di Guntung.
0: Alif.
1: Sibuk kelapa lah tu.
0: Kelapa masuk. Teruk kata orang. Kelapa tu.
1: Ingat dia dulu tu anu apa ni? Team manager pelatih Pati PSGP dia bilang ni.
0: Tak bisa lagi nak main bola ni. Kelapa turun macam mana?
1: Saya dulu tukang bawa air kotak ada speaker sana.
0: Oh iya.
1: Saya main dah tukang pikul air.
0: Oh yang bawa air asas itu dia lah tu. Tempat kami asas sama dia.
1: Atau saya siapa nyua abang air ni.
0: Sampai hati tukang suruh ambil abang air ya.
1: Itu abang saya pergi kat kedai bawa dia satu ini suruh abang air beli pikol.
0: mati obeng, orang mati obeng ya.
1: Kalau sekarang, kalau sekarang pakai Pokari, pakai apa
0: lagi? Pokari betul.
1: Ini saya tu lebih kelai kuah gelas pakai kotak demang apa lu saya bikin bawa ke podium.
0: Okey, mana mana siap siap selalu bang ya. Okey, ditunggu lagunya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap selalu bang Afar kita ya. Okey. Di belakangnya bang Afar kita cek di WhatsApp 0811778151 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dari Kak Sarinya QQ ya. Okey, siap selalu kaya sabo ya. Okey, kita cek kembali di 463351 di belakangnya bang Afar. Yang ingin bergabung silakan, Bang Tohar apa kabar, sehat Bang ya, Bang Fauzi juga sehat ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Masuk dia. Alhamdulillah sehat selalu makun.
2: Okey.
0: Okey siap. Agak-agak apa lagu ni? Ini lagu bagus bagus ni festival ini. Ya.
2: Selalu aja lah.
0: Hah?
2: Selalu.
0: Selalu. Awal yang mana nih?
2: Oh, kan itu lah.
0: Oh, yang ya.
2: Oh, itu.
0: Banyak nih halus nih. Oh.
2: Kok yang sedap lah.
0: Yang Whitney Houston aja ya, ya.
3: Should stay.
0: Ulah.
2: Langsung tidur lah mak kun.
0: Lo lagi itu bawa awal lagi nanti kalau rap bangun lagi dia. Okey mak kun silakan.
2: Ya yeah, sebelum masuk boleh kasih tip rel.
0: Apa tu?
2: Ada dua tip rel.
0: Tip yang pakai ada radio.
2: ada dua apa mengingat. Mengasih informasi itu. Pertama untuk saudara mara yang ada mendengar Batam ini semuanya. Nenek kembar atau makku. Nah, ini kalau ada tetangga, buatnya saudara tetangga kita sendirilah. Ada yang kena penyakit batu empedu.
0: Batu empedu ya? Okey.
2: Empedu ya. Ponaan tu kena 4 inci tak salah. Walaupun jadi dia coba lobak putih leh.
0: Lobak putih, okey.
2: Lobak putih di jus, buat seminggu sekali atau seminggu dua kali. Cek dulu cek kalau ada kan, kalau tak ada kecil besarnya. Nanti coba cari lobak putih di jus, atau minum. Atau seminggu dua kali nanti dicek lagi.
0: Okey.
2: Ponan saya tu buat kemarin saya alhamdulillah hilang.
0: Alhamdulillah.
2: Informasi.
0: Keduanya.
2: Keduanya kalau apabila semualah kita ada ketua keluarga juga. Terus ada tergigit lipan.
0: Tergigit lipan.
2: Ada lipan malam makun adik angkat tu ada lebarnya 2 jari. Agak sejengkal lebih hitam real. Jadi kena dilepas paha kita nak panjang lepaskan. Jadi tanpa sadar lah mak kun berani gitu keluar buka celana saya bilang jatuh lipannya mak kun pijak pakai tumit. Pijak pakai tumit hancur. Entah dengan keberanian mendadak atau rasa spontan ambil dengan tangan genggam gesek dekat yang anu balikkan bisa dia balikkan bisa dekat mak kun gitu. Tapi sebelah kanan, alhamdulillah dia sekolah MTS real. Besar bengkak, tapi bisa sekolah.
0: Okey.
2: Alhamdulillah, itulah dua yang mak kun tahu pengalaman mak kun
0: dulu. Saya, alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan, jadi untuk mengingat, mana tahu kita tak minta ya real kalau ada. Cuma
0: betul,
2: dia kejadian
0: betul,
2: lah
0: pun.
2: Itulah
0: wan
2: dari
0: makun. Alhamdulillah. Ini jangan lupa ada lobak simpan dulu ya.
2: Lobak putih ya. Lobak Cina tak salah ke?
0: Makun
2: nak coba karena makun juga ada empedu masih tapi masih ada tapi tak belum besar. Belum tak mula.
0: Saya.
2: Karena dengar gitu makun nak coba. Nah dah mulai nak beli kan? Coba. Insyaallah lah mudah-mudahan.
0: Insyaallah amin.
2: Itulah. Terus salamnya kan? Salamnya sikit. Terus buat tadi buat gapal bola kan? Dia kalah tu lah pernah lah sebenarnya
0: tu. Oh kalah.
2: Padu menang habis.
0: Oh, berarti kalah sama rumahnya kan, rumahnya. Oh, pantas. Kata ah. Berani ngundang, katanya ngundang saya tanggal Agustus.
2: Oh. Jadi, maaf ya, Pak. Kita lumpang. Gagal bahasa-bahasa bola kan.
0: Lupa pula tadi saya tanya ya.
2: Pak dia menang dua-dua adik. Nah, Jumat pergi lagi. Sian, buru sama penadah.
0: Sian, nah
2: ya. Masuk petir, dan masuk petir. Sian, lanjut.
0: Aduh.
2: Adalah salamnya buat Arif, tak selalu dah lama tak dengar tu Arif. Nak masuk bukan tak masuk, susah betul ya Allah. Pantul apa. Senang tak senang bintara lah Arif. Kalau bintara memang ke namanya program pantun kan Arif. Nah, jadi memang betul bagus juga pantun semua. Jadi puas, masih puas juga kalau bintara masuk, dapat masuk, dapat pantun semua.
0: Nah, kalau, ya, masing-masing. Kalau, ah? kalau lagi tenang tu, kalau lagi tenang dia.
2: Baik dangdut, baik pantun lah, bintara, boleh lah tu. Tapi kalau ada, nah, itu dari baru pertama, keduanya nyanyi sampai habis. Jadi bentak Melayu pantun tu mana pantun apa kuis lagu ya. Jadi,
0: itulah ya.
2: Ya jadi kalau pantun harus pantun aja. Nah, jadi lagunya kalau dapat ya program baru pak lagunya biar penyiar yang penyiar
0: dua tiga lagu cukup lah ya.
2: Jadi macam abang saya tu kan juga abang Jais ya datuk kan. Nanti hari ini datuk, besok tu Alamli, nah, besok lagi gitu ganti-ganti. Yang biasa siapa yang biasa selalu gitu aku tak nanti ganti-gantian tu besok gitu le. Jadi paham tu. Jadi kalau di goda dangdut, malam dangdut, pantun dangdut. Tapi kami nak pantun banyak tu le. Yang peserta pantun tu banyak nak masuk. Tapi betul. Kena lagu tadi. Waktunya satu jam le.
0: Betul.
2: Dah payah masuk.
0: Nanti kalau tak putar dia merajuk, dia WhatsApp.
2: Jadi kesadaran kita lah kawan-kawan.
0: Betul. Okay,
2: jadi kalau program pantun tu yang hobi yang suka pantun kan. Nah, biar lagi berpantun tak usah lah minta berkuis lagu. Jadi tak aje lah lagu yang dah faham lah. Ini orang penyiar dah faham lagu orang ini.
0: Lagu ini nih.
2: Maaf ya, maaf lah ini kenapa. Sampun sama dari anak kembar ya. Ini usul. Karena makan, semua makan sama hobi juga pantun. Jadi tak apa masuk ya. Untuk Bang Tuhan betul kan?
0: Bang Tuhan ya, Bang Tuhan 4 pantun nih besok jangan lupa ya, 4 pantun.
2: Bapak pantun, raja pantun ada 2 nih. Satu raja senyap, satu raja abus bersuara. Raja bersuara, palang raja senyap, ambil dego. Pantun kan mantap-mantap. Jadi susah, susah kau tak anu ke pantun. Oke. Itu usaha dari makun aja. Okay, untuk kesamaan pasti banyak dia masuk pantun.
0: Ya, insyaallah ya kita nanti.
2: Ya, okay. Untuk ya, kalau rapat lah deh. Oke, untuk semuanya sampai terkecuali salam dari makun.
0: Oke. Okay.
2: Ya selalu. Buat khusus buat Pak Esa, Bu Lekfa, buat Kak Bah, semuanya lah tanpa terkecuali. Tidak usah di absen lagi.
0: Siap.
2: Oke,
0: terima kasih.
2: Tak terlupakan.
0: Ya, saya.
2: Oke, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Makun. Ada Yati, thank you. Ada Suprihati, Samsu juga. Ada Kak Andriani ya di TikTok Arya. Kembali di 46.1 di belakangnya Makun. Papi Mami apa kabar? Mak Dia, Kak Dinda ya, Longri ya, Kak Panmawati ya. Kemudian Bang Sani bersama Bunda, Bang Haji bersama Kak Haji. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Disebut ya, nak sebut langsung dia lari ya.
3: Dapat pula masuk.
0: Jejer-jejer pula tu. Sebelah-sebelah nampaknya.
3: Berderet pula tu. Okay. Di bola 2-0 nak.
0: Tak usah sebut.
3: Muak pula nengok.
0: Nanti kalau dah 2 sama baru kita sebut ya.
3: Berderet.
2: yang di penara rel Mak Dara dibantai dengan kami 6-1. Makanya terdiam kan, tak ada bercakap bola.
4: Makanya tak ada bercakap bola.
2: Tentu dia.
4: Tadi kan baru masuk.
2: Nabur-nabur garam, Leng. Tidak ada makan tuan. Habis 4-0 dia ada sembunyi.
4: Tak patut.
2: Takut dia sembunyi malu. Masa kiper anak SMA apa nak kecil di sebuah kiper apa tak buat?
4: Habislah.
2: Habislah. Wow. Okay. Kami ke benar Madar.
4: Okey, Mak Dian nak lagu apa ni?
2: Lagu My Hello aja, Hello.
4: Hello.
0: Hello. Hello gitu.
4: Mancing suara manggil pula hello. Hello. Okey, dari Lorici. Lagu Richie.
2: Mak Dar ni. Apa? Mak Dar. Kasihan dari 61 dibantai. Masuk kotak langsung.
4: Aduh, hai. Tak susah ke bola ni, tak susah ke bola.
2: Iyalah, dah KO deh. Bawa ini pasukan sampai 4 pompong deh.
4: Oh, ramai.
2: Oh. Ya kali jagoan deh dibantai 6-1 dengan kami.
4: Balik senyap-senyap lah.
2: Balik sembunyi lah.
4: Balik diam-diam.
2: Tunduk. Balik diam-diam, tunduk aja muka.
4: Aduh.
2: Aku miss call terus. Miss call terus dia.
4: Tak usah cerita. Betul deh.
2: Itulah.
4: Tak usah cerita.
2: Sok perasaan dia tu menang lah tu bawa pasukan 4 pompong deh. Dia bakal sungai pasir.
4: Oh, tahu. Belum tahu, ya. Belum coba, belum tahu, ya.
2: Belum coba, belum tahu, ya.
4: Oke, siap. Sam-sam silakan.
2: Tadi ya, hello ya lagunya.
4: Hello, sudah saya siapkan.
2: Oke, salamnya buat Dok Nano-Nano, sehat selalu. Bahagia selalu buat Bule Pa, buat Ika, buat Bule Pa juga ya, buat Monik juga, Mas Lidar. Oi, diamlah. Orang lagi telepon. Marah dia. Kau tengok tuh main sport tuh loh. Terus udah kalah diam aja sembunyi.
4: Oke.
2: Terus buat Puspa juga, buat Pak Alang, buat Anti Tita, buat Galah, buat Bang Aji, buat Mama Lina, Mama Leni. Baru komplain kami tadi 5 orang. Terus buat Roni, juga Abinego, Jamila, Siti Jamila, buat Kak Raha juga, buat Pak Toha, Mama Iman, Mama Iman juga sembuh ya.
4: Amin ya Allah amin.
2: Buat Papa Uji, Mama Aji, buat Fatmawati. Siapa lagi ya? Buat Nenek Sakira juga. Siapa kok udah masuk gini lupa lah terus. Ini dia ngebel terus dia Den. Terus buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
4: Siap.
2: Buat Ariel sehat selalu.
4: Terima kasih Madia. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Madia. Apa kabar juga untuk matun saya Madini Rina dan juga untuk Bang Nusaya di Guntung di Air Tawar ya. Kawan-kawani Sambu, PT Pro Sambu, Guntung. Terima kasih terus dia bersama Pro 1 RR Batam. Yang ada di Guntung juga, yang ada di Pasar ya. Yang ada di Manda, ada Bang Andi. Yang ada di Pelangiran dan juga di Penjuru. Dan juga untuk kawan-kawan yang ada di Moro Durai Guntung ya. Oke. Ada di Durai, ada Bang Zainal, Kak Puspa, Mamiya, Mabela juga, Kak Aisyah ya. Mama Boy, Bang Iman, Bang Main, Abang Amri juga, Abang Alang. Kemudian juga ada Bunda Rodia, Kak Anakawa 7, Kak Nirmala, ya, Kak Nora, Kak Norma, ya, Kak Siha dan juga untuk kawan-kawan yang ada di Tanjung Batu Kecil. Tanjung Batu Kecil ya. Abang Iman terima kasih, ada Kak Ros Najati juga terima kasih. Terus dia bersama Pro 1 RR Batam ya. Kita break sesaat, kita hadirkan beberapa lagu-lagu pilihan ya. Kita ambil lagu pilihannya makun kita di TBK Sasalu. Salam untuk Anis dan juga untuk Babi dan untuk kawan-kawan di Tanjung Balai Karimun.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Radio Zero 0,1 dari Batam, dari Josh Baker, satu lagu favorit untuk Anda, hadir mengantarkan kita ke 19 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 R Batam di Oldies Mancanegara hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat malam hari ini bersama Aurian. Saya akan bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811778101 dan juga di telepon, nanti kita buka ya. Terima kasih dan juga selamat malam. Dari siapakah ini, kita cek ya. Oke, siap ya. Oke, dari siapa? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maril, ada yang ketinggalan. Salam buat Makun, kemudian di Sibatu Haji, Kak Ika Jambi, Cik Asna, Iwan, Alif, dan juga Bang Roni, Mas Prabu, Bang Udin Buton, dan juga Ayam Bekoko ya. Oke, Maril. Oke, siap. Kemudian di belakangnya ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Nek Kembar, Nek Fegi, dan juga Nek Karin, Moni, kemudian Mama Boy, Ma Iman, Chasna, Ma Azi, Bang Udin, Ma Dinda, dan juga untuk Ma Dia, kemudian Bu Asri, Ika Jambi, Mama Dewi, Ma Fajar, Ma Leni, Ma Lina, Nurma, dan juga untuk Rahma, Bang Iman, Bang Mail, dan juga untuk Ma Borna. Salam satu untuk semua saja dari Kak Mas Lidar ya. Terima kasih Kak Mas Lidar di TBK ya. Kemudian di belakangnya ada Kak Nur Bilqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Mak Sunaryati, Mak Noima, Mak Kun, Kapten Syam, dan juga untuk Pak Mur, Pak Haji, kemudian Bang Jaka, kemudian Tuci, dan juga untuk Bang Iman, Bang Alam, Bang Undin, Mak Kamoni, Wak Normi, Nek Karin, dan juga Nek Aswan, Nek Aswa ya, Nek Sakira, Nek Vegi, Mama Roni, dan juga buat semua pendengar Pro Satir Batam dimanapun Anda berada ya. Dan bahagia selalu buat semuanya saja. Terima kasih untuk Bang Anda atas waktunya. Terima kasih kembali untuk Nak Nur Bilqis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian di belakangnya kita cek Ruang Rindu bersama DJ Arir, minta lagu Show Gear dari Monik di Tanjung Mas. Salamnya untuk Kapten dan juga untuk Mak Siti, kemudian juga Cik Mos, Putra Rangsang, Mama Lina, Mama Leni, Mak Dia, dan juga untuk Pak Anga, Bang Haji, dan juga untuk Bang Alang, Pak Itam, Bu Astri, Sekarwangi, Nur Bilqis, Nen Azwa, Nek Kembar, Nek Karin, Mak Fajar, Mama Boy, Pak Kumis, Satu Ika Kawin, dan juga untuk Ika, Rama, Mama Boy, Kak Aisyah, Kak Jamila, Kak Pamati, Juliana, Mama Dewi, Kak Mas Lidar, kemudian Kak Mas Tura, Mulepa, Ania, Putri Cantik, Betty, dan juga untuk Roni, Wan Nurmi, Kak Fa, Mama Esa, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Terima kasih untuk Monik sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian di belakangnya ada Kak Norma. Salam-salamnya untuk Kak Raha, Kak Putri, Kak Puspa, Mbak Tuti, kemudian juga Kak Fat, Ika Sekarwangi, Mak Itam, dan juga untuk Mak Kun, Ibu Ti, dan juga untuk Kakak Milang, Papa Uzi, Bang Tohan, Andi, dan juga untuk Mas Prabu, kemudian Mas Wahyudi ya, Abang Iman, Pak Kumis, Bang Tengkyu, Mama Boy, kemudian Bang Ismail, Kak Mas, Kak Ana, Kak Mas Ridar, Long Asri, Mama Fajar, Mama Iman, dan juga untuk Nek Yasmin, Nen Azwa ya. Terima kasih Bang Arin atas waktunya. Terima kasih juga untuk Kak Norma, Kak Ani Roma salam ya, Kak Syiha juga, Kak Dewi di Baran ya, ada Bang Damak Sami di Pulau Lingkang, Bang Udin, dan juga untuk Mak Danin ya, Abang Sodi juga terima kasih, ada Mama Reza di Ibulang, Nek Naila juga, kemudian juga ada Kak Dinda di Probolinggo, terima kasih, kemudian juga untuk Mak Hitam kita, Putri Berakit, Pak Kumis ya, Mak Andak kita, Pak Andak kita, dan juga untuk Nek Fegi ya, Kak Mila, Pak Mol ya, Abang Tohan, Kak Lima, kemudian kawan yang ada di Selat Beliah ya. Oke, selamat malam. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Uni, apa kabar? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah Uni Desi ya, siap. Hujan gak Uni ya di Batu Haji, gak ya?
1: Enggak, panas.
0: Hari ini panas ya. Oke, siap. Ada pilihan Uni malam hari ini?
1: Hari mau nanya, ada lagu Sani?
0: Ada.
1: Ada yang Inggrisnya?
0: Ada. Desa cari ya, Sani ya. Oh. Sani, gitu kan? Sani, Sani, Sani. Kita cek ya. Kalau ya mudah-mudahan ada Inggrisnya, kalau tak ada Inggrisnya kita ambil yang Arab ya. Oke, siap. Nah, kita cek nih PR saya ya. Siap. Sani, Sani. Oh iya dah.
1: Lagu Melayunya okay. Uji Racit ya.
0: Iya, ini lagunya. Oke, kita siapkan ya untuk Uni Desi ya.
1: Request-nya Kak Masura ini.
0: Oh, Kak Masura ini dari Boni M ya. Oh, ini ngajakin nak cari Sani ya. Oke, siap. Sini kan ini.
1: Udah berpaling arah, Kak Wah.
0: Udah ke Sani pula ya. Oke, siap.
1: Oke lah, salamnya buat Kak Mas Tura ya. Semoga senang ya.
0: Senang ya, udah dapat lagunya ya.
1: Udah dapat Sani ya, jangan lupa kita ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, buat Bang Ali sebaga ya, sehat selalu. Terus buat Mama Boy Kak Sekarwangi. Ada Bule Fan, ada Kak Kira, terus Pak Mustafa, The Morning, Captain Sam, terus Ika Setiawan Jambi, Bengapa, Ratu Engki, Mama Mia.
0: Mama Mia.
1: Terus ada Norbiakis, Kakak Siti Jamila, Pau Suambri, Pau Selimin, lagi ya. Buat nenek kembar, nenek Karin, nenek Peggy, semua nenek-nenek yang dengar. Semoga semua sehat semuanya. Dan buat semua yang lagi dengar lah Bang Arir.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat malam dan selamat istirahat.
0: Bang Aris
1: nak bertugas.
0: Terima kasih nih. Siap. Oke, okay. Waalaikumsalam. Ada Sani ya. Kita hadirkan nanti untuk Kak Mastura Rioni Desi ya. Kembali di mana di 51 dan juga di WhatsApp 0811. Selamat malam. Halo, halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Karin.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam. Oh, ini orang jauh ya.
2: Orang pulau.
0: Orang pulau Kak Dewi ya.
2: Mak Dewi.
0: Sehat Mak Dewi ya. Okey.
2: Apa kabar
0: Kak? Baik, sehat selalu. Siap. Silakan Kak Dewi ada pilihan lagu.
2: Lagu ni, lagu My Heart.
0: My Heart boleh, siap.
2: Salam buat Nadi. Buat Mak Panjang. Buat Pak Alam, buat Pak Angah, buat Bunda, buat Pak Mas Nidar, Mbak Dinda, Mbak Aninya, Kak Diana, Kak Jamila, Kak Amina, Kak Ukit. Ini saya kira senapas nih Kak Aril.
0: Oke.
2: Okay. Alam lebih sedikit apa ya?
0: Tak apa-apa, sah. Lanjut.
2: Sekarang masuk Kak Aril tak bisa.
0: Iya betul ya. Siap.
2: Assalam buat Iman, buat Roni, buat Iwan, buat Bang Amira, buat Bang Amar, buat Naik Kembar, buat Naik Peggy, buat Naik Karin, buat Sekarwangi, buat Kak Sarina, buat Bang Udin, buat Pak Haji Gemoy, Mak Haji juga, buat Mami, Papi. Salam satu buat semuanya. Ini satu lagi Kak Ren, Mak Dewi nak
0: sampaikan
2: ya. Boleh Kak Ren?
0: Boleh, silakan.
2: Mak Dewi minta maaf lah dekat grupnya, dekat grup fan-fan RI Batam. Dalam 1-2 hari ini Mbak Dewi, dah berapa hari Mbak Dewi tak bisa gabung. Mbak Dewi lagi rusak.
0: Oh iyalah ya, kita maklumkan.
2: Lagi jatuh ke bawah itu, kepecah layar dia.
0: Ya Allah, iyalah ya.
2: Lagi lah, lagi.
0: Siap, sabar ya.
2: Mbak Dewi tak bisa sebelum bisa gabung lagi buat grup
0: untuk sahabat grup ya.
2: Sudah ada pula kak fan-fan mana
0: ya kan? betul.
2: Kita
0: tahu
2: grup-grup RI.
0: Iya
2: saya.
0: Oke, Mak Dewi. Amin. Waalaikumsalam.

0: 0.1 suara ribatan Mama Dewi ya. Kita cek di belakangnya Mama Dewi 463351 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wahai penghuni surga. Iya, Bang Ari luar biasa pagi-pagi udah bikin status.
0: Di mana tuh?
1: Hah?
0: Di mana?
1: Di Facebook.
0: Oh, kan? Facebook.
1: Di TikTok kan belum.
0: Di TikTok belum ya. Oke, okay, sehat Mas Prabu ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay, sehat
1: juga ya.
0: Hah?
1: Bang Ariel sehat juga.
0: Alhamdulillah siap. Pilihannya apa malam hari ini?
1: Ini Prabu perempuan pertama ya?
0: Iya, ini terakhir ya. Pertama dan terakhir ya.
1: Iya, kasih okay. Lagu yang agak inilah Bang Ariel.
0: Apa tuh?
1: Itu apa? The Temple of the King.
0: Oh iya, yeah. Baru tadi saya cek.
1: Iya.
0: Itu temple ya.
1: Biasanya sih langsung dikasih contoh biasanya.
0: Iya, barusan tadi. Barusan yeah. Semua ini kan. Oh, gara-gara ada Sani.
1: Itu Sani bukannya dari BCL, Bang Ariel?
0: Sani.

0: udah kayak apa kan tadi awal-awal Bang Aril bilang malam ini agak ke country-country. Jadi makanya kayaknya nih pas nih Temple of the King nih.
1: Reng reng reng reng reng. Macam lagu Mega Jet ya.
0: Kalau hanya untuk
1: mengejar
0: lagi.
1: Reng reng reng reng. What amazing.
0: Keren semenjak semenjak nih. Berarti memang bekawan nih.
1: Kawan.
0: Kalau tanyanya tak kawan lah.
1: Kalau tanyanya tak kawan kita ya. Oke. King in the time for. Oke.
0: Iya. Bapak Aril semoga sehat.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin.
0: Apa nama memang kalau masuk acara Bang Aril ini pertama doa Bang Aril.
1: Iya betul.
0: Iya, karena kalau udah kita berdoa yang baik, nanti tidur nyenyak Bang Aril. Iya. Memang udah Prabu alamin gitu.
1: Oke, okay, apalagi lagunya diputar. Kalau terlupa besok di WhatsApp. Tak guna. Tak kawan.
0: Udah dangdut lagi. Iya, salam buat Si Gunur mah udah masuk ya?
1: Tak bisa masuk deh.
0: Tak bisa masuk. Tadi bukannya masuk, udah masuk.
1: Di WhatsApp, di WhatsApp.
0: Oh, Mas. Oh, dia miss call-nya ke sini Bang Arif.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Mungkin dia udah bisa tidur nyenyak. Jadi lampiasannya Prabu dia miss call. Soalnya kan nomor Bang Arif enggak ada. Iya, okay. Semoga beliau sehat ya Bang Arif.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Iya, terus salam buat Mak Fajar udah masuk Bang Arif.
1: Mak Fajar tak bisa masuk malam ini.
0: Oh iya, edisi malam Jumat.
1: Iya, iya.
0: Iya, iya, iya. Oh, Mak Fajar.
1: Oh,
0: iya. Kanir, Kanir Malam, Pak Mor, buat Wan Nurmi, Kamila, buat Bang Roni. Ini Bang Roni pun miss call nih dia, udah masuk dia.
1: Oh, Bang Roni di belum.
0: Oh, lagian pun Bang Roni kalau mas sebentar dia Bang Aril.
1: Iya betul, terlalu lama-lama. Cuman dia.
0: Dia ngetes aja bisa masuk ke gitu kan. Beda sama Bang Thank You.
1: Thank You.
0: Kalau Bang Thank You kalau masuk memang dia apa? Memang penyemangat dia.
1: Penyemangat.
0: Kalau Bang Roni cuma ngetes aja. ini diblokir gak gitu. Terus salam buat Bang Andi juga. Buat Nessa Kira, semoga beliau sehat.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Iya, postingannya kayaknya memang bahagia-bahagia dia. Iya, jarang galau Nessa Kira. Yang sering posting galau, mau tahu gak siapa Bang Arif?
1: Siapa tuh?
0: Masa gak tahu? Ini orangnya ketawa tuh.
1: Siapa yang sering posting galau?
0: Itu, Polji ya.
1: Oh iya iya.
0: Kan?
1: Iya iya iya.
0: Iya. Pujian sama dia. Terus salam juga buat apa nama? Apa nama?
1: Apa nama? Apa nama?
0: Tauci udah lama enggak dengar suaranya
1: Bang Tauci. Apa nama Bang Tauci?
0: Bang Durais juga ya. Salam buat semuanya lah karena memang banyak requestan Bang Aril.
1: Betul.
0: Iya, pokoknya sekali merdeka tetap merdeka. Sekali Bang Aril tetap Bang Aril. Jangan Arte, jangan. Lain frekuensi. Dia lagi tidur dia. Iya Bang Aril itu aja.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam. Ada Mas Prabu ya. Oke, di banyak yang requestnya kita hadirkan dulu ya pelan-pelannya. Tadi ada Shogun of Fortune, kemudian juga ada Temple, ada Heart, dan juga ada Sunny ya. Oh, Sunny. Oke, kita hadirkan Sunny dulu, lepas itu nanti ada Soldier, pilihan dari Kak Monikita dan juga untuk Bang Teni di Tanjung Uma.

Baik, benar-benar saja Anda berada di Temple of the King dari Rainbow di kesempatan malam hari ini. Jadi saya akan berjumpa dengan kita di Oldies Mancanegara Pos Satu Batam di program Ruang Rindu edisi 3 Agustus 2026 dan kita akan bersama kembali di lain kesempatan. Masih di program yang sama di Pro Satir Batam 105,1 dan 107,2 FM yang disiarkan langsung dari Batama 2 Batam Center Indonesia. Seterusnya saya sebelum saya pamit, seperti yang Anda dapatkan hari ini yang sudah Allah berikan pada Anda, pasti syukuri apa yang sudah Anda terima hari ini, karena dengan rasa syukur dan juga ikhlas menerimanya, maka hal-hal yang terbaik, hal-hal yang terindah yang akan Tuhan berikan pada Anda akan terus melimpah di mana pun Anda berada, untuk Anda, keluarga, dan juga orang-orang tersayang. Yang pasti, yang baik jadikan sepadan, yang kurang baik yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan yang Anda lakukan hari ini. Insya Allah dipertemukan dengan kesempatan. Selamat malam, salam istirahat, dan salam untuk keluarga dan juga untuk orang-orang tersayang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, belajar, dan meraih mimpi. Perbedaan kemampuan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan keberagaman yang memperkaya kehidupan kita. Mari ciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Bersama, kita wujudkan masyarakat yang saling menghargai, saling mendukung, dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas, karena setiap langkah kecil menuju inklusi akan membawa perubahan besar bagi masa depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak. Karena ia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang telah merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. "Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak?" kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih, dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita mencerminkan hidup kita.

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pusat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza Paleva kembali menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Kita sudah masuk ke bulan kemerdekaan ya pendengar. Mungkin di perumahan ya pendengar sudah mulai ada banyak umbul-umbul ya di samping perumahan atau mungkin di atas-atas rumah. Kita meriahkan bersama kemerdekaan kita di tahun ini dengan penuh sukacita dan juga semangat 45 ya. Seperti biasa pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama belajar tahsin surat Al-Humazah dari juz 30 bersama dengan Ustadz Ashar ya. Dan sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu beberapa surat pendek dari juz 29. Selamat mendengarkan.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

0: Pro Soto dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar di Batam pagi ini. Saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda dan masih dalam program Mutiara Pagi. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan sebelumnya, di Mutiara Pagi edisi pagi hari ini kita akan belajar tahsin bersama dari surat di Juz 30, yaitu surat Al-Humazah. Kalau di pekan lalu kita sudah belajar tahsin surat Al-Fil, kali ini kita pelajari tahsin surat selanjutnya bersama dengan Ustadz Muhammad Ashar Al-Hafiz selaku Ketua Timnas PMPAI Provinsi Kepri dan juga Mudir PPTQ Mahabatul Quran. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Ashar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz di sana bersama dengan santri-santri?
1: Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Alhamdulillah. Oke Ustadz, di pagi hari ini kita akan belajar tahsin surat Al-Humazah ya.
1: Siap.
0: Oke, baik, silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa rattilil qur'ana tartila. Kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Bagi yang berbahagia ini kita bisa bangun, dibangunkan oleh Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bersalawat kita Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pagi ini kita akan melanjutkan tahsin kita masuk pada surah Al-Humazah. Kita akan percepat saja karena ayatnya agak panjang, yaitu ada 9 ayat. Kita akan mulai segera. Lagunya masih lagu yang paling mudah diikuti oleh semua orang, yaitu kalau tausihnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kalau mau membuat lagunya itu paling mudah. Ibu mau kemana? Ini lagu Rosgatan.

0: ويل لكل همزة لمزة. Yang pertama diperhatikan, jangan sampai wailul, jangan ditahan lama, tapi juga tidak boleh wailul, jangan sampai dihentakkan. Wailul likulli humazatil lumazah. 1, 2, 3. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi zah, ha terakhirnya jangan zah. Kalau zah itu biasanya orang Indonesia biasa zah, padahal zah pakai H. Kalau zah itu pakai H. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Wailul likulli humazatin lumazah. Oke. Alladzi jama'a malau wa'addadah. 1, 2, 3. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Alladzi, satu alif itu begitu di ayin saja. Jama'a ma, ma panjangnya ma dengan di harus sama. Malau wa'addadah. Wa'addadah pakai da, dadidu. Wa'addadah bukan wa'addadah. Jangan sampai lidahnya menyentuh gusi. Alladzi, 1, 2, 3. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Coba Kang Fahri. Alladzi,
1: alladzi jama'a malau wa'addadah.
0: Oke. Yang penting ja bukan ca ya. Tidak ada anginnya. Ja bukan ca ya. Alladzi, 1, 2, 3. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Yahtabu anna malahu akhladah. Ada ini namanya matsilah tawilah. Yahtabu anna malahu akhladah. 1, 2, 3. Ya tabu anna malahu aqlada. Ingat gunnya, kemudian panjangnya. Ya jangan ya langsung habis, tapi ya itu mengalir. Ya tabu anna ma. 1, 2, 3. Ya tabu anna malahu aqlada. Coba Kang Agung. Ya.
1: Yang tabu anna malahu aqlada.
0: Da. Jangan sampai da ya. Pokoknya jangan sampai menyentuh gusi, tapi menyentuhnya pangkal gigi ya. Ya tabu semuanya. 1, 2, 3. Ya tabu anna malahu aqlada. Kalla la yunbadanna fil hutamah. 1, 2, 3. Kalla la yunbadanna fil hutamah. La yun, dan mati ketemu ba, itu berdengungnya sama dengan yang lainnya sampai ke pangkal hidung ya. Kalla la yun. 1, 2, 3. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. 1, 2, 3. Wa ma adraka mal hutamah. Ingat, setiap ada. Kalau di Al-Quran itu, kalau sekarang ada banyak tanda, ada tanda warnanya, ada tanda engkol-engkolnya. Jadi kalau ada tanda engkol-engkolnya berarti panjang. Wa ma, coba Kang Rosid.
1: وما أدراك الحطمة.
0: مح hanya kurang besar, kalau mah itu masih ke H ya, itu masih di tengah tenggorokan, harusnya sampai ke pangkal tenggorokan. Sekali lagi, lah gitu, jadi haknya sampai ke pangkal tenggorokan. Narullahil muqadah, ya narullahil muqadah, ya narullahil muqadah. Pastikan na lo mu panjangnya sama, hanya juga sama dari pertama tadi, hanya sampai ke pangkal tenggorokan. 1, 2, 3. Narullahil muqadah. Dah. Nah, coba Kang Azam. Narullah. Lagi.
1: Narullahil muqadah.
0: Oke. Pastikan Allah pada kalimat Allah itu bukan pakai wawu, tapi pakai lam. Lam jalalah, jadi narullah. Jadi yang ditazlid itu lamnya dibesarkan, ditebalkan, bukan narullah pakai wawu. Ya, ini yang harus, jangan sampai melibatkan bibir. Kalau melibatkan bibir nanti jadinya wawu. Sekali lagi coba, 1, 2, 3. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah allati, 1, 2, 3, allati tattali'u 'alal afidah. Jadi ti ta to itu makhrajnya sama, ta dengan to makhrajnya sama, jangan sampai nanti berubah bentuk gigi dan lidahnya. Hanya saja karena to itu pakai o, itu sedikit lebih tebal. Allati pakai angin, allati tatto, tatto, to-nya enggak pakai hamba. Allati tatto li'u alal afidah, pastikan ainnya juga, 1, 2, 3. Allati tatto'u 'alal afidah. Sekali lagi, allati tatto'u 'alal afidah. Oke, coba Kang Rido.
1: Allati tatto'u 'alal afidah.
0: Kadang allati tatto'u 'alal tatto'u a, ain semuanya ya. Jadi u a baru afnya hamzah. Allati tatto'u 'alal afidah, semuanya. Allati tatto'u 'alal afidah, masih tetap menjaga hanya tetap ha di makhrajnya di pangkal tenggorokan. Innaha dengungnya juga dengung dari pertama, malawwa itu di ayat kedua, lau an semuanya harus sama. Innaha maksudnya sama lamanya ya, jadi bukan hanya asal dengung, tapi memperhatikan ketika pertama kali membaca itu matnya panjangnya berapa, maka sampai akhir panjangnya juga segitu. Kemudian ketika dengung juga begitu. Innaha 'alaihim muqada, in sama him mu harus sama ya. Terus jangan mu' tapi mu' langsung habis. Jangan sampai mu' nanti jadi ain ya. Innaha, 1, 2, 3. Innaha عليهم مؤقدة.
2: كي لاجي
0: إنها عليهم مؤقدة.
2: Coba Kang, ini Kang Roset lagi. Coba Kang, satu, dua, tiga.
1: Inna alaihim muqadah.
2: Ini hanya kayak gak nyampe ke pangkal tenggorokan ya. Inna ha, benar. Gak boleh gitu. Inna ha, bukan. Inna. Makanya suaranya dilepaskan. Kayak lagi coba.
1: Inna alaihim muqtada.
2: Lah gitu. Jadi jangan baca itu. Inna. Jadi baca Quran itu harus antara mulut, hidung, kemudian ketika dengung ya, kemudian di pangkal tenggorokan, harus hidup semua. Inna alaihim. Bukan alaihim, alaihim ya. Innaha, semuanya sekali lagi.
0: Innaha alaihim muqadah fi amadim kumadadah.
2: Satu, dua, tiga.
0: Fi amadim kumadadah. Pi,
2: jangan pi. Jadi kadang orang baca Quran itu keasikan lagunya sampai-sampai kemudian matobi'inya kepanjangan, tidak sama antara yang lain dengan misalnya inna ha, ha segitu, tapi dia baca pi-nya itu karena asik dengan lagunya pi amin. Apalagi kalau ngimami ya, kadang pakai lagu kepanjangan harusnya. Di, harus sama antara matobi yang pertama sampai matobi yang terakhir. Sekali lagi.
0: Bi amadim mumaddadah.
2: Nah, coba Kang Fahri.
1: Bi amadim mumaddadah.
2: Hanya ya, sekali lagi. Oke. Monggo semuanya diulang dari awal. Lagunya naik turun saja ya, kalau para pendengar mungkin agak susah mengikuti ya. Motifnya, contohnya itu saya buat yang mudah.
0: Ibu mau kemana.
2: Itu lagu yang naik. Baru yang turunnya
0: ibu mau ke pasar.
2: Lagu kedua yang turunnya
0: a'u. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Itu turun, baru naik.
0: Wailul likulli humazatin lumazah.
2: Ya.
0: Alladhi
2: turun.
0: Alladhi jama'a malam wa'addadah.
2: Lanjut.
0: Ya tabu anta malahu akhladah.
2: Turun.
0: Kalla layum badanna fil hutama.
2: Lanjut naik.
0: Wa ma adraka mal hutama.
2: Turun.
0: Narullahil muqadah.
2: Lanjut naik.
0: Allati tattali'u alal afidah.
2: Turun.
0: In naha alaihim muqtadah.
2: Turun lagi terakhir.
0: Bi amadim mumaddadah. Sadaqallahul adzim.
2: Pendengar yang berbahagia, ini tadi tahsin surah Al-Humazah. Jadi nanti bisa, kalau masih lupa-lupa, bisa ditengok di YouTube-nya RRI. Karena itulah enaknya belajar sekarang, bisa diulang lagi ke YouTube yang di RRI juga. Terima kasih, Kak Aziza.
3: Baik, terima kasih banyak juga untuk Ustadz Ashar bersama dengan para santri di sana untuk tahsin surat Al-Humazah di pagi hari ini. Ustadz, ini ada sedikit beberapa pertanyaan untuk memperjelas ya, dan juga untuk menjawab mungkin dari para pendengar yang mungkin juga sama keresahannya bersama saya. Yang di ayat 3 Ustadz, itu kan ada tadi istilahnya matsilah ya, Ustadz jelaskan ya.
2: Iya.
3: Itu panjangnya berapa ketukan ya Ustadz ya?
2: Jadi matsilah panjangnya mengikuti panjangnya mat jaiz munfasil. Panjangnya sama dengan mat wajib mutasil. Jadi bacanya itu kalau mat wajibnya dibuat 4 berarti ya matsilah tawilahnya juga 4.
3: Okay.
2: Jadi mengikuti kebiasaan mat jaiznya wa ma itu sama mat jaiz. Jadi nanti di ayat 5 sama. Jadi semua mat jaiz, mat wajib, mat silah, tawilah panjangnya sama.
3: Oke, baik. Jadi bisa disamakan satu ayat, satu keseluruhan suratnya ya. Berarti ya Ustaz ya?
2: Iya.
3: Oke. Kemudian di ayat 4 ada nun mati bertemu dengan ba ya di situ. Kalayum ya. Sama di sebelahnya ada badan. Nah, itu kan nun tanwin ya Ustaz ya?
2: Bacaan ikhlab. Nun mati ketemu ba. Bacaan ikhlab.
3: Ya.
2: Kemudian yang satunya bacaan gunnah. Itu panjangnya sama.
3: Sama ya Ustaz ya?
2: Pokoknya semua dengung harus sama Kak. Jadi misalnya lau wa'ad dadah an layum badan. Jadi semua dengung berapapun pertama kita ambil, misalnya dengung itu kan dalam kaidah tajwid itu cuma 2 ketukan. Tapi kadang guru-guru kami itu malah menyuruh lebih karena makrotnya ada di pangkal hidung, sehingga butuh waktu untuk memastikan sampai ke pangkal hidung. Jadi kalau misalnya kori-kori itu bahkan sampai kadang 4 harokat dia, karena supaya benar-benar maksimal dengungnya. Nah itu kalau 4 ya 4 semua, kalau 3, 3 semua gitu, kalau 2, 2 semua.
3: Oke, sekali lagi disamakan ya berarti Ustaz ya.
2: Ya, jadi yang disebut tarsil itu begitu Kak. Jadi ketika kita buat yang pertama bacaannya itu pelan, maka sampai akhir harus pelan. Jangan sampai ayat pertama pelan, ayat terakhirnya cepat, atau sebaliknya, pertamanya cepat, akhirnya pelan. Harus sama ketukannya, tartil.
3: Oke, baik Ustadz. Kemudian di ayat 6 tadi Ustadz bilang narullah, itu harus dibaca tebal ya Ustadz. Berarti ada yang dibaca tipis, ada yang dibaca tebal ya berarti ya.
2: Iya.
3: Okay.
2: Jadi lafaz Allah itu gini Kak, lafaz Allah itu kan ada yang biasa, ada yang taglid namanya. Taglid itu menebalkan suara lamnya. Jadi lamnya harus jadi dulu. Ini mohon maaf nih, sebagian orang itu baca Allah itu tidak pakai lam tapi pakai wawu. Banyak orang, ya mohon maaf Kak, saya orang Jawa itu biasanya kebiasaan naruwah gitu itu pakai bibir lah, padahal harokatnya apa hurufnya itu kan lam jalalah. Jadi lam jalalah itu ya lam, cuma lamnya ditekuk sedikit lidahnya seperti ditebalkan gitu ya. Narullah, Allah. Jadi lidahnya tetap lidah lam gitu.
3: Oke, baik. Kemudian yang di ayat ke-8 Ustaz tadi innaha itu harus ditekan sampai ke kerongkongan tadi ya Ustaz ya. Kenapa harus dibaca sampai jelas Ustaz?
2: Jadi gini, paling utama atau paling harus diperhatikan ketika kita membaca Al-Qur'an itu adalah makhorijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf sebenarnya. Jadi tidak hanya ayat ke-8 saja. Kebetulan tadi kan yang baca itu Kang Rosid itu tadi dia biasa agak menyimpan suaranya gitu ya. Okay. Jadi kita kalau ngomong itu iya gitu. Jadi tidak iya. Jadi dia kebiasaan ngomongnya agak tertimpan suaranya sehingga tidak sampai pada makhrajnya. Sebenarnya dari awal wailul likulli hu juga enggak boleh umazatil lumazah, harus sampai ke pangkal tenggorokan. Jadi pangkal tenggorokan itu keluar H dan A. Mu itu sampai ke pangkal tenggorokan juga. Inna ha alaihim. Kadang orang baca itu inna alaihim mu. Jadi ya, tidak sampai ke pangkal. Jadi itu yang harus diperhatikan. Intinya makhraj nomor satu.
3: Oke, baik Ustaz. Terakhir ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Watam, silakan Ustaz.
2: Ya, pendengar yang berbahagia, jadi membaca Al-Quran itu sekali lagi adalah ibadah yang saklek, ya, ibadah yang sudah dipastikan cara bacanya oleh Rasulullah. Kalau kemudian ada perbedaan, asal itu diajarkan oleh Rasulullah, maka diperbolehkan. Kita, walaupun orang Ajam, maksudnya orang selain Arab, kadang ngaku kita susah, kami ini orang Indonesia susah bilang apa misalnya. Tidak bisa, karena aturannya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, kita mengikuti Arab. Misalnya kita biasa dada, ya, kalau mumat dadah misalnya, tidak boleh, tapi mumat dadah, karena kemudian kita mempelajari makhrajnya. Jadi setiap kali kita mengikuti makhrajnya, insya Allah sama dengan bacaan orang Arab atau bacaan aslinya. Jadi mari tetap belajar terus, insya Allah. Belajar Al-Quran, kalau baca saja itu setiap hurufnya dapat 10 kebaikan, apalagi kalau belajar, pasti pahalanya lebih besar lagi. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk selalu belajar dan belajar. Terima kasih, Kak. Amin.
3: Baik, terima kasih juga untuk Ustadz Muhammad Ashar dan juga para santri di sana. Sekali lagi terima kasih untuk ilmu tahsin al-humanzahnya, Ustadz.
2: Sama-sama,
3: ya,
2: Kak.
3: Oke, sampai jumpa, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, itu tadi pendengar, kita sama-sama belajar tahsin surat Al-Humazah ya. Tadi banyak sekali yang disampaikan dan juga dibenarkan, dikoreksi bacaannya oleh Ustadz Ashar. Dan bagi pendengar yang mungkin tidak sempat tadi mendengarkan dari awal, bisa dengarkan langsung dari YouTube resmi kami di RRI Batam, karena semua yang ada di Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Batam juga disiarkan langsung dari YouTube RRI Batam. Sekian program Mutiara Pagi edisi hari ini, pendengar. Sampai jumpa di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
2: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
1: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
2: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya.

0: Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
1: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Pak Abidili, tahun anggaran 2026 diasumsikan berada pada kisaran 6,4 sampai dengan 7,4%.
2: Bulan kemerdekaan ini PLN Batam juga memberi kabar gembira kepada para pelanggan semua.
0: Mengawali warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Batam bidik pertumbuhan ekonomi hingga 7,4%. PLN Batam meluncurkan program Merdaya Sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Warta berita daerah selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Aziza.

0: Pemerintah Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berada di atas rata-rata nasional melalui perubahan APBD tahun anggaran 2026. Renita Suharjana melaporkan.
1: Perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kota Batam tahun 2026 disusun berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi daerah. Pemerintah Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,4 hingga 7,4% atau lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4%. Optimisme tersebut didukung oleh peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, struktur, pertumbuhan sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hingga meningkatkan aktivitas pariwisata. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, dan pemerintah menilai kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2026.
2: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 diasumsikan berada pada kisaran 6,4 sampai dengan 7,4%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan yang masih menunjukkan tren positif, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
1: Selain didukung sektor industri dan jasa, pemerintah Kota Batam juga menilai keberadaan kawasan perdagangan bebas, kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park, serta Batam Aerotechnic akan terus memperkuat daya

0: pesaing daerah dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Kepulauan Riau memimpin High Level Meeting atau HLM TPID Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Balai Rungwan Seribeni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau. Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Provinsi Kepri di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi daerah kepulauan. Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan hibah mobil dan dukungan sarana budidaya pertanian serta perikanan dari Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Kepri yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepri sebagai bagian dari program sinergi pengendalian inflasi daerah melalui gerakan pengendalian inflasi pangan sejahtera. Bantuan tersebut meliputi armada pasar murah keliling atau tanjak indah, tanggap jaga kestabilan inflasi daerah, demplot cabai merah program Gemari 2026 bagi kelompok wanita tani atau KWT, serta paket sarana budidaya bagi sejumlah kelompok tani penerima manfaat. Berita lainnya, pendengar, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi bagi penambang bot, transportasi laut, dan nelayan paksa rencana kenaikan tarif penyeberangan antar pulau di wilayah Kota Batam. DPRD Kepri minta pemerintah lakukan langkah stabilisasi untuk efektifkan BBM solar subsidi. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Terus sebaiknya BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka. Saat ini mereka sekarang ini sedang koordinasi informasi.
3: Para penyedia jasa angkutan laut mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi untuk laut. Akibatnya para penyedia bot berencana menaikkan tarif transportasi antar pulau untuk mengatasi kenaikan tersebut. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengakui sudah ada aduan dari para pelaku usaha transportasi laut di pulau-pulau terkait koordinasi untuk menaikkan tarif, mengingat mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi karena sulit mengakses bahan bakar bersubsidi di SPBU. Wahyu Wahyudin dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif transportasi antar pulau ini, sebab jika kuota BBM subsidi bagi para penambang tidak dipenuhi, maka warga di kepulauan yang akan menanggung beban lebih berat. Maka itu ia mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera mencari solusi agar tarif tetap stabil.
4: Untuk BBM, para penambang ya, para penambang transportasi yang ada di pulau-pulau, itu sebaiknya BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka. Saat ini mereka sekarang ini sedang koordinasi informasi ingin menaikkan tarif ya, karena harga BBM non subsidi, karena yang subsidi mereka tidak mendapatkan. Nah, untuk itu saya akan mendorong bagaimana pemerintah supaya mereka masih tetap berhak mendapatkan BBM subsidi sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya, karena saat ini memang terjadi kelangkaan informasi dari mereka.
3: Sementara itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan Eko Fitriandi menilai kelangkaan pasti menjadi penyebab akan banyaknya masalah operasional nelayan dan penambang. Kesulitan mendapatkan BBM subsidi diduga terjadi akibat ulah oknum yang menyalahgunakan distribusi dan juga banyaknya perizinan yang dilakukan secara digital namun masih belum menyentuh nelayan yang bersangkutan. Hal ini jelas mempersulit nelayan dan juga para penambang untuk mendapatkan BBM subsidi.
5: Keluhan yang sangat-sangat masif itu tidak ada. Tapi kelangkaan ya pasti tetap yang khusus untuk BBM subsidi. Kapal-kapal di bawah 30 GT itu dapat solar subsidi, Rifai. Apakah ini tercukupi kuota subsidi di Provinsi Kepulauan Riau? Belum tercukupi. Jadi teman-teman nelayan hidup harus terus berjalan, ya. Tapi kapal teman-teman nelayan yang punya kapal di atas 30 GT, 31 GT ke atas, nah itu tidak boleh pakai solar subsidi.
3: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. PLN Batam menghadirkan program Merdaya atau Merdeka Tambah Daya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nurul Mahfud melaporkan.
6: Program Merdeka Tambah Daya atau Merdaya menjadi salah satu bentuk apresiasi PLN Batam kepada masyarakat dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Melalui program ini, pelanggan dapat mengajukan penambahan daya listrik dengan biaya penyambungan hanya Rp81.000. Promo tersebut berlaku mulai dari tanggal 1 hingga 20 Agustus 2026 bagi pelanggan satu fasa di wilayah layanan PLN Batam. Manajer Komunikasi Korporat PT PLN Batam, Furkon, mengatakan program Merdaya dihadirkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tambahan daya listrik di rumah maupun tempat usaha. Menurutnya, promo ini menjadi kesempatan bagi pelanggan yang selama ini mengalami keterbatasan daya listrik.
7: Nah, dan membersamai bulan kemerdekaan ini, PLN Batam juga memberi kabar gembira kepada para pelanggan semua, khususnya di Kota Batam. Di mana PLN Batam itu ada program Merdaya, yang merdeka tambah daya. Jadi promo ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu semua, para pendengar semua, di mana dengan cukup membayarkan biaya pasangnya itu cukup 81.000, karena kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, jadi kita sejalankan, nah itu sudah bisa mendapatkan tambahan daya.
6: PLN Batam menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan program Merdaya sebelum masa promo berakhir pada 20 Agustus 2026. Program ini dapat memberikan penghematan biaya penyambungan hingga jutaan rupiah dibandingkan tarif normal. Pengajuan dapat dilakukan di kantor pelayanan pelanggan PLN Batam atau menghubungi kontak center PLN Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: BPE Batam menargetkan terwujudnya layanan digital yang terpadu, mudah, aman, efisien, transparan, dan berdaya guna, sehingga mampu memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan Sudirman Saat menekaskan bahwa pengembangan Super Apps merupakan langkah strategis BPE Batam dalam mendukung transformasi digital melalui integrasi berbagai layanan ke dalam satu platform. Melalui implementasi Super Apps, BP Batam diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan arahan dari Kepala BP Batam Amsakar Ahmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Berita lainnya, pendengar, pemerintah Kota Batam mulai menyusun arah kebijakan pembangunan dan anggaran tahun 2027. Dalam rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan kepada DPRD, pemerintah menetapkan 5 prioritas pembangunan yang menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki.
8: Pemerintah Kota Batam mulai menyusun arah kebijakan pembangunan melalui Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027 yang disampaikan kepada DPRD Kota Batam. Dalam rancangan tersebut, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7% dengan target pendapatan daerah sebesar Rp4,54 triliun rupiah dan belanja daerah sekitar Rp4,64 triliun rupiah. Wali Kota Batam Amsakar Rahmat mengatakan kebijakan anggaran tahun 2027 akan difokuskan pada 5 prioritas pembangunan, di antaranya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pembangunan yang inklusif, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
9: Adapun arah kebijakan pembangunan Kota Batam dalam rancangan KUA PEPAS tahun anggaran 2027 diwujudkan melalui 5 prioritas pembangunan, yaitu 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif, 2. Peningkatan soft skill maupun hard skill sesuai dengan kebutuhan dunia industri, 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil, 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana-prasarana dasar, infrastruktur, utilitas, dan aksesibilitas.
8: Selain menetapkan arah pembangunan, pemerintah Kota Batam juga mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 29,59% melampaui ketentuan minimal nasional sebesar 20%. Sementara itu, porsi belanja infrastruktur pelayanan publik direncanakan mencapai 37,51% dan akan terus dioptimalkan agar memenuhi ketentuan minimal 40%. Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kota Batam sebelum menjadi dasar penyusunan APBD Kota Batam tahun anggaran 2027. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permusaki melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri pendengar, ekspor Korea Selatan melanjutkan pertumbuhan yang kuat pada Juli 2026, memperkuat tanda-tanda bahwa permintaan yang didorong oleh kecerdasan buatan terus menopang perekonomian dan memperkuat alasan untuk pengetatan moneter lebih lanjut. Menurut Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan, semikonduktor kembali mendorong kenaikan, didukung oleh investasi berkelanjutan dalam AI dan pusat data. Ekspor chip melonjak 178,8% dari tahun sebelumnya, sementara pengiriman produk terkait komputer meningkat 404%. Data tersebut menunjukkan permintaan eksternal tetap tangguh meskipun harga energi yang lebih tinggi dan ketegangan geopolitik terus membebani industri lainnya. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
10: Dari olahraga sepak bola, panitia Piala Presiden 2026 memastikan seluruh pertandingan semifinal hingga final akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Empat tim terbaik yakni Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Arema FC akan memperebutkan tiket menuju partai puncak. Ketua Steering Komite Piala Presiden Madhuwarar Sirait mengumumkan keputusan tersebut saat konferensi pers menjelang semifinal dan final Piala Presiden 2026. Pengumuman itu disampaikan setelah ia berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Babak semifinal dijadwalkan berlangsung pada Selasa 4 Agustus 2026. Sementara itu perebutan peringkat ketiga dan partai final akan dimainkan dua hari kemudian. Di semifinal, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta. Sementara di partai lainnya, Persebaya Surabaya akan menghadapi Arema FC. Kabar lainnya, setelah melewati musim yang bersejarah bersama Bogor Hornsby, Calvin Chrysler diumumkan sudah tidak lagi menjadi bagian dari tim tersebut. Tim Hornsby secara resmi telah mengumumkan perpisahan dengan Calvin. Calvin menjadi pemain lokal pertama yang meninggalkan Hornsby setelah mereka menjuarai IBL GoPay 2026. Ini adalah musim yang luar biasa karena mereka memenangkan seri Best of 5 di final IBL 2026 dengan skor 3-2 melawan Pelita Jaya Basketball Jakarta. Di awal kemunculannya di Hornsby, Calvin menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang shooter yang tajam dengan akurasi tembakan jarak jauh yang bisa diandalkan. Namun di musim 2025, Calvin hanya bermain 8 pertandingan dan memainkan 3 laga playoff. Kabar selanjutnya dari MotoGP, Dorna Sport memastikan MotoGP Thailand kembali menjadi seri pembuka musim balap 2027. Keputusan ini membuat sirkuit internasional Buriram untuk ketiga kalinya secara beruntun mengawali kalender kejuaraan dunia balap motor tersebut. MotoGP pertama kali menggelar balapan di sirkuit internasional Buriram pada tahun 2018. Sejak saat itu, lintasan tersebut rutin masuk kalender kejuaraan, kecuali pada musim 2020 dan 2021 ketika pandemi COVID. Status Buriram sebagai seri pembuka dinilai berhasil menarik perhatian besar dari para penggemar. Pada penyelenggaraan musim ini, MotoGP mencatat sebanyak 228.000 penonton hadir sepanjang akhir pekan balap. Sekian di olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Batam bidik pertumbuhan ekonomi hingga 7,4%. PLN Batam meluncurkan program Merdaya Sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Angga selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Prosoto dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan hadirkan informasi live report ya dari Ditlantas Polda Kepri. Jadi tetap dengarkan terus Prosoto dari Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
3: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib.

0: Masih di Prosa Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, seperti biasa di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di hari Senin sampai dengan Jumat kita akan hadirkan live report kerjasama antara RRI Batam bersama Ditlantas Polda Kepri. Dan sudah terhubung via telepon bersama saya di pagi hari ini ada Aibda Niki dari Simpang Pollux Habibi. Selamat pagi Aibda Niki.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Aibda Niki di sana bersama dengan tim yang bertugas?
1: Baik, baik.
0: Oke, baik. Aibda Niki, silakan bisa disampaikan langsung laporan arus lalu lintas dari Simpang Pollux Habibi di pagi hari ini. Silakan.
1: Baik. Selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalin pada hari ini langsung dari Simpang 4 Frankie atau Pollux Habibi. Di mana dari arah Simpang Kara yang akan menuju alun-alun Kota Batam maupun sebaliknya dalam keadaan cukup normal agar para pengendara tetap mengikuti arahan petugas. Selanjutnya, kita laporkan untuk dari arah Simpang Gelail menuju Simpang Panasonic dan sebaliknya untuk lalu lintas dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju Simpang Gelail dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Kami menghimbau agar tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak berpindah lajur secara mendadak, dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Aibda Niki. Untuk pagi hari ini apakah sudah terpantau ada pelanggaran baik itu dari pengendara motor ataupun pengendara mobil, Aibda Niki?
1: Baik, untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar dan belum ada pelanggaran dari para pengendara roda 2 maupun roda 4.
0: Oke, kalau untuk kecelakaan ataupun laka lantas di pagi hari ini juga masih aman terkendali, tidak ada kecelakaan di sana ya?
1: Masih aman terkendali, belum ada kecelakaan, demikian.
0: Oke, kalau untuk pembagian lajurnya, Aibda Niki, apakah sudah mulai banyak yang aware ataupun sadar dari pengendara motor ataupun mobil untuk memposisikan kendaraan mereka sesuai dengan lajurnya?
1: Untuk saat sekarang ini, para pengendara roda 2 maupun roda 4 sudah mulai sadar akan penempatan di mana kendaraan roda 2 harus berjalan dan roda 4 berjalan juga sudah mulai kondusif sekarang.
0: Oke, baik. Terakhir, Aibda Niki, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar yang mungkin sedang berada di jalan saat ini, silakan.
1: Baik, bagi para pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
0: Baik, salam presisi. Terima kasih banyak, Aibda Niki, bersama dengan tim yang bertugas di sana. Oke, itu tadi mendengar laporan arus lalu lintas bersama dengan Aibda Niki dari kawasan Simpang Pollux Habibi di Batam Center ya. Situasi masih aman terkendali di sana pendengar. Namun perlu saya sampaikan juga di pagi hari ini di pukul 6.34 waktu Indonesia Barat, kalau saya perhatikan dari CCTV milik Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Diskominfo Kota Batam, kalau di daerah Purasela ini sudah terjadi penumpukan arus lalu lintas ya, ataupun kepadatan arus lalu lintas di sana di sisi lajur menuju arah Batam Center. Jadi bagi pendengar yang mungkin ada di daerah sana atau akan bergiat melalui jalur Purasela bisa dipersiapkan dulu ya mentalnya, karena memang terpantau sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas ataupun kemacetan di sana. Dan pendengar, sekian live report kerjasama antara Ditlantas Polda Kepri bersama dengan RRI Batam, dan tak bosan kami ingatkan kalau live report selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Senin hingga Jumat di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: apa kata dunia.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Prosotor Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Bagi pendengar yang mungkin sedang bersiap berangkat bekerja, mungkin bisa dihindari dulu jalan di daerah Pura Seladi karena terpantau ramai lancar ya, padat lebih tepatnya padat. Dan saat ini sudah ada beberapa polisi yang sudah membantu alur dari kendaraan ataupun arus lalu lintas dari Pura Seladi, dan semoga saja sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat arus kepadatan di sana bisa mulai membaik ya pendengar. Dan di pagi hari ini saya ingin hadirkan satu informasi mengenai perakiraan cuaca. Ini saya ambil langsung dari laman resmi milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ataupun BMKG Hang Nadiem Kota Batam. Untuk pagi hari ini terpantau cuaca diprediksikan akan cerah dan juga cerah berawan pendengar, dengan suhu di kisaran 30 derajat Celcius dan kelembaban di 70%. Lalu pada pagi menjelang siang di pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat pendengar, BMKG memprediksikan cuaca akan terjadi hujan dengan intensitas ringan dengan suhu di kisaran 32 derajat Celcius dan kelembaban di 65%. Kemudian pada nanti siang di pukul 13 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, cuaca akan kembali cerah dan berawan dengan suhu di kisaran 31 derajat Celcius dan kelembaban di 67%. Lalu pada malam harinya di pukul 18 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, cuaca akan cerah berawan dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius dan kelembaban di 83%. Jadi untuk prediksi dari BMKG hari ini terpantau ada kemungkinan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan di pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi pendengar yang mungkin akan bergiat di jam 10 hingga pukul 12, bisa dipersiapkan dulu amunisi untuk menghadapi hujan ya. Bagi yang mengendarai motor, siapkan jas hujan Anda di jok motor Anda, dan saat sedang terjadi hujan nanti bisa dijaga kecepatan kendaraannya, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka.